0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Kita tak buat apa-apa.
2: Kami tak bersalah.
1: Saya takut ia pecah radio ini.
2: Jangan. Ha. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang pendengar.
1: Tak ambuh. Bagi orang mencuit hati kita.
2: Betul.
1: Nanti orang tuduh kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
2: mana
1: tak
2: ada
1: faham.
2: Cuba tengok kita duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
1: Tapi dia orang yang usik kita.
2: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lot biasa dia orang ni. Kena berubah cakap.
3: Para Fauzi dan Azra.
1: Ceria pagi dengan FM Suria Ceria 8.13 minit pagi. Kami kembali lagi untuk jam yang ketiga.
2: Ya, jam seterusnya kami masih lagi bersemangat untuk menemani anda di mana juga. Okay, dalam kereta, dalam bas, atas motosikal, atas basikal, tengah brisk walk.
1: Macam-macam lah. Sebab dia orang sekarang kan, zaman dah modern kan. Dah boleh pakai headset kan, letakkan telinga, dengar RTM clear. Boleh je pergi mana-mana.
2: Exactly. Haan tu ayat saya dekat WhatsApp.
1: Itulah, saya tercangkit tau.
2: Kemana tumpahnya kuah kalau tak kena sini. Dia bahasa Terengganu KL. Haan kan?
1: Okeylah, untuk jam yang ketiga sekejap lagi kami ada nak jalan-jalan lah sikit lah. Nak bawa anda jalan-jalan. Sebab masih ada ramai lagi yang masuk negeri Terengganu ni.
2: Jadinya berpusu-pusu lagi saya nampak semalam dekat JT tu. JT Merang, dekat TTI. Penuh tau naik bot. Kita pula rasa jealous.
1: Dia nak pergi Pulau Redang kot.
2: Nak pergi Pulau Redang.
1: Sebab kita tahulah kalau nak pergi Pulau Redang, kalau bukan taman-taman duit Islam, mungkin dekat JT Merang kan.
2: Betul. Kalau nak pergi ke Pulau Pentian.
1: Pulau Pentian boleh ke Kuala Besut.
2: Itulah.
1: Ataupun apa ni, JT Penarik.
2: Ya, murah rezeki orang-orang pulau waktu ni kan.
1: Ya, betul.
2: Tapi orang Terengganu ni biasa day trip.
1: Day trip je.
2: Contohlah kita ya.
1: Tapi sekejap lagi kami nak ajak anda pergi ke satu lata yang berada di Setiu sebenarnya. Jadi selepas ni kami kongsikan dalam Mood Terengganu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Mok Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak duduk diam dah sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah sebab leni Mok Terengganu ang.
1: Hari ni kita nak ajak gila tak cakap stew lah. Jom kita start enjoy.

0: Kau Marco, bagi tempat kita nak pergi ni.
1: Ya, hari ni kita pergi jalan ke Bandar Permaisuri. Masuk dekat Bandar Permaisuri. Ya, daerah Setiu ya. Selain Lata Cangkah, disebut juga sebagai Lata Sawa.
0: Lata Sawa.
1: Sawa, nak pergi Sawa.
0: Oh, kalau orang Kuala Terengganu ni jangan dengar Sawa-Sawa, kita memang panggil Lata Cangkah.
1: Lata Cangkah eh, ikut signboard.
0: Ikut signboard. Hak tu dia kat signboard tu kita panggil.
1: Ya, tapi kalau gitu, kalau orang Setiu, nak pergi mana kita petani Sawa?
0: Mesti awak orang Setiu. Sebab tu tahu.
1: Jadi kalau dari Bandar Kuala Terengganu ni lebih kurang 70 km je.
0: Dekat sangat tu. Lah ni tak tempat jauh dah ni. Benda ada kat Lata Cangkah ni, selain pada kalau kita berdua pergi situ, kita ada
1: air sungai.
0: Ada air sungai, air terjun.
1: Lepas tu
0: biasalah kalau kita pagi ni kena ambil gambar.
1: Oh, memang ada
0: fotografi.
1: Bunyi air terjun, suasana hutan memang sedap lah kok.
0: Kerebang kerebuh mandi manda. Lepas tu keloh pulak kan.
1: Ya,
0: dia kalau tempat gini ni memang kalau singgah dak mandi dak soh lah. Teman tempat selamat lah. Selamat je, tak ada tempat yang ekstrim-ekstrim sangat kalau Lata Cangkah ni.
1: Yelah. Tapi jangan duduk galik ingat, kadang-kadang tempat-tempat gini tau, ada waktu-waktu dia musim dia, dia akan ada pala air juga.
0: Tengok tempat molek, tanya-tanya orang situ lah. Rasa hanya ada, sebab memang ada dekat situ kan.
1: Betul. Tak ada apa-apa tanda khusus lah nak pergi ke Hutan Lipo ni. Tapi kalau pergi kat Bandar Permaisuri tu, dia ada sipang atas pala kita tu, ada signboard Lata Cangkah.
0: Oh, dia tulis situ.
1: Lepas tu masuk je sebelah kiri tu, kalau dari apa ni, dari Bandar Kuala Terengganu nak menuju ke Jertih tu, ambil sebelah kiri.
0: Belah kiri. Mandai kalau tengah anu ni belah kiri ni. Kan nampak situ ada signboard itu leh Lata Cangkah. Kalau dari Bandar Permaisuri pula kira-kira perjalanan 13 km je.
1: Tak jauh mana.
0: Dekat Peh ni nak sampai ke Hutan Lipo Cangkah ni. Jadi kita kena hati-hati, sebab ni kadang-kadang cuaca tak menentu, kadang-kadang hujan pagi, hujan petang. Mungkin jalan licin sikit.
1: Betul.
0: Bukan jalan raya tu. Maksud kita kan masuk jalan tu jalan kaki juga.
1: Track
0: kan.
1: Dia.
0: Track dia tu.
1: Jadi berhati-hatilah ya.
0: Jangan lupa. Pakai kasut sesuai lah.
1: Betul dah. Jangan awak dah ingat tu, bawa lah telefon hok molek sikit, kita ambil gambar comel gitu.
0: Alolah, hang rasa hati kena beri telefon dah lah.
1: Telefon ni comel-comel belaka.
0: Comel belaka lah ni. Boleh edit kan, boleh cerah, boleh gelak kan.
1: Bukan 3310.
0: Bukan. Zaman belajar dulu hebat enggak kalau telefon tu.
1: Mimip.
0: Tak ada area.
1: Tak ada. Jadi jangan lupa lah kalau nak menikmati keindahan alam semula jadi di daerah Setiu, boleh pergi mana?
0: Kita boleh pergi Lata Cangkah.
2: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Muk Terengganu on.
1: Muk Terengganu on. Okey, kita menuju ke pukul 8.30 minit pagi. Sekejap lagi kita nak pergi mana pula?
0: 8.30 pagi macam biasa. Kita nak jog pergi kedai ramai-ramai. Pakai minum air belaka kedai Mac Jarrah.

0: depan kedai aku ni. Allah, oh, banyaknya.
1: Biar tak kisah macam kau. Tapi kisah tiaw. Yang orang rasa kebau. Siang dia kena langgar.
2: Langgar bila pula umur itu.
3: Baru ni jeng kan baru ni?
2: Apa hati baru ni kan?
1: Kata tiaw. Kalau buat makan mutuk. Pakai basikal kita tiaw. Kesih sikit kebau guling kita.
2: Tapi baru ni cuti minggu lepas tau. Cuti ni panjang cuti.
0: Oh, panjang dulu. Cuti lah.
2: Raya haji, baru hari. Hari Waisak ada. Hari
0: Agung. Wah, banyak macam semua.
2: Allah, jalan jeng di Terengganu kita ni. Bandar ni.
1: Ya tak jeng apa. Cuti sekolah ramai. Makan pulut, makan kudui.
2: Makan pulut aja.
0: Kalau cerita buat kenderaan ni, kadang-kadang aku ni, kita ni berhati-hati dah. Bang. Beringat dah. Habis beringat dah. Tapi kadang-kadang lagi duana. Tiba-tiba hok laju. Hok kadang hok mabuk.
3: Basikal apa tengok-tengok bahaya wahai.
2: Tapi baru ni aku baca dalam aku buka dalam Google. Bukan Zalipu baru ni. ChatGPT AI ada belaka. Statistik kemalangan dekat Malaysia kita ni. Pasal tujung baru ni.
3: Kemalangan
2: 13 kematian saja.
1: Baru ni kita naik ketembong. Naik ketembong. Mesti kat tepi lah tau. Lepas tu hijau lagi tau. Nasib baik pun belum masuk dia. Kalau masuk dekat langgok, orang boleh laju.
0: Kalau hijau, kedua lagi
3: lalu.
0: Tengok dulu. Kadang-kadang dia tahu mari tahu duana. Ya Allah, ya. Kadang-kadang. Lampu leroh pun ia langgok.
3: Yelah.
0: Hak mutuh cara mutuh. Ia seloh situ. Seloh sini.
2: Allah. Baru ni depan mata. Mutuh apa. Dia pergi ada pocik lah. Dia pergi buat U-turn. Mutu kau belakang balang kau.
0: Itu disipang saja cikgu.
3: Baik semua lah buat U-turn. Buat U-turn bahaya juga kena tengok.
2: Orang mu basikal mu buat U-turn semua awak.
1: Kita akak.
0: Lepas tu nak guna lagu mana cikgu nak selesaikan masalah kemalangan jalan raya. Kadang-kadang kenderaan molek. Bukan masalah dengan kenderaan.
3: Macam
0: sikap
2: manusia.
0: Undang-undang
2: ni. Sebenarnya setujulah kalau kita buat satu undang-undang baru. We ketak sikit undang-undang ni. We hukum berat. Sebab dia ni kemalangan banyak berlaku sebab benda. Mabuk. Orang mabuk.
0: Kecuaian.
2: Mabuk tu. Dia cari pasal. Mabuk ni. Benda awang memang. Piu-piu. Kau mana?
1: Wak kebik. Asam.
2: Piu-piu.
0: Aku aja dengar kau piu-piu. Tapi nak royaknya. Nama benda betul kau cik gue. Kalau boleh biar ketak sikit hukum mang tu. Sampai jadi orang serum. Ni kalau setakat bayar-bayar ni. Bayar piti. Kadang orang banyak seng cikgu. Bayar piti lepas. Yang nyawa nak ganti guana.
2: Ya latih peguang. Mas

0: 조정근의 FM.
1: 삼삼 카미 비틀가루 FM.
2: 제리의 바기 엔나우 핑거스 풀러 더 많이 앉아 치챗 바기
3: Cik-cik, pagi kita hari ni.
4: Ya, kita nak ceritanya pasal kalau pergi kenduri, sokong tak kalau ada air kosong?
3: Ya, setuju tak kalau setiap kali kenduri, kita kena letak air kosong. Macam satu kewajipan lah. Ya. Tak adalah kewajipan tapi kita biasakan macam tu. Dekat kenduri je ataupun akan buat kenduri, ya, kita biasakan tuan rumah tu akan sediakan air kosong.
4: Tak kisahlah air mineral ke, air masak ke ataupun air batu kosong kan. Dalam balang pun jadilah.
3: Macam mana tu pandangan anda? Tak perlu ke menyusahkan tuan rumah ke ataupun bawa sendiri bekal ke? Senang.
4: Ya. Boleh WhatsApp kepada kami sekarang di 0103446632
3: ataupun boleh komen di TikTok Terengganu FM sekarang. Kak Mona kata setuju buat Kak minum air kosong.
4: Oh ya ke?
3: Ah, tak minum air manis.
4: Baguslah Kak Mona ni. Kita kat pantan jumpa teh ais tau. Kalau letak cincau kat dalam tu lagi menggoda.
3: Oh, memang betul. Kalau macam tu, kalau ada air teh peng, lepas tu ada cincau, warna kau. Memang tak tolak lah.
4: Tak tolak. Pantang letak habis.
3: Kita tolak. Kalau orang tak nak belanja, kita tolak. Ciri-ciri nak cari jodoh yang baik ya.
4: Ada.
3: Kita tengok antaranya lelaki, kalau kita minta dia belanja, dia belanja.
4: Dia belanja ya.
3: Jangan reflect awal-awal sangat, semua kita perempuan kena belanja. Bukan tak boleh tolak langsung. Maksud dekat sini, maksudnya tak kalau semua lelaki je. Kan. Tapi kalau awal-awal masih tak nak tanggungjawab kan. Semua dah awal-awal duduk tu, setiap kali dating jumpa apa semua perempuan yang belanja. Red flag tu. Tepin pun tak boleh.
4: Apa cerita? Aduh. Itu tanda-tanda yang kita tak suka tau.
3: Tak suka.
4: Tepin je kot. Kita bukan kan? Minta tambah cincau.
3: Yulah. Dahlah masa hantaran, mungkin lelaki tu kata kita timbang tara lah. Tapi perempuan jangan dah tak tinggi-tinggi sangat. Nanti dah kahwin kan, sama-sama juga mendirikan rumah tangga supaya semakin baik taraf hidup tu.
4: Kata nak ibadah.
3: Kan.
4: Ni Pekak Cobong kata setuju sangat-sangat lah.
3: Pasal apa setuju ni?
4: Pasal air kosong dekat kenduri.
3: Topik kita berbalik kepada topik asal kita. Setuju tak you all sedengar radio ni pagi ni kan? Awak semua setuju tak kalau dekat rumah kita ada kenduri, sebagai tuan rumah kita kena sediakan air kosong?
4: Saya jumpa lelaki soleh sedunia.
3: Apa?
4: Mazuki.
3: Mazuki jumpa lelaki soleh?
4: Saya jumpa lelaki soleh sedunia.
3: Dia kata apa?
4: Mazuki Mahmat, dia kata tak ambuhnya piti orang puang.
3: Soleh.
4: Alhamdulillah.
3: Ya, lelaki dia soleh macam tu. Dia malu tau dia. Macam cerita Piramli tu. Tak apalah Cik Salma.
4: Tak apa kaut.
3: Aduh. Cerdik tu. Selamat pagi FF. Ya, terima kasih Zulkifli Jusoh.
4: Lagi-lagi komen daripada anda, boleh WhatsApp kepada kami. Pok Su air putih ke Maman ni. Dia bagi tahu dekat WhatsApp. Assalamualaikum DJ Kepo berdua.
3: Waalaikumsalam. Kita orang bukan Kepo, kita orang B2 Anita.
4: Belum turun tahta. Pok Su dari ke Maman ni bagi tahu. Pok Su bersetuju sediakan air kosong. Pok Su memang minum air kosong kalau makan nasi.
3: Tengok tu, tuan rumah tak payah risau zaman sekarang ni kan. Tak kata tak boleh, kita tak hidang air mani, kena hidang juga air mani banyak-banyak ni. Tak apa. Zaman leni orang boleh faham. Maknanya kita ajar orang untuk kesihatan.
4: Untuk kesihatan ya. Awareness.
3: Betul.
4: KKM pun rancak dah sekarang ni.
3: Ya betul.
4: Macam Pok Su ni, siap Pok Su nama. Pok Su tadi dia siap ada nama Pok Su air putih.
3: Itu nama kampung dah.
4: Oh, nama kampung.
3: Tak ada kena dengan air putih tu.
4: Oh iya ke?
3: Tolonglah
4: Azra. Okeylah, sekejap lagi kami.
3: Habis saya ni macam mana?
4: Apa dia?
3: Farah sirap cantik.
4: Tolonglah. Sekejap lagi Puan Syazwani akan laporkan ramalan cuaca pula. Kita sambung lepas ni ya.
3: Cerita pagi.

0: pagi kita angkat tangan siapa yang setuju ais kosong patut ada setiap kenduri ataupun air biasa, air mineral ke apa kan.
1: Ya. Yeah.
0: Dia selain menyegarkan, dia boleh jadi kita orang tak suka manis sama skrip manis-manis ni. Dia boleh ada pilihan lah.
1: Ya, yeah, pilihan.
0: Dan untuk kesihatan.
1: Nak cuci-cuci mulut sikit lah. Biasanya kan kalau kenduri-kenduri kan ada bubur lah, ada dessert lah, macam-macam pencuci mulut dan lain-lain kan.
0: Mm-mm.
1: Ini kata Cik Mak lorong Ciku ni.
0: Yeah.
1: Dia WhatsApp kat kita tau.
0: Mm-mm.
1: Dia kata molek lah kalau ada air masak ke air mineral ke. Biasanya setiap kunduri ada je sedia air mineral sekarang ni, katanya Cik Mat.
0: Okey, betul juga tu.
1: Yeah.
0: Ini pula Rosa, dia kata setuju sangat. Sekarang pun kadang-kadang kalau pergi kenduri saya bawa sendiri air mineral.
1: Sekarang orang dah usung kan. Apa ni orang panggil apa ni, botol air yang tumbler-tumbler tu.
0: Betul. Satu kebiasaan pula kan.
1: Yeah.
0: Azliza pula setuju. Setiap kali pergi function saya siapkan air masak 2 botol. Memang akan minum punya bila masuk kereta.
1: Ya.
0: Oh, dia tak dalam kereta.
1: Baguslah. Kak Abah WhatsApp juga ni, dia kata kalau Kak Abah ni bubuh je air tawar kosong dekat back wall tu, dia kata. Kalau tak bubuh, tak letak, tak tak pasal-pasal dia ambil atas rumah pula sendiri. Oh, dia pergi cari dalam rumah.
0: Hei, tetamu pesen mana tu?
1: Dia kata minta go.
0: Dia cari sendiri.
1: Minta go air masuk.
0: Oh, betul, kalau minta tak apalah, nak cari sendiri.
1: Ya, yeah, biasanya orang Terengganu kita minta go air segelas.
0: Air segelas tu air sikit dah harga sangat kelak-kelak-kelak. kalau dah harga sikit ada kelak-kelak dah. Nah, hati-hati. Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, terima kasih.
0: Ini dia kata, DJ, adalah kalau setiap kali saya pergi kenduri, biasanya ada air mineral dalam botol tu. Air mineral dalam botol.
1: Baguslah ya.
0: Kicap pun dalam botol.
1: Ni Nazri ni. Nazri nama dia. Dia kata jarang kan ada orang yang sediakan air yang berais terus. Macam selalunya mineral je kat atas meja. Air batu kosong biasanya tak ada.
0: Siti Aisyah pula dia kata tak ramai permintaan tapi dia lah hero air sebenarnya.
1: Ya. Yeah. Betul.
0: Kan. Hero air. Peti, Waalaikumsalam.
1: Ya. Yeah. Ada lagi ke satu lagi ni? Namanya Salma Selamat.
0: Ya, Salma.
1: Atas meja kenduri biasanya adalah air mineral dalam botol sekarang. Betul juga kan. Saya pun dah beberapa kali terjumpa macam tu. Cuma kita tanyalah pendengar-pendengar kita hari ni, setuju ke tak air kosong ni ada dekat kenduri-kenduri kan?
0: Ya, ni WhatsApp kita pula Ani Nurani.
1: Ya.
0: Wajib kalau kat tempat saya, kampung saya ni, air kosong guna mineral letak cap meja kat tamu tu. Akan dipantau, kalau tak ada dia akan tambah. Ada air manis dalam balang dan sebelah balang lampu kita letak je air kosong.
1: Begitulah ya.
0: Terbaik.
2: Cicat pagi.
1: Okey, kita menuju ke pukul 9 pagi dah sekejap lagi ni.
0: Baru cakap je kita 9 pagi, cepat betul masa berlalu kan. Jalan-jalan masa.
1: Awak pernah dengar dulu?
0: Apa dia?
1: Masa mencemburui kita.
0: Masa itu emas.
1: Jadi pukul 9 kita ada apa?
0: Pukul 9 macam biasa kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 9 pagi.

tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Kembali ke topik kita, adakah perlu dalam set kenduri kendara tu kena ada kita biasakan letak air masak, air mineral ataupun ais kosong?
2: Ya, yeah. Ada tadi komen daripada Noha, dia bagi tahu saya pergi kenduri setiap meja ada air mineral, saya minum air mineral, tak minum minuman manis.
1: Oh, okay.
2: Ini macam
1: lah
2: macam Kak Mona tadi.
1: Memang kena ada.
2: Baguslah tu ya.
1: Kita jadikan kebiasaan itu.
2: Ya. Yeah.
1: Okey. Ini pula katanya siapa tadi ya? Tak nampak dah.
2: Satu lagi.
1: Ya. Yeah.
2: Hafizi dia bagi tahu dekat Noha tadi.
1: Okey.
2: Betul lah tu, tangan betul lah tu. Kadang-kadang guna air yang orang sediakan tu untuk basuh tangan.
1: Ya Allah, janganlah macam tu. Itu yang salah tu.
2: Alamak.
1: Habislah. Sebab apa? Bajet lari nanti.
2: Bajet lari tak kalau beli air mineral, kalau air rebus tu pun modal dia modal
1: kena
2: dengan.
1: Kena pandai-pandailah. Ini yang tu rumah kadang-kadang macam nak letak ke tak nak letak. Sebab yalah, dia salah gunakan.
2: Sinki jauh sikit.
1: Yeah.
2: Jadi dia basuh tangan dekat situ. Okeylah, tahu macam mana kan.
1: Ini pula nama dia Nur Aiza.
2: Ya. Yeah.
1: Adik ipar nikah baru ni 7 balang air.
2: 7 balang?
1: Alhamdulillah rezeki saya peniaga air. Dia masuk juga korum kita.
2: Okey.
1: Walaupun dia tak letak air mineral kat dalam tu. Okeylah, 7 balang.
2: Okey.
1: Peniaga air marah lah. Tak adalah, kita peniagalah pula air kosong tu.
2: Air kosong. Alah-alah ada balang letak je dalam tu. Senang nak ambil kan.
1: Kamarul pula lagi bagus kalau ada air kosong DJ. Dahaga pun hilang. Kalau minum air manis ni cepat dahaga.
2: Betul. Dia cuma nikmat masa tu ya, seketika. Nikmat mana yang
1: nikmat dunia.
2: 0470 ni. Okey, akok dia WhatsApp kat kita.
1: Apa?
2: Hari tu pergi makan gula.
1: Okey.
2: Adalah air mineral dengan cendol. Apa bahan lah cendol. Sedap ngat dia kata. Mana air kosongnya?
1: Tak ngat.
2: Okey.
1: Kan?
2: Dia bahan cendol.
1: Aduh, cendol tu rasa manis. Tapi kita nak bilas juga dengan air masak.
2: Itulah.
1: Pak Usuk kata ini dia bidu wanita yang dicari-cari.
2: Walaupun rupa mu tidak aku kenal.
1: Tetapi
2: tut kau.
1: Kanda hadis pula. Tapi kebanyakan lain ni ada je air mineral atas meja kat kenduri. Betul. Kebanyakan nampak ada.
2: Kebanyakannya ada. Kebanyakannya bersetujulah kalau air kosong ni ada dekat kenduri-kenduri. Tapi suatu masa dulu saya ingatlah kecil-kecil kan. Masa saya umur-umur.
1: Sekarang ni aku kecil lagi ni.
2: Saya memang kecil.
1: Bayangkan.
2: Dulu-dulu masa kita budak-budak pergi kenduri tak ada tau air mineral ni. Tak ada.
1: Betul, kita akan jumpa air sirap kebanyakannya. Kalau macam up sikit ada apa tu, biji selasih.
2: Biji selasih. Nak up lagi dia tak keluarkan daun pandan tu daripada situ.
1: Kan. Tapi sekarang lagi up tau. Macam-macam jenis air ada.
2: Ya.
1: Yeah. Bukan jahit sirap, teping, kopi ais semua pula ada. Dulu payah nak jumpa.
2: Canggih lah.
1: Dulu kalau sebut kita pergi kenduri atau makan gula orang tengah kata ni, kita akan jumpa nasi minyak dengan ais sirap.
2: Betul. Dia macam satu combo tau.
1: Kan? Beli satu percuma dua.
2: Baik, kaya nanti pukul 9:30 kita ada tetamu. Tapi sebelum tu kami akan cuba dapatkan Bro Amin Idris untuk ruangan tanya pakar sekejap saja lagi.
1: Cerita pagi.

0: Kami Kongsi.
1: Ais, seronok pula sembang ni kan.
0: Bakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
2: Assalamualaikum. Hi guys.
3: Tanya Pakar.
4: Kembali kita bersama dengan Bro Amin macam biasa setiap hari. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ya,
6: Bro Amin apa khabar?
5: Baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Adalah semua sikit semalam.
4: Ramai orang semua semalam tu.
6: Betullah.
5: Ya,
6: hari ni kita nak ajak Bro Amin pergi Kenduri lah sekejap. Nak intai-intai suasana kat Kenduri.
4: Kenduri kena ada banyak kan cuci sekolah ni. Tapi kan kita nak sarankan, adakah setuju kalau kita perlu sediakan air kosong setiap kali adanya Kenduri?
5: Sejujurnya, bagi saya lah, kalau tanya saya setujulah. Sebabnya kita Malaysia ni, alhamdulillah, kita dilimpahi dengan nikmat makanan. Cumanya kadang-kadang dia boleh jadi bala juga apabila ia tidak dikawal dengan baik. Contoh, Malaysia ni kita mempunyai MACD 24 jam lebih banyak daripada MACD 24 jam di UK. Itu baru MACD saja, belum masuk lagi nasi lemak tengah malam, kedai mamak. Tak sebutnya market tengah malam buta ni banyak pilihan di Malaysia. Okey. Maka benda tu pun terbawa-bawa juga dalam budaya backwash kita. Backwash kita agak makanan memang sedap.
6: Ya. Yeah.
5: Sedap sampai tahap dia tidak ada langsung usul-usul makanan sihat. Kalau minum agak manis belaka.
4: Nak menarik perhatian kan?
5: Kakak nak lah. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna putih star, ada warna oranye.
4: Tapi itulah Bro Amin, dia berbeza. Kalau zaman dulu-dulu punya Kenduri mesti ada sirap je lah. Sekarang macam-macam air ada.
5: Macam-macam air.
6: Okay. Susut-susut.
5: Bagi saya nak idea makan minum merah macam-macam pelik, pulut cendol, okey, tak ada masalah. Pada waktu yang sama, sediakan juga pilihan air kosong. Supaya selalu kita mendidik masyarakat untuk minum-minuman yang sihat juga.
6: Ya. Yeah.
5: Supaya lama kelamaan, kita tak silah makanan yang sepatutnya menjadikan kita lebih sihat tetapi menjadikan kita kau dekat angkubur. Tak silah lagu tu.
6: Okey.
5: Maka wajarlah kita sediakan, kalau tidak air mineral pun, air kosong lah. Ada pilihan. Yeah. Supaya orang masyarakat kita gitu terdidik jugalah dengan air kosong.
6: Ya.
4: Kita normalisasikan dengan pemakanan yang sihat.
5: Mana?
4: Kita normalisasikan.
5: Normalisasikan makanan sihat. Dan saya gusin juga sebab dalam masyarakat kita juga budak-budak tak sih dah minum air kosong.
4: Ya.
5: Akhirnya dia start dengan budak-budak lagi ni back war. Apa tu hari-hari tu buka sekolah. Dia tak ada langsung let loan dekat rumah lah. Rumah lagi lah jaga minum air kosong.
4: Itulah.
5: Kopi tebing, aloh lah. Tak ada apa. Maka bagi saya memang sesuai lah. Memang wajar lah kita sediakan air kosong di back war ataupun majlis Kenduri.
4: Okey, kisahnya maknanya kita bersusah sangatlah supaya bila ada Kenduri kendara kita biasakan ataupun normalisasikan ada wujudkan ada air mineral ataupun air kosong ni.
5: Ya, benar, tepat sekali.
4: Baik,
5: jadi
4: plazimat. Plazimat juga kan.
6: Baik. Terima kasih Bro Amin untuk perkongsian pagi ni.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Memang nampak menjimatkan, tapi adalah air termahal sebenarnya.
6: Ya.
0: Bakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
2: Assalamualaikum. Hi guys.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggan.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJOK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.

0: gandingan Kakak dan juga Adam Iman selamanya membawakan kita 9.34 minit pagi.
1: Maksudnya kita bersama-sama dalam rancangan tajam bersama dengan Kraft Tangan Malaysia Negeri Terengganu. Dan pastinya kita bersama dengan pengarah Kraft Tangan Malaysia Cawangan Terengganu Encik Ahmad Azrul Hussein dan juga kita ada usahawan Kraft iaitu Puan Nur Syuhada Salim.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, sihat semua ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ada tujuan lah ya.
1: Ada, mesti ada tujuan ni.
0: Ada.
1: Kita datang bersahaja.
0: Kalau dia tidak akan datang meminang saya saja.
1: Betul. Dia, kita nak cakap ni membangunkan komuniti kraft baharu. Seronok ni kita cakap pasal kraft tangan ni sebab kraft tangan ni banyak sangat.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi apakah didefinisikan dengan komuniti kraft baharu tu, Cik Azrul?
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Azra dan juga Farah.
0: Waalaikumsalam.
2: Tapi sebelum tu saya nak malukan pagi ni sebelum kita mulakan ni perkembangan duka cita lah untuk makluman kita punya toko kraft negara yang kita Terengganu iaitu Puan Hajah Zainab bin Mamat ataupun dipanggil nama Sri Mok Ngor lah telah kembali ke rahmatullah pada pagi tadi lah. So sama-sama kita selekat Al-Fatihah lah. Saya mulakan Kraft Tangan Malaysia ataupun Badanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia ataupun Kraft Tangan Malaysia adalah merupakan agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya lah, MOTEC. So kita Kraft Tangan Malaysia ni adalah agensi penelaju kepada industri kraft di Malaysia lah. So kalau ikutkan di Terengganu ni untuk makluman kita ada lebih kurang dalam 845 usahawan kraft yang berdaftar dengan kita. Terdiri daripada pelbagai bidang lah. So salah satu daripada teras utama Kraft Tangan Malaysia kita adalah memperkasa komuniti kraft. So hari ni kita nak bicara sikit berkenaan dengan komuniti kraft ni lah. Okay. Sejak tahun 2020 apabila negara kita dilanda pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP, pada ketika itu kita melihat ramai rakyat-rakyat kita yang kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan punca pendapatan lah. Jadi bermula dari situ Kraft Tangan Malaysia telah mengambil langkah proaktif untuk mewujudkan satu program atau projek yang dipanggil projek pembangunan komuniti kraft. Projek pembangunan komuniti kraft lah, ataupun PPKK lah sekatan dia.
0: PPKK.
2: So tujuan utama wujudan projek ni adalah untuk kita membangunkan dan juga mewujudkan komuniti kraft baharu untuk melibatkan diri dalam secara langsung dalam perusahaan kraft bagi menjana pendapatan lah, sama ada secara sampingan ataupun sepenuh masa. So projek ni dilaksanakan melalui kaedah train and place di mana peserta dilatih daripada aspek kemahiran teknikal dan juga keusahawanan lah oleh Kraft Tangan Malaysia berdasarkan kepada bidang-bidang yang kita tetapkan lah. So untuk makluman pendengar dan juga daripada bermulanya kita wujudkan projek ini, kita Kraft Tangan Malaysia telah pun di Terengganu telah pun melaksanakan sebanyak 10 projek PPKK ini di 7 daerah di negeri Terengganu ni lah. Dan seramai 175 peserta di terdiri daripada kalangan komuniti kita yang telah menyertai projek inilah. So sasaran kita adalah kepada golongan-golongan seperti belia, beliau bianis, golongan OKU, ibu-ibu tunggal, asnaf dan juga orang asli lah yang berumur antara 18 hingga 50 tahun. So syarat untuk menyertai projek ini hanya perlu minat dan juga ada komitmen untuk mencubukan diri dalam bidang perusahaan kraft dan bersedia untuk menjadikan perusahaan kraft sebagai salah satu punca pendapatan.
1: Sangat tu kena ada minat dan bersedia.
2: Kena ada minat. Kalau tak minat memang memang susah sikit lah. Itulah sikit sebanyak berkenaan dengan tujuan utama projek PPKK ni dilaksanakan, diwujudkan lah.
0: Apa aktiviti ataupun pengisian yang utama ada dalam PPKK tu, Cik Azrul?
2: Pengisian utama untuk projek PPKK ni dia ada tiga lah yang utama. Yang pertamanya adalah pelaksanaan aktiviti makmal pembangunan dan pengeluaran produk kraft. Yang keduanya khusus keusahawanan dan juga aktiviti simulasi perniagaan komuniti. Jadi saya apa ni ditingkat sikit dari segi aktiviti utama tadi aktiviti makmal pembangunan dan pengenalan produk. Ini adalah lebih kepada latihan kemahiran teknikal, yang mana kita memberi pendedahan dan juga membangunkan kemahiran pada peserta kita tu, untuk menghasilkan produk yang menarik dan juga berkualiti lah, supaya dapat dipasarkan dan juga boleh menyandang pendapatan lah. So makmal ni ni dilaksanakan secara berfasa, bermaksud ataupun kita mudah panggil bengkel lah. Dia berfasa, dia ada fasa 1, fasa 2, fasa 3. Fasa 1 yang asas, keduanya intermediate lah, kedua yang ketiga ni yang advance lah, tiga. So peserta akan diberi apa ni, didikan ataupun diberi tujuh ajar daripada fasa 1 hingga fasa 3. So daripada fasa ni lebih pada fokus pada peningkatan kemahiran secara peringkat mengikut modul-modul yang kita tetapkan lah. Dan daripada bengkel ni ataupun makmal ni, kita apa ni, kita sediakan tenaga pengajar mahir yang boleh memberi tujuh ajar kepada para peserta. Bahan-bahan peralatan semua memang kita semua sediakan. Cuma peserta kena perlu datang je kepada kursus tu untuk belajar. So itu yang pertama tadi. Yang keduanya, kursus keusahawanan. Yang ni merupakan latihan kemahiran keusahawanan, mana kita merangkumi aspek pengusaha perniagaan, pengusaha keuangan, operasi, pemasaran serta teknologi maklumat dan juga komunikasi lah. So kursus-kursus keusahawanan ni berikan kepada komuniti baru untuk memfokuskan kepada modul latihan terkini yang menepati kehendak industri semasa dan juga pasaran semasa, untuk mempersiapkan diri menjadi usahawan. So harapan kita, maknanya bila komuniti ni masuk dalam projek kita ni, habis fasa 3 tu, kita harap dia boleh terus jadi usahawan kraft, berdaftar dengan kita dan macam tu. Dan menjalankan perusahaan ini secara sepenuh masa. So yang ketiga adalah simulasi peningkatan komuniti ini, lebih kepada pendedahan dan juga pengalaman lah kepada komuniti baru ni, untuk memasarkan produk secara langsung kepada pelanggan. Aktiviti simulasi ini diadakan semasa program-program promosi kraft yang kita anjurkan, sama ada di peringkat negeri ataupun di ibu pejabat. Maknanya semua kita akan sediakan satu leluai ataupun ruang perniagaan untuk dia berniaga. Secara percuma kita bagi. So daripada jumlah daripada keseluruhan komuniti yang kita bangunkan tu, kita collect daripada komuniti yang ramai tu untuk dipasarkan semasa itu. So wakil-wakil daripada komuniti kita ni, kita akan lantik lah untuk mewakili komuniti yang semua tu, untuk dia berniaga dan belajar cara macam mana berniaga dan berhadapan dengan pelanggan. So itu salah satu daripada kita punya aktiviti lah.
1: Maknanya simulasi pun ada.
2: Simulasi perniagaan.
1: Cukup lengkap lah yang disediakan oleh kraft tangan ni. Kalau tengok di negeri Terengganu kita, Encik Azrul, kita memang hub kepada beberapa produk kraft tangan yang asal dari Terengganu. Contoh batik, songket, ukiran kayu, tembaga, anyaman tradisional. Yang punya nilai-nilai estetik tersendiri, identiti budaya negeri kita juga. Jadi apa di negeri Terengganu, kalau saya sebutkan tadi, itu banyak yang menjadi sambutan kita.
2: Kalau di Terengganu ni, bidang kraft yang utama, kita yang pertama kita ada tentu songket lah. Songket ni memang kalau ikut di negeri lain tak banyak lah. Kalau ada pun mungkin di negeri Pantai Timur seperti Kelantan juga, Pahang lah sebagainya. So Terengganu memang kita ramai, dan daripada 800 lebih pengusaha yang datang kita tu, memang 200 lebih tu adalah semuanya adalah pengusaha-pengusaha kraft tenunan. Yang keduanya, ukiran kayu. Yang ukiran kayu ni memang pun Terengganu terkenal dengan produk-produk ukiran kayu, terutamanya di daerah Besut. Memang terkenal dengan produk ukiran kayu yang unik. Kemudian kita ada tembaga. Ya, tembaga pun sama. Kita tembaga ni hanya Terengganu saja ada. So negeri lain memang tak ada. So memang satu produk yang kata autentik lah untuk negeri Terengganu, yang tak dapat ada di negeri-negeri lain. Termasuk juga anyaman mengkuang dan juga anyaman daun sal ni pun hanya ada di Paka, Dungun sahaja. So itu antara produk-produk identiti negeri Terengganu lah, yang mana memang jarang dan tak ada di negeri lain. Uniknya produk-produk kraft kita di Terengganu ni.
0: Kita juga ada tetamu seterusnya selepas ini, usahawan kraft yang kita bawakan beriringan bersama-sama dengan Cik Muhammad Azrul ni.
1: Mungkin ikon daripada kraft tangan sendiri. Doktor, ada Cik Nur Syuhada Salim selepas ini. Okey.

0: Kembali bersama-sama kami di Terengganu Famous Recheria.
1: Ya, kita bersama rancangan kerajaan Kraftangan Malaysia berjaya membangun komuniti baharu. Dan kita bersama-sama, kita adalah tetamu istimewa. Kita ada pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Terengganu yang berbahagia Encik Mat Azrul Hussein dan juga usahawan kraft dari Terengganu kita, Cik Nur Syuhada Salim.
0: Ya, Cik Nur Syuhada ni ada masuk dalam projek pembangunan kemahiran komuniti PPKK kan? PPKK. Itu bahagian
1: projek
0: apa tu?
1: Projek pembangunan kemahiran komuniti.
0: Kalau Cik Syuhada tu masuk dalam kesenian apa tu?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya Nur Syuhada merupakan komuniti di bawah program, di bawah projek pembangunan kemahiran komuniti ni, tekstil jahitan.
0: Jahitan.
2: Saya pada asalnya bermula sebagai tukang jahit baju je. Lepas tu pada umur 24 tahun, iaitu pada tahun 2019 saya bekerja sebagai ambil upah jahit. Yang hanya pendapatan paling tinggi 200 sahaja
0: pada ketika
1: sebulan.
2: Lepas tu saya sertai kerantangan, pendapatan saya mencapai 1,000 dan ke atas.
1: Alhamdulillah.
2: Pada tahun 2023 saya sertai program ni, program projek pembangunan kemahiran komuniti dalam pembuatan produk batik batik dan tanah liat. Pada tahun 2023 saya teruskan fasa kedua. Setelah tamat fasa ketiga pada tahun 2025, saya berdaftar sebagai usahawan kraft dalam bidang tekstil jahitan. Hasil pembelajaran daripada Kraftangan Malaysia Cawangan Terengganu, saya belajar banyak jenis beg.
1: Banyak beralih daripada buat baju tadi, dari baju kepada beg pula.
2: Ya, betul.
1: Okey.
0: Masa tu Cik Syuhada dapat pendedahan nak masuk dalam dunia kraftangan macam ni, PPKK ni, daripada siapa yang hebat-hebat kan?
2: Daripada rakan kraft.
0: Rakan kraft kan? Itu pendedahan dia.
2: Lepas tu saya banyak macam dok juga hanya hasilkan produk. Tapi saya banyak belajar macam mana simulasi perniagaan, macam Cik Azul cakap tadi. Saya banyak belajar macam mana saya nak jaga buah, macam mana saya secara langsung menjual, dan secara langsung tu lah saya dapat bercakap dengan customer, dan customer bagi tahu macam mana beg dia nak. Dari situ saya dapat hasilkan lagi banyak jenis produk.
1: Maknanya Cik Syuhada ada masuk banyak expo lah melalui kraftangan.
2: Betul.
1: Yang paling teringat-ingat, mungkin ada pernah ke luar negara ke?
2: Keluar negara belum pernah, tapi produk saya keluar negara.
1: Pernah lah tu.
0: Jadi itu dah menjangkau kan?
2: Ke California, Amerika
1: California.
2: Syarikat.
1: Wah, mesti.
0: Dia rasa nak jahit batik. Itu jahitan beg batik ke apa tu? Yang sampai ke sana?
2: Jahitan beg batik.
0: Mengagumkan lah.
1: Baik, kita pun turut bangga lah sebab produk dari Terengganu kita kan batik ni. Batik dulu kita kenali sebagai mak-mak pakai kat dapur je.
0: Betul.
1: Sekarang sampai di beg dah.
0: Kotak pensel pun ada semua ni.
1: Semua ada.
0: Yang bila dah sampai ke California semua tu, tu nampaknya craft kita semakin berkembang lah ya.
1: Betul. Okay, kalau mesti craft tangan juga kan, apa ni program latihan diberikan oleh craft ni, kita pasti memberi manfaat kepada komuniti. Apa yang Cik Syuhada dapat ambil daripada program dijalankan?
2: Sangatlah membantu. Program projek pembangunan kemahiran komuniti ni sangat bagi manfaat kepada komuniti baru macam saya dulu. Bukan saja di pendedahan kepada kemahiran hasil pembuatan produk tu saja, tapi turut bantu peserta untuk hasilkan keyakinan diri dan asas kreativiti hasilkan produk yang lebih kualiti. Program ni juga dibuka kepada peluang kepada peserta tu untuk jadikan ni sumber pendapatan utama peserta tu. Saya bagi contoh saya sendirilah. Lepas tu juga didahkan kepada aspek pemasaran, ke usahawannya.
0: Dia nak keluar daripada horizon kan. Kalau buat di rumah, semata-mata dia berbeza lah.
2: Betul.
0: Kita nampak dia punya perkembangan tu kan. Harap-harapnya adalah orang lain yang turut sama akan menjejaki jejak-jejak macam Syuhada. Harapannya dalam dunia seni kraft ni macam mana?
2: Harapan saya haraplah industri kraft ni terus berkembang dan lahirkan lebih ramai usahawan kraft dalam kalangan komuniti. Dan pastikan warisan ni terus negara ni terus dipelihara dan diwarisi oleh generasi baru.
0: Baik.
2: Generasi muda.
0: Generasi muda tu yang penting.
1: Itulah. supaya meminati dan juga mencintai produk-produk craft kita ni.
0: Kita kalau boleh nak ada pelapis sekarang,
1: betul, kan? Sangat kan. Kita satu hari yang indah, satu hari nanti kalau kita dulu sekarang kita kenal jenama-jenama bag, kita rasa bangga. Kita, lepas ini kita nak mungkin daripada Syuhada, satu jenama bag ni dari Terengganu kita yang berpaksikan daripada batik, tapi ada penjenamaan. Orang akan datang ke Malaysia, ke Terengganu, kita nak beli bag jenama tu dari Syuhada.
2: Sudah ada.
0: Jenama
2: Jenama dia Jumari Sri Kandi.
1: Jumari Sri Kandi.
0: Hebat namanya.
1: Okey, cantik-cantik
0: jenama,
1: tu.
0: Jenama pun dah berseni.
1: Itulah misi kalau jenama ni mungkin ada inisiatif daripada Kraft Tangan juga. Untuk memberikan nama yang mana buat research, yang mana terbaik kan. Betul Syuhada.
0: Betul. Boleh cari dalam media sosial kan?
2: Boleh. TikTok ada, IG ada,
1: FB ada. Semua platform ada.
0: Cantik.
1: Kita kena cari lepas ni. Jemari apa tadi?
0: Sri Kandi.
1: Okey. Kalau tengok Cik Azrul ni salah seorang daripada yang berjaya, Cik Nur Syuhada. Mungkin ramai lagi insan-insan yang telah berjaya dilahirkan oleh pihak Kraft Tangan sendiri.
3: Daripada kita punya projek yang kita dah jalankan sebelum ni, 18 daripada komuniti ni pun telah mendaftar dengan kita lah. Maknanya dia dah fully commitment dengan penggunaan batik, penggunaan produk. Bukan saja shoe, ada akal-akal lain lah daripada bidang selain daripada batik, daripada blok batik pun ada, kayu, jadi pun macam-macam bidang lah. So daripada keseluruhan yang telah menyertai kita punya program ni, 81 yang kita kena pasti still lagi aktif walaupun dia belum daftar dengan kita. Dia belum betul-betul berani nak fully commitment dengan ni, tapi dia masih lagi aktif mengeluarkan produk. So daripada produk-produk mereka ni kita akan bawa untuk jualan tu, bantu dia untuk jualan. Tapi kita still lagi keep untuk inilah bagi dorongan, bagi galakan untuk dia teruskan dan terusnya berdaftar dengan sebagai usahawan. So dia boleh berniaga secara inilah, secara meluas lagi.
1: Jika dengar radio waktu ni mesti ada yang tertarik, macam mana daftarkan diri nak jadi juga sebahagian daripada komuniti Kraft Tangan seperti Cik Syuhada kita.
3: Okey. Sebenarnya projek komuniti PPKK ni dia tidaklah sentiasa ada. Macam projek tahun ni kita ada satu projek baru. Dia setiap tahun ada projek baru lah. Dan kita akan pilih lokasi-lokasi dan kawasan yang yang kita ada potensi untuk bangunkan komuniti setempat tu lah. Macam tahun ni kita dah tetapkan kita akan buat satu projek baru, PPKK Batik di daerah Dungun. Yang ni kerjasama kita dengan pihak Felda lah. So insyaAllah kita akan, yang tu kita akan laksanakan dalam masa terdekat ni. So kalau yang mana yang lain ada daripada kalangan yang komuniti-komuniti setempat yang ingin nak belajar macam mana nak ataupun nak join projek ni, boleh hubungi kita di Pejabat Kraft Tangan Terengganu ataupun boleh datang jumpa dengan kita di pejabat untuk bagi maklumat tentang inilah diri ataupun boleh melalui daripada ketua-ketua kampung ataupun ketua komuniti. Kalau dia ada komuniti di kawasan tu yang ramai yang ada potensi untuk bangunkan sesuatu produk di situ, so boleh mohon pada kita. InsyaAllah kita akan tengok, teliti balik dan kita boleh angkat untuk cadangan projek baru pada masa akan datang lah.
1: Sangat menarik.
0: Kami mengandaikan lah ada setengah individu ni memang mempunyai bakat yang asas, bakat yang terpendam, keinginan dan juga minat, dan perpadanan kemajuan kraft ni menjadi batu asah kepada mereka untuk menajamkan lagi bakat-bakat dan juga kepandaian dalam kraft tertentu kan.
1: Jadi ini sebagai ruang untuk mereka berkarya dan juga meneruskan cita-cita lah. Baik, kita dah hujung-hujung ni. Terima kasih banyak kepada Encik Mar Azrul Hussein, pengarah Kraft Tangan Malaysia cabangan Terengganu, dan juga Cik Nur Syuhada Salim kerana sudi bertandang di sini dan juga berkongsi. Jadi kepada Cik Mar Azrul dan juga seluruh warga Kraft Tangan Terengganu, teruskan beri manfaat. Kita seronok sangat mendengar cerita ni.
0: Kalau boleh nak sambung lagi tapi apa kan daya, 3 minit akan ditemani pula dengan DJ seterusnya untuk anggun inspirasi mu.
1: Semoga terus maju jaya dan juga melebarkan sayap manfaat. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Baik, dan kita Farah nampaknya sampai di sini saja menemani pendengar-pendengar kita untuk edisi hari ini. Selepas ini Dija akan ambil alih.
1: Okey, dan hujung terkasa macam biasalah, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua, salam seribu afan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
0: Dan saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama di Terengganu FM. Mesra ceria. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kembali bertemankan saya, nama saya Dija, akan menemani anda dalam segmen Anggun Inspirasimu untuk edisi Rabu 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, saya harapkan rakan-rakan pendengar yang dengarkan dari Kemaman, Dungun sampailah Besut Setiu dalam keadaan sihat walafiat dan juga baik-baik semuanya. Okey, terima kasih untuk dua rakan setugas saya yang baru saja selesai tugasan bersama-sama anda dari 6 hingga 10 pagi, untuk Farah dan juga Azra yang baru selesai menerusi ceria pagi. Dan 4 jam seterusnya Dija akan bersama-sama anda. Dan pengisian untuk hari Rabu ini, minggu pertama, kita akan bersama-sama PDRM di radio 10.30 minit pagi nanti. Hari ini nak bercakap berkenaan apa? Situasi jenayah narkotik di Terengganu bersama-sama dengan yang dihormati Superintendent Ahmad Yani bin Nazir, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama Terengganu FM. Mesra ceria.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi bersama-sama di Terengganu FM. Menjadikan Terengganu FM ini sebagai teman pendengaran anda waktu ini dalam perjalanan mungkin nak ke Lembah Kelang, nak ke utara, nak ke selatan dan sebagainya. Hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. 10.13 minit pagi untuk anda yang nak berinteraksi bersama-sama DJ di Konti Terengganu FM. Anda boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Dan saya kongsikan jugalah keadaan cuaca pagi ini di Kuala Terengganu cukup baik sekali. Nampak mentari dah bersinar tinggi tu. Jadi nak buat aktiviti jemur baju, apa-apa sahajalah. Semoga dipermudah segala urusan. Di sebelah pagi tiada hujan dijangka berlaku di seluruh negeri Terengganu. Dan di sebelah petang ada hujan dijangka berlaku di semua daerah di Terengganu dan keadaan ini juga boleh membawa ke sebelah malam juga. Ini menurut Jabatan Meteorologi Malaysia Negeri Terengganu. Jadi boleh rancanglah apa sahaja perjalanan anda untuk hari ini. Moga-moga berjalan lancar semuanya. Terus setia bersama-sama Terengganu FM.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang belum muat turun lagi aplikasi ini, bolehlah berbuat demikian. Cari saja RTM Klik, kemudian muat turun dan boleh dengarkan kami pada bila-bila masa di mana jua anda berada. Okey, dan seperti yang saya wawarkan daripada awal pertemuan Anggun Inspirasimu, kita akan bersama-sama dalam ruangan PDRM di radio untuk hari Rabu 3 Jun 2026 ini dan bersama-sama di Konti Terengganu FM pagi ini, iaitu yang dihormati Superintendent Ahmad Yani bin Nazir, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri Terengganu. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekali lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama di Terengganu FM pagi ni tuan.
1: Okey, tuan.
0: Okey, dan hari ni topik yang akan kami bawakan kepada pendengar-pendengar kita adalah berkenaan situasi jenayah narkotik di negeri Terengganu tuan . Jadi kita nak tahulah perkembangan semasa berkenaan dengan penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Mungkin kalau ketika ni tren kemasukan dadah ke negeri ini berdasarkan perkembangan semasa, boleh tuan kongsikan bersama-sama di Terengganu FM.
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada pendengar Terengganu FM ya. Dan terima kasih juga kepada DJ Dija yang sudi kata menjemput saya daripada PDRM untuk kita bercerita tentang masalah dadah di negeri Terengganu lah. Jadi sebenarnya untuk di negeri Terengganu masalah dadah so far kita dalam keadaan terkawal lah. Keadaan terkawal di mana dadah-dadah tradisional dan juga dadah jenis sintetik yang baru menjadi salah satu orang kata punca aktiviti pengedaran dan juga penagihan dadah di negeri Terengganu. Dan perkara ini memang menjadi satu orang kata satu perkara yang masalah sosial lah di kalangan remaja. Dan kalau DJ Dija perasan baru ni ada masa apa Sidan Don di negeri Terengganu ada telah dibangkitkan oleh kita punya YB Esko. Esko apa dakwah penerangan kan YB Muhammad Khalil lah. Dia menyerahkan beberapa kawasan hotspot di negeri Terengganu yang dijadikan sebagai kawasan penagihan dadah lah. Semua daerah ada kan. Jadi dalam kes tu menunjukkan bahawa masalah dadah negeri Terengganu ni memang kata kita akui benda ni memang kata satu masalah kepada negara, bukan saja di negeri Terengganu tapi juga di Malaysia juga. Jadi untuk di negeri Terengganu di pihak kita, di pihak PDRM, kita sentiasa menjalankan operasi lah berpanjangan. Sama ada operasi secara harian. Kalau dilihat daripada operasi harian yang kita buat, kita sebenarnya tangkapan overall satu hari kita buat tangkapan antara 30 ke 50 orang satu hari.
0: Sehari?
1: Satu hari. Makna kita tak pernah, orang kata tak pernah berhenti untuk memastikan masalah dadah negeri Terengganu berkurangan.
0: Betul.
1: Dan kita sentiasa bekerjasama dengan pihak EDK dalam orang kata menangani masalah dadah negeri Terengganu. Cuma itulah dari segi kemampuan, dari segi logistik mungkin agak terbatas, tetapi sebenarnya kita tak jadikan benda tu sebagai satu orang kata masalah kepada GSJN. Untuk makluman Dija lah dan juga penonton Terengganu FM, kita negeri Terengganu ni dari segi kekuatan narkotik tu sendiri kita tak ramai. Kita ada 267 orang saja
0: seluruh negeri Terengganu.
1: Last year kita buat tangkapan untuk seluruh section lah, sama ada 39B ataupun kes pemilikan dadah dan juga urin, ada 13,008 orang tangkapan. Jadi kalau pendengar boleh bayangkan dengan kekuatan yang kita ada, dengan jumlah tangkapan yang kita buat memang kata terlampau tinggi kan. Mau kata agak kalau dari segi logik dia mustahil lah. Seolah macam kita ni kurang kata dari segi tumpuan kepada keluarga.
0: Baik.
1: Kepada
0: tahniah lah untuk GSJN sendiri. Kerana orang kata tinggi tu 13,008 kes tangkapan telah pun dilaksanakan.
1: 13,000 kan.
0: 13,000 tinggi lah.
1: Berbanding dengan kekuatan kita ada
0: 200 lebih.
1: 267 orang.
0: 267.
1: Untuk satu Terengganu.
0: Ya, saya berbangga tuan. Jadi teruskan usaha inilah, tanpa PDRM memang kita tak dapat nak bantras penyalahgunaan dadah di negeri Terengganu ni khususnya. Tetapi kerjasama antara masyarakat dengan polis PDRM sendiri sangat-sangat penting lah.
1: Ya, alhamdulillah setakat ni.
0: Okey, jadi kalau ikutkan perkembangan semasa dadah di negeri Terengganu ni, nak tahu jugalah jenis-jenis dadah yang ada di negeri ni. Mungkin boleh dikongsikan untuk saya nak dan juga rakan-rakan pendengar kita.
1: Okey, seperti yang sebut tadi, kita dadah di Terengganu kebanyakan dadah jenis tradisional. Tradisional macam ganja dan juga morfin ataupun heroin. Tapi yang latest baru pula, dia timbul pula dadah jenis sintetik. Dadah sintetik ni lah yang kata bagi masalah banyak kepada keluarga dan juga masyarakat. Sebab apa? Dia merangsang kita punya apa? Kita punya pemikiran, kita punya otak kita lebih agresif. Kalau dulu dadah-dadah tradisional ni lebih kepada pasif. Mana dia dengan dunia dia. Dia dalam kada dalam kira orang kata macam dia ketagihan tu, dia lentuk, dia duduk diam je, tanpa agresif. Tapi dadah sintetik ni dia boleh merangsang orang untuk membuat satu benda tanpa berfikir panjang. Itu kalau kita tengok
0: contoh dadah sintetik ni.
1: Contoh dadah ni macam syabu, pil kuda. Jenis dadah ni yang menyebabkan mereka ni kata hilang pertimbangan. Itu kalau kita tengok dalam apa yang dikongsi di apa di dadah-dadah akhbar dan sebagainya, masalah anak tetak ibu. Lepas tu kis rogo dan sebagainya, mana dia orang dah hilang pertimbangan. Dia lebih, kalau contohnya dia kata dia nak buat sesuatu, dia akan buat. Katakanlah
0: tanpa
1: dia
0: tanpa berfikir panjang dah.
1: Tanpa fikir panjang. Dia dirangsang oleh dadah ni.
0: Dia yang hilang kawalan lah.
1: Hilang kawalan. Dan boleh dikatakan untuk di negeri Terengganu, boleh dikatakan 70% ada terlibat dengan dadah jenis sintetik. Dadah jenis syabu dan juga pil kuda. Bak benda ni ialah mudah dia didapati dalam pasaran. Sebab apa? Terengganu ni merupakan laluan. Laluan makna daripada negeri Kelantan, daripada sempadan apa dengan Thailand, melalui Kelantan, melepasi Terengganu terus ke Pantai Barat.
0: Okey, itu antara situasi atau perkembangan semasa narkotik di negeri Terengganu lah. Jadi kita sedang bersiaran langsung juga di live TikTok Terengganu FM dan juga di Facebook Terengganu FM. Sekiranya anda ada sebarang persoalan ke kemusykilan, boleh juga hantarkan di WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632 ataupun naikkan saja komen di mana-mana platform yang dijah sebutkan tadi. Kita berehat seketika tuan, kembali lagi selepas ini.
1: Okay, bye.
0: Di

0: Okay, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria, dan kita masih lagi dalam ruangan PDRM di radio bersama-sama dengan Tuan Superintendent Ahmad Yani bin Nazir, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri Terengganu. Kita masih lagi bercakap berkenaan situasi jenayah narkotik di Terengganu sendiri. Kalau nak tahu jugalah Tuan, berkenaan dengan penggunaan vape di negeri Terengganu. Adakah ini juga orang kata menjadi satu fenomena di negeri Terengganu? Kalau Tuan kongsikan tadi, bercakap secara off air, bermula 1 Ogos 2025, penggunaan vape telah pun diharamkan di Terengganu.
1: Ya, ya.
0: Mungkin boleh kongsikan selanjutnya.
1: Ya, kalau ikutkan last year 1 Ogos 2025, mana kerajaan negeri tidak memperbaharui lesen kepada premis, mana kira macam sepatutnya tak adalah di Terengganu. Namun begitu, kita akui benda ni masih lagi beroperasi secara, kata, secara haram lah. Dan untuk makluman saudara pendengar, kita ada beroperasi daripada 3 hingga 15 hari bulan Mei. Di negeri Terengganu kita ada sebanyak 31 premis yang terkesan di negeri Terengganu masih lagi beroperasi, walaupun orang kata lesen premis telah tidak dikeluarkan oleh pihak PBT. Dan dalam operasi itu kita buat bersama dengan pihak PBT sendiri dan juga pihak KKM. Kita ada banyak buat rampasan lah, vape, dia punya apa, dia punya cecair vape tu sendiri. Namun hasil ujian yang kita buat memang tidak ada kandungan dadah lah. Sebab apa? Kebanyakan yang berniaga secara kedai ni, mereka ni aku kata tidak gunakan benda kedai mereka sebagai aku kata tempat untuk mengedar dadah lah. Dia lebih kepada benda-benda yang sah. Tapi dari segi di negeri Terengganu sepatutnya, walaupun sah ke tak sah, sebab benda tu dah tak keluar aku kata lesen kan, untuk perbaharui lesen. Sepatutnya mereka tak jual. Dan kita dah buat apa, pihak KKM telah keluarkan compound dan juga rampasan ke atas 31 premis yang kita periksa tadi lah. Cuma mereka ni aku kata pandai lah. Dia kadang-kadang dia buka, tutup pintu depan, dia buka pintu belakang.
0: Biasa
1: dia ada tu, macam ada customer tetap.
0: Faham.
1: Cuma kita nampak sekarang masalah vape ni yang berlaku, kata bila yang melibatkan dadah ni, kebanyakan mereka beli secara online,
0: beli secara dalam talian,
1: beli secara dalam talian. Itu yang kita di pihak polis sendiri agak sukar untuk orang kata mengatasi masalah ni. Macam tadi ada komen daripada pendengar
0: ni
1: tadi kan,
0: Di
1: melalui
0: TikTok
1: courier ni, apa semua kan,
0: dia kata Tuan kena tengok syarikat hantar barang kerana banyak barang yang mungkin macam tuan sebutkan tadi itulah.
1: Memang kita tak nafikan di Kelantan sendiri kebanyakan macam saya cakap tadi, kemasukan dadah tu sendiri daripada daripada selatan Thailand, terus masuk ke
0: dekat
1: Kelantan,
0: sempadan.
1: Daripada Kelantan tu kebanyakan di Pasir Mas. Mereka ni lah yang kata yang buat pembukusan melalui penghantaran Korea, hantar ke apa, ke Sabah, Sarawak. Dan ada kita buat pihak Kelantan buat tangkapan. Memang kita tak nafikan dia gunakan.
0: Kalau sebegitu Tuan tak buat kerjasama ke dengan syarikat penghantar barang?
1: Ada buat kerjasama, dan kita ada buat mesyuarat dengan pihak dia orang. Di peringkat Bukit Aman sendiri pun kita panggil semua pemain industri yang melibatkan apa courier service ni, kita panggil semua untuk memperketatkan. Dan di pihak dia sendiri pun ada peralatan untuk detect benda-benda yang mencurigakan. Memang last year tak silap saya ada pihak Bukit Aman panggil semua ketua jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Satu Malaysia dan juga pemain-pemain industri untuk hadir untuk melihat macam mana kaedah untuk menangani masalah ini. Sebab apa, kita tahu kemasukan dadah ni banyak cara dia. Pengedaran dia satu cara kiri kanan lah. Yang kiri kanan ni biasa polis buat tangkapan, dan dia orang ni dah kata dah ke depan dah. Dia tak buat secara kiri kanan, dia buat melalui courier, melalui yang kata online ni. Pesan, lepas tu dia pakai pula, pakai benda-benda yang kata dia punya apa, samaran lah, benda yang kita susah nak detect, bukan pemilik akaun sebenar. Itu yang salah satu cabaran yang kita terpaksa hadapi lah di pihak narkotik. Namun begitu, walaupun orang kata cabaran, kita memang tidak pasrahlah dengan apa yang cabaran yang kita nampak memang kata rumit. Tapi pada dasarnya kita seiring dengan pihak mereka, mana kita cuba ke depan lagi untuk buat tangkapan dan rampasan dadah. Dan ini terbuktilah macam saya cakap tadi, last year saja kita buat tangkapan lebih kurang 13,008 tangkapan. Dan untuk tahun ni saja Januari-April, kita buat 4,045 orang tangkapan untuk negeri Terengganu. Bermakna kita tidak berkompromi lah dengan masalah dadah negeri Terengganu. Tak kira apa kesalahan pun, kita akan ambil tindakan.
0: Kalau daripada segi penggunaan vape tadi, kalau kita lihat sekarang banyak di media sosial, ada dalam TikTok baru-baru ni, seorang remaja ataupun pengguna dadah dalam keadaan tak sedarkan diri. dengan menunjukkan simptom yang apa tu, menggigil, merangkak dan sebagainya. Jadi mungkin tuan boleh jelaskan kepada ibu bapa yang mungkin tak tahu ataupun kurang pengetahuan lah berkenaan dengan penggunaan vape dan sebagainya. Nak tahu jugalah apa sebenarnya dadah yang digunakan. Macam mana kita nak kesan penggunaan vape tu?
1: Okey. Kalau kita tengok akhir-akhir inilah banyak yang diviralkan melalui TikTok apa semua kan. Remaja. Tengok dua hari lepas ada yang duduk atas motor. Kalau ada pendengar Terengganu FM ada tengok kan.
0: Yeah.
1: Dia duduk atas motor, dia macam khayal, dia tak tahu apa. Tepi jalan. Dia tak tahu nak nak ke depan, nak ke kiri, ke kanan, tak ada. Dia duduk diam atas motor tapi nampak dalam keadaan khayal.
0: Iya. Yeah.
1: Kan? Jadi benda ni kita nampak dia orang ni lebih kepada seolah bersifat macam zombie lah. Zombie. Tapi di kalangan apa masyarakat dia lebih kepada mushroom. Tapi sebenarnya bukan mushroom, dia ekstrak cecair daripada apa, daripada macam ganja apa semua, dia ekstrak jadi dalam bentuk cecair untuk digunakan untuk vape. Mana pengguna ni guna rokok elektronik kan. Jadi cecair sintetik ni lah yang macam yang mengandungi fentanyl. Yang tu yang dijadikan sebagai bahan untuk ketagihan. Dan mereka ni banyak orang kata, benda ni orang kata bukan setakat di sebelah pantai barat, di Terengganu pun dah ada, dah menular ke sini. Kita ada buat rampasan juga, mana harga kata dia punya cecair vape tu dalam bentuk 3 ml, kecil 3 je dia
0: mililiter.
1: Punya ni 3 ml, dia punya harga dalam 250 ke 300. Boleh dibeli secara online.
0: Mahal.
1: Mahal. Mana sebenarnya ibu bapa ataupun hepat boleh sendiri, sebenarnya selagi kita tak kata rampas benda tu, kita hantar ke kemis, kita tak tahu ada kandungan dadah ke tidak. Cuma kita boleh nampak apabila benda tu digunakan oleh penagih ni, baru kita nampak simptom dia. Orang ni simptom macam ni memang pengguna dadah. Sebab apa? Dari segi logik dia, cecair yang kalau dibeli dalam pasaran biasa, macam dari kedai vape apa semua, dia harga murah je, RM30-40 je. Tapi ada kandungan dadah ni, harga boleh mencapai 200
0: lebih tinggi.
1: Ke 300 lebih tinggi.

0: membezakan yang dadah dengan ni lah. Tapi yalah, ibu bapa pun suka nak kesan benda ni.
1: Yeah.
0: Termasuk macam kata tadi, macam polis pun, selagi kita tak buat rampasan, kita tak hantar ke kemis, kita tak boleh tentukan benda ni.
1: Ya, jadi itulah pentingnya kerjasama, kerjasama individu dan individu juga masyarakat sendirilah untuk melaporkan hal ini kepada PDRM sendiri. Baik tuan, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam ruangan PDRM di Radio Terengganu FM.

0: 10.51 minit pagi dah di hujung-hujung pertemuan di PDRM di Radio Terengganu FM ni, dan masih lagi bersama-sama dengan Tuan Superintendent Ahmad Yani bin Nazir, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri Terengganu, bersama-sama di Konti Terengganu FM. Okey, kita ada soalan di TikTok Terengganu FM. Diani Sabun Wangi ditanya, di negeri Terengganu ni berapa peratus golongan yang terbabit dengan dadah ni, Tuan?
1: Kalau ikutkan ramailah yang terlibat. Sebab apa, kita di negeri Terengganu ni salah satu negeri yang kata masalah penagihan dadah antara kedua tertinggi dalam Malaysia. Dia bila tertinggi ni, salah satu kaedah dia sama ada kayu ukur dia susah kita nak baca kan. Sebab apa, adakah kita agresif buat tangkapan, mana kita cari kesalahan tu banyak, meningkatkan dia punya tangkapan dan juga rapasan kan. Jadi kalau kita slow tangkapan, jadi seolah macam benda tu menurun. Tapi kita tak pandang ke situ. Kita pandang lebih kepada tindakan ke atas penyalahguna dadah. Kita ambil tindakan walaupun orang nampak dari satu sudut dia kata, oh ramai tangkapan banyak dibuat, masalah penagih tinggi apa semua kan. Tapi kita

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu, 11.10 minit pagi. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, nak ke mana tu? Mungkin ada yang nak ke pasar, mungkin ada yang nak cari makan dan sebagainya lagi lah. Mudah-mudahan dipermudah segalanya. Dan hari ini hari Rabu 3 Jun 2026, mungkin ada yang menyambut ulang tahun kelahiran. Saya nak ucapkan selamat hari jadi, selamat hari lahir, Sana Helwa, happy birthday untuk anda. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sentiasa diberikan kesihatan yang baiklah untuk anda semua. Dan mungkin ada juga yang hadir temuduga pagi ni, moga dipermudah segala urusan, dilancarkan pertuturannya, idea tersusun rapi serta fakta yang tepat dapat disampaikan dengan yakin di hadapan panel penemuduga. Semoga berjayalah untuk anda. Mudah-mudahan ada rezeki kerja di tempat baru ataupun tempat yang anda impikan. Okey, nak ucapkan terima kasih kepada Kak Ba dari Dungun ni, hantarkan kiriman WhatsApp. Okey, salam Dija dan selamat pagi. Okey, waalaikumsalam. Okey, dia kata jadikanlah apa jua urusan dan kesibukan harian kami sebagai satu ibadat dan moga hidup diberi hidayah juga rahmat Allah. Selamat bertugas untuk Dija. Kak Ba duduk rumah je, baru buat nasi goreng kampung sambil dengar radio Terengganu FM. Oh, lewatnya makan pagi Kak Ba ya. Baru masak nasi goreng. Apapun yang baru masuk dapur, selamat masak lah. Okay, dan untuk jam kedua ini kita ada teka lagu berganda.
2: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
3: Teka lagu berganda.
1: Ya, teka lagu berganda untuk hari ini, hari Rabu. Lagi kena teka dua judul lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi ini. Kena dengar betul-betul, kemudian boleh teka jawapan anda, hantar ke WhatsApp Terengganu FM, okey? Okey, clue yang saya nak berikan adalah penyanyinya seorang wanita. Seorang wanita. Okey, dua judul lagu yang perlu anda teka. Seorang penyanyi sahaja yang menyanyikan lagu itu tadi. Okey, dan hantar ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Yang pantas, yang paling tepat, itu akan diumumkan sebagai pemenang. Terus layan Terengganu FM.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Teka lagu berganda.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

Okey, itu teaser yang saya mainkan tadi. Anda kena tukar dua judul lagu. Dan jawapan untuk penyanyi ataupun lagu yang pertama yang saya mainkan. Jom kita sama-sama dengarkan. Penyanyinya Eliana Syukur, ku sedar judulnya ataupun tajuknya. Dan lagu yang kedua pula.

Judul lagu ataupun tajuknya Miss Call. Ramai tak boleh jawab kan? Okey. Jadi hari ni Kimi dia jawab satu je betul untuk teka lagu berganda. Syukur ku sedar Eliana. Satu lagi tu dikata tak tengah cari jawapan. Kemudian dia ada bagi Ikhlas Dalam Resah judulnya. Salah Kimi. Okey, tajuk ataupun judulnya adalah Miss Call. Okey, apapun tahniah, satu betul. Kemudian Kak Abah teka penyanyi Melly Goslow. Tentang Dia, lagu kedua Melly Goslow featuring Evan Sanders, Jika. Juga salah lah . Jadi dua orang je yang teka pada hari ini. Apapun, tiada pemenang. Maksudnya Dija lah yang menang kan. Oleh kerana ramai mungkin dah lama tak dengar lagu daripada Eliana, Miss Call ni, saya belanja lagu ni lah. Apapun, anda boleh cuba lagi untuk teka lagu berganda di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam Anggun Inspirasimu. DJ masih lagi temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Semestinya dalam Anggun Inspirasimu 11.39 minit pagi. Yang dengarkan di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7. Hari ini 3 Jun 2026. Hari ini merupakan sambutan Hari Basikal Sedunia. Dengan tema berbasikal untuk masa depan yang lebih hijau. Sebenarnya hari basikal ni fakta menariknya banyak juga ya. Antaranya basikal merupakan antara pengangkutan paling mesra alam di dunia. Sebabnya tak menggunakan minyak dan sebagainya lah kan. Gunakan tenaga manusia sendiri untuk mengayuh. Dan berbasikal tidak menghasilkan pelepasan karbon dan membantu mengurangkan pencemaran udara. Dan aktiviti berbasikal juga dapat meningkatkan kesihatan jantung, paru-paru dan kecergasan fizikal kita. Jadi kalau kita lihat di negara Jepun sendiri, mengamalkan aktiviti berbasikal ni sama ada ke tempat kerja, ke mana jua mereka menggunakan basikal. Jadi mungkin boleh kita jadikan contohlah dengan keadaan sekarang ni, kalau kata krisis global yang anda di negara kita ni semakin terasa, mungkin kita boleh gunakan kaedah ini sekiranya berdekatan dengan pejabat dan sebagainya. Nak pergi ke kedai tu, kita jangan guna motor ataupun kereta, kita naik basikal. Janganlah beli basikal baru pula. Pakai je basikal yang sedia ada kat rumah tu. Go ahead lah, kok mana pun. Okey, apa pun yang nak berinteraksi bersama-sama DJ, anda boleh hantarkan kiriman WhatsApp 010-344-6632. Judika bukan dia tapi aku. Terus dengarkan Terengganu FM, mesra ceria.

Alasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Selat Tiara Mesra dinamakan dengan nama baru. Cerita Pantai Timur, CPT diberi nama.
1: Bersiaran seperti biasa, setiap hari Rabu 9.15 malam
2: dengan logat masing-masing Terengganu, Kelantan dan Pahang
0: bersama DJ bertugas. Siapa? Ha, nantikanlah.
2: Dengan pengisian menarik perkataan hari ini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
0: Cerita semasa di negeri masing-masing.
2: Diselang-selikan dengan lagu-lagu rakyat negeri masing-masing.
1: Langsung secara terus di media sosial TikTok, Facebook dan Instagram.
2: Siawak, wadah-wadah semua boleh bersama kami tau.
0: Jangan lupa follow.

Baiklah, menuju ke 12 tengah hari. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama kami di Terengganu FM. Dan keputusan sama ada operasi mencari dan menyelamat SAR bagi pendaki wanita Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih Tapah diteruskan atau ditangguhkan, akan ada keputusannya pada hari ini, di mana satu mesyuarat khas melibatkan pelbagai agensi termasuk polis dan bomba dijadualkan berlangsung di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tapah untuk menilai hasil pencarian dan penemuan terkini. Sehingga kini pencarian dah memasuki hari ke-11 dan meliputi kawasan seluas 36 km persegi dengan bantuan pelbagai agensi dan juga sukarelawan termasuklah orang asli di sekitar gunung tersebut. Jadi sama-sama kita doakan yang terbaiklah untuk mereka. Dan 12 tengah hari nanti sama-sama ikuti berita 12 tengah hari Terengganu FM. Dan kembali untuk jam ketiga nanti dalam ruangan seleksi 90-an hanya di Terengganu FM. Mesra.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari, kes langgar maut di Losong, pemandu mohon dibicarakan dan pesara rugi hampir RM100,000 ditipu scammer. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Azila Muhammad Sani dalam Buletin Terengganu FM.

0: hayati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam satu ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki-rezeki yang baik-baik yang telah Allah berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepadanya jika sekiranya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kepada kita umat manusia bahawa kita mesti menjaga makanan. Musim-musim orang sedang sibuk cari makanan, semua orang cari makanan. Allah kata, carilah makanan-makanan yang baik. Halal satu perkara, baik satu perkara yang lain. Halal satu perkara, baik pula satu perkara yang lain. Maknanya dalam makanan yang halal itu ada makanan yang baik. Allah kata cari makanan yang baik. Makanya satu halal, dua dia baik. Sebab apa? Sebab dia menjadi darah dan daging kepada kita. Maka makanan ini tidak semestinya makanan yang berbentuk makan, minum jenis air makanan, minuman dan sebagainya. Ada juga yang disebut ini bermaksud perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang kita dapat hasil daripada dia dan kita dapat beli makanan dan minuman untuk kita membesar. Semua ini perlu dijaga oleh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, kena jaga belaka benda-benda macam ni. Sebab akhirnya kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam satu hadis baginda apabila melihat seorang sahabat yang melakukan, menceritakan dalam hadis baginda, seorang yang melakukan perjalanan yang jauh, rambutnya kusut, wajahnya penuh dengan debu, kusut muka dia dan rambut, dan menadahkan tangan ke langit. Dalam keadaan kusut masai, dia menadah ke langit, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, ya Rabbi, ya Rab. Dan Nabi kata, sedangkan makanannya haram dan minumannya haram. Ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah wa malbasuhu haram wa apa nama ni, dan juga minum makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan juga dia diberi daripada makanan yang haram. Fa anna yustajabu lah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bagaimana Allah nak memberikan istijabah, yakni bagaimana doa dia Allah nak makbulkan sedangkan dia terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Allahu Akbar. Itu satu, doa kita tidak makbulkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk yang kita know. Mungkin kita akan jadi jauh dengan Allah Ta'ala, makanan kita, minuman kita, daripada hasil-hasil yang salah. Bila datang daripada hasil-hasil yang salah, bermaksud kita menjadi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah makanan-makanan kita, jagalah punca rezeki, maksudnya daripada terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, tuan-tuan, apa Nabi sebut? Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada perbuatan, daripada makanan yang haram, maka neraka menjadi tempat yang paling baik untuk dia. Wallahu a'lam. Qul qawli hadha, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, selamat tengah hari, kembali bersama-sama untuk jam ketiga di Terengganu FM. Apa tu, 12.15 minit tengah hari dah ni. Sekejap je masa kan, pejam celik dah tengah hari. Tadi baru rasa pukul 10 pagi. Tengok-tengok pukul 12 dah deh. Terima kasih yang dengarkan di Kemaman, Besut, Dungun, Terengganu, Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, mana lagi? Kuala Nerus, di mana juga anda berada ketika ini yang sedang laksana tugasan. Selamat bekerja diucapkan kepada anda, walau di mana tugasan yang anda laksanakan. Buatlah kerja tu dengan penuh jujur, amanah dan juga dedikasilah. Yang penting semangat dan juga keceriaan dalam kita melaksanakan tugasan itu. Mudah-mudahan orang-orang di sekeliling pun turut sama merasa kegembiraan dan juga sukalah nak bekerja bersama kan. Kalau kita bekerja sendiri, lain cerita. Kalau kerja secara berpasukan tu, kenalah buat secara kerjasama. InsyaAllah, mudah-mudahan berjalan lancar. Okey, terima kasih Abah Musa dari Bukit Gasing, Marang. Abah Musa menyapa Dija, selamat bersiaran dan selamat tengah hari. Terima kasih Abang Musa. Dia kata sedang siapkan untuk program KRT esok. Ada majlis pelantikan AJK Kampung Bukit Gasing, Marang. Jadi siapa-siapa yang berminat di sekitar tu bolehlah hadir untuk majlis pelantikan AJK ini. Terima kasih Abang Musa. Seterusnya kita ada siapa lagi? Iqbal dari Seberang Takir. Minta lagu okay, Puteri Khaimar untuk seleksi 90-an, insyaAllah kalau kata sempat. Yo Kalangstar, dia minta lagu juga. Ayu Kuala Ibai, Yati Padang Midin, salam buat DJ bertugas, selamat tengah hari dari Kak Yati Padang Midin, selamat tengah hari juga. Okay, seterusnya kita nak tunaikan lagu-lagu lah dalam ruangan seleksi 90-an. Kita ada lagu pilihan Iqbal dari Seberang Takir yang hantar di WhatsApp Terengganu FM, nak dengar lagu Rahmat Kekasihku. Kemudian ada lagu Utusan Rindu Spin, ini pilihan Kita Penyu di TikTok Terengganu FM. Dan lagu pilihan Adi Sabun Wangi yang berada di Gong Badak, Kuala Nerus, nak dengarkan Spring Hati Mahu Baik. Katanya Gong Badak sekarang panas cuacanya. Terima kasih juga yang menyapa di TikTok Terengganu FM, di Rahman, Roslan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari wilayah Persekutuan Labuan. Hai, salam perkenalan. Terus layan Terengganu FM, mesra ceria.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dipilih rakan-rakan kita di WhatsApp dan juga di TikTok Terengganu FM. Terima kasih Kamar dari Besuk. Masih lagi setia bersama-sama. Kita ada di Rahman, kita ada dari Oman pun ada. Salam dikata. Crafted by Cik Ning, ada juga baru masuk. Terima kasih Syuk. Terima kasih juga untuk siapa lagi? Sakri Manap, assalamualaikum. Waalaikumsalam Syamsuri. Hai, salam perkenalan lah yang baru saja menjengah ke face TikTok Terengganu FM. Dan saya mohon maaf lah terlebih dahulu untuk yang hantarkan kiriman WhatsApp dan juga di TikTok. Sekiranya lagu-lagu anda tidak sempat disiarkan, itu sahajalah kesempatan. Saya pilih-pilih juga ni. Kalau dah minta lagu semalam, saya takkan siarkan lagi lah untuk pilihan anda. Dan kita nak tunaikan lagu pilihan Kamal dari Besut. Nak dengarkan lagu Slam Rindiani. Kemudian kita ada lagu Pearl, Ikhlas Merindu. Ini pilihan Pok Ngoh Ye dan juga Din Kajang. Dua-dua nak minta lagu yang sama. Dan ini lagu seterusnya pilihan D. Rahman. Sebuah lagu Inggeris, Backstreet Boys. BSB, I Want It That Way. Lagu tahun 1999. Semoga terhibur. Layan Terengganu FM.

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, dah di hujung-hujung pertemuan dalam ruangan seleksi 90-an. Okey, dan sebentar tadi lagu Aziz, Alasanmu, lagu tahun 1995 adalah pilihan daripada rakan kita, Ain Tinted dari Kijal Kemaman. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Dan sama-samalah ikuti utama 1:30 hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur tepat pukul 1:30 hari nanti. Dan saya nak siarkan lagu terakhir untuk pilihan tengah hari ini, Rose Rindu di WhatsApp. Dia kata sempena birthday hari ini, selamat hari lahir untuk Rose Rindu. Nak dengar lagu persembahan Wings, Lena D. Ulit Intan. Okey, semoga terhiburlah dengan lagu terakhir ini. Dan mohon maaf sekiranya lagu anda tak sempat disiarkan, InsyaAllah esok ada lagi. Dan untuk makluman semua, waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus masuk pada pukul 1:08 tengah hari.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Anggun Inspirasimu. 1.11 minit tengah hari waktu ini. Dan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi yang dituju. Kami doakan anda selamat sampai ke destinasi. Dan jangan lupa patuhi peraturan jalan raya sebaiknya. Dan untuk makluman anda sebentar tadi, tepat 1.8 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya. Kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqomah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM, mesra ceria.

Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama di Terengganu FM. Dan kebelakangan ni, kita sering disajikan dengan berita-berita yang menyentuh hati. Kejadian lemas, kebakaran, kemalangan jalan raya, kehilangan pendaki dan pelbagai lagi tragedi yang meragut nyawa. Jadi sama-sama kita menadah tangan, berdoa agar segala urusan mereka yang terlibat dipermudah, mangsa diberikan rahmat dan keluarga yang ditinggalkan dikurniakan kekuatan serta ketabahan. Dan semoga kita semua juga dilindungi serta dijauhkan daripada sebarang musibah. Sama-sama kita doakan, okey? 1.30 minit tengah hari nanti, sama-sama ikuti rancangan Hidayah untuk sambungan bahagian kedua, Ikhlas Tanda Tauhid Yang Benar, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syahrir bin Alias.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Play.

4.2 di Setiu dan Besut, 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus, serta yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Boleh dengarkan kami pada bila-bila masa sahaja. Menghampiri 1.30 minit tengah hari, nampaknya tugasan DJ dalam anggun inspirasi mudah sampai ke penghujungnya untuk edisi Rabu 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi setakat ini sahaja bersama-sama di Konti.

Terima kasih kerana setia dengarkan perkongsian Lijah dari 10 pagi dan teruskan bersama-samalah untuk dapatkan informasi dan juga maklumat terbaik. Selepas ini sama-sama ikuti rancangan Hidayah untuk sambungan bahagian kedua dengan tajuk Ikhlas Tanda Tauhid Yang Benar, bahagian kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syahrir bin Ili alias. Okay. Dan satu selepas rancangan Hidayah nanti, terus bertemankan rakan setugas Ayah Teh dan juga Cu Ain dalam segmen JJOK Guan Agama Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang nanti. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi itu yang pertama, riak yang besar. Seperti seseorang yang beramal ibadah kerana niat, kerana makhluk. Kalau tak ada makhluk tu, dia tak buat pun. Dia tak buat pun. Baik. Contoh, rebang katakan. Nak korban. Dia masuk dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp masjid ke apa. Kemudian, orang pun buka. Siapa nak masuk korban, letak nama. Jadi orang pakat tak nama. Dia pun, segar doktor. Kira-kira kalau doktor kan, kata aku kedekuk pula, dia masuk korban. Lalu dia pun tak nama bahagian juga tahun ni. 800.5. Kalau ikut, kalau orang tak tahu, tak masuk pun. Tapi kerana sebab malu korang. Dalam grup tu malu korang lain, dia pun tak attack nama. Letak juga nama dia. Bahagian masuk korban. Jadi dia buat korban tu sebab apa? Kerana takut orang cela pada dia. Kena ingat bahawanya riak-riak ni bukan kata seseorang beribadah kerana nak dapat pujian. Bahkan dikira riak juga. Sekiranya seseorang beribadah kerana takut akan cacian manusia, kejian manusia. Contoh, katakan dia baru balik Mekah. Baru balik Mekah apa semua. Orang pun panggil dia Hajah. Nama contohlah, nama katakan Aminah contoh. Biasa berarti beli kuih ke apa, orang panggil Kak Joh. Kak Aminah. Kak Aminah. Jadi bila balik Mekah ni orang panggil Kak Aminah marah, kata panggil Hajah Aminah gitu. Contohlah. Baik. Jadi pas daripada balik Mekah tu, Hajah Aminah ni pergi masjid. Baguslah. Tu tanda antara haji yang mabrur. Itu seseorang pas daripada dia buat haji, dia jadi baik. Dia jadi solehah, dia jadi soleh. Tu tanda haji yang mabrur. Cumanya, niat. Ni berhajat pada mujahadah kan? Jadi Hajah Aminah ni, dia pergi masjid sebab apa? Sebab apa? Kerana dia takut orang kata ke dia. Balik Mekah saja. Dia pergi kat sejik. Hajah saja, haji saja. Dia pergi sejik. Lalu dia pun pergi sejik. Dia pergi sejik sebab apa? Sebab takut orang kata ke dia. Orang cela dia. Balik Mekah saja. Dia pergi sejik kau. Jadi nak khabar berhajat pada mujahadah. Untuk kita mengikhlaskan niat dalam ketika mana kita buat ibadat. Jadi bila sebut ikhlas ni, kita buat ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nak dapatkan redha Allah. Bila sebut redha Allah ni, mungkin kalangan kita mungkin tak nampak. Redha Allah lepas sebut sama redha Allah, tapi tak nampak, tak jejak tu panggil. Tapi kalau kita tukarkan redha tu kepada kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Mungkin kita lebih nampak. Saya bagi contoh. Bila kita sebut kita nak dapat redha Allah, bahasa mudahnya kita nak dapat kasih sayang Allah. Contoh petang ni, mari majlis ilmu. Kalau ikut malah ustaz nak mari. Tapi nak redha Allah, saya terbang juga mari. Mungkin kita tak berasa mana bila sebut nak redha Allah. Tapi kalau sebut nak kasih sayang Allah, lebih berasa. Maksud kata kawan Ya Allah, kalau ikut aku malah mari majlis ilmu. Ya Allah, kalau ikut aku malah mari sejik. Ya Allah, kalau ikut aku malah baca Quran. Ya Allah, kalau ikut aku malah buat ibadat. Ya Allah, kalau ikut aku malah mayang sunat. Tapi kerana nak dapat kasih sayangmu, Ya Allah, walaupun sakit lutut, apa contohlah, aku terbang juga, Ya Allah. Sebagai contoh, kita nak dapat kasih sayang mak kita, mak ayah kita. Maka kita akan buat apa? Kita akan buat apa yang mak kita suruh dan kita akan tak buat apa yang mak kita larang. Maka mak kita pun sayang ke kita, kasih ke kita. Kita beri hadiah pada mak kita apa semua. Mak kita kasih pada kita. Maka beri tijak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Kerana sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Sebab apa kita buat ni? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Kita buat. Bila Allah SWT larang, kita tinggal. Maka tu tanda kita nak dapat redha Allah, kasih sayang Allah. Macam mak kita. Mak kita katakan suruh kita gerak sapu.
Wang, gerak siapa wang? Petang lagi. Neh. Jadi kita ni anak yang baik. Lalu kita pun gerak siapa, sapu-sapu. Pas sapu-sapu, kita siram pokok bunga pula. Walaupun mak kita tak suruh. Jadi bila mak kita tahu, nah, lalu mak kita pun kasih, bertambah kasih pada kita. Maka begitulah diumpamakan. Allah SWT suruh kita buat ibadat wajib. Contoh semayang fardu, puasa Ramadan. Lalu kita tambah dengan ibadat-ibadat sunat. Nah, walaupun kalau ikut malah. Walaupun kalau ikut, kalau ikut sedap lah. Nah, malah buat, malah nak buat. Tapi tebang juga buat. Kenapa? Kerana nak dapat kasih sayangmu, ya Allah. Walaupun dalam keadaan aku malah apa semua tebang juga. Nah, walaupun kalau ikut tak ambuh pasal sunat ni, ya Allah. Tebang juga pasal sunat. Kenapa? Kerana nak dapat kasih sayangmu, ya Allah. Maka tu ikhlas. Dan sebab apa buat? Kerana Allah. Nah, bukan sebab ni. Sebab apa masuk gerbang? Kerana nak dapat redamu, ya Allah. Kalau ikut aku sayang piti, ya Allah, 850. Ya Allah, kalau ikut aku sayang piti 1,000. Siapa tak sayang piti? Nah, tapi kerana nak dapat kasih sayangmu, ya Allah, kerana mu suruh hamba-hambamu berkorban, laksanakan ibadat korban. Aku sanggup korbankan 850 ni, ya Allah, kerana nak dapat kasih sayangmu, ya Allah. Bila tu biar kita main sama lelaki kita. Biar timbul ikhlas tu dalam diri. Sebab kadang-kadang bila kita lere buat ibadat ni, syaitan pun masuk cocong. Nah, dia timbul perasaan ujuk dalam diri, rasa kagum. Orang lain tak boleh masuk 850. Orang lain masuk apanya lembuah 500 je. Aku 850 masuk. Lalu timbul perasaan ujuk. Nah, lalu nak puji. Rasa nak puji pujian pada orang. Jadi menyebabkan amalan-amalan jadi rosak. Jadi berhajat pada mujahadah nafsu itu. Nah, walaupun buat ibadat dah. Baik. Di balik pada tadi. Jadi itu yang pertama, riak yang besar. Seseorang dia buat ibadat, yang mana jelas dia buat ibadat kerana makhluk. Macam tadilah, kalau tak ada orang dia tak buat pun. Tapi disebabkan ada raja contoh belakang, ataupun ada YB belakang, ataupun ada menteri besar, dia pun bangun mayang sunat, rokok lama, sujud lama. Siap pejam mata. Kalau tak ada, tak ada YB belakang, tak ada menteri besar, tak ada raja, dia mayang macam ayam patut padi. Allah akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allah akbar, Allah akbar. Tiba-tiba jadi molek mayang dia. Sebab apa dia buat gitu? Kerana makhluk. Atau dia panggil riak yang besar, yang pertama. Okay, baik. Di mana ini berhajat benda menjahadah. Ya Allah, kalau ikut malah nak bangun mayang sunat. Tapi sebab nak kasih sayangmu, ya Allah, kita ben juga bangun. Ikutlah raja ada ke raja tak ada ke. Kita buat juga. Nak terbang juga. Okay, baik. Yang kedua, riak yang sederhana. Riak yang pertengahan, dia kata. Iaitu seperti seseorang yang beramal dan beribadah kerana ada maksud agar mendapat pujian dan sanjungan manusia, meskipun manusia tidak mengetahui dia beramal ataupun beribadah. Ini saya sebut dia. Yang disebut dalam syarah, dalam apa nyematan hikam tadi. Rubbama dakhalar riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Kadang-kala riak itu masuk pada diri engkau di tempat di mana manusia tidak melihatmu. Kita bangun malam, tak ada orang tahu pun. Dan kita pun tak khabar korang. Guana boleh jadi riak? Sedangkan bila sebut riak ni, kita buat ibadat, orang nampak kita. Untuk orang puji apa semua. Tapi boleh sahaja orang tak tahu. Dan kita buat ibadat pun, dan kita pun tak khabar korang. Tapi boleh sahaja ada penyakit riak masuk ketika mana kita buat ibadat. Iaitu apabila kita beribadat dalam keadaan kita suka kalau orang tahu. Kita nak orang tahu, tapi kita nak khabar korang. Kalau orang tahu aku bangun malam, semua orang puji aku kan. Kalau orang tahu aku sedekah banyak ni, walaupun dia nak khabar korang, dia sedekah. Dia buat sedekah secara sembunyi. Dan dia pun nak khabar korang. Kalau orang tahu ni, orang puji aku kan. Maka dikira riak juga. Maka munasabahlah sangat aluh penyakit riak. Belang-belang orang tak tahu, dan kita pun nak khabar korang. Tapi boleh sahaja masuk penyakit riak dalam hati kita. Maka sebab tu saya sebut tadi, antaranya mujahadah kita, antaranya kita sentiasa marinitah lama dalam hati. Ya Allah, kalau ikut aku sayang pitih ni, ya Allah. Tapi kerana nak dapat kasih sayangmu, ya Allah, nak dapat rahmatmu, nak dapat redamu, ya Allah, aku sanggup derma ni, aku buat ibadat ni. Yang benda tu kena main sama dalam hati kita, kena lawan. Mujahadah, berjihad dipanggil. Kena lawan. Okay, baik. Kemudian
Yang ketiga, ni riak yang dengang. Tapi dikira riak lagi, bagi setengah setengah hal liter sahur. Dia sebut apa? Seseorang yang beramal ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dalam erti mengharapkan pahala daripadanya dan menjauhkan diri daripada seksanya. Dan pada masa yang sama, ia masih beranggapan sekiranya ia tidak beramal atau beribadah, tentulah seksa dan azab Allah yang akan ditemukan di hari akhirat kelak. Baik. Sebagai contoh mudah. Kalau orang tanya kita, sebab apa memari mayang saja? Sebab nak syurga. Lalu dia jawab, sebab nak pahala. Lalu dia jawab, sebab nak rezeki murah. Contoh dia kata, nak jaga semayang bang, nak rezeki murah. Di sisi sebahagian ulama, di sisi ahli tasawuf, nah, ni martabat orang yang martabat tinggi lah, dikira ada riak lagi. Maksud kata, tak sempurna lagi ikhlas. Dan kalau ikhlas, benar-benar ikhlas benda, iaitu dia buat ibadat kerana nak dapat kasih sayang Allah. Semata-mata nak dapat kasih sayang Allah. Adapun kita martabat orang awam ni, katanya sebab apa mari majlis ilmu? Nak pahala, dia kata. Nak masuk syurga. Nak. Contoh kalau tanya lelaki, sebab apa sedekah banyak ni? Nak bidadari, dia kata. Maka ke ikhlas ke tak? Di sisi orang awam, dia ke ikhlas dah. Ni nak balasan daripada Allah. Cuma kalau kita nak bahas sikit lagi, di sisi ahli tasawuf, orang yang mencapai martabat makom yang tinggi, seperti Rabiatul Adawiyah. Dia ada satu punya lagu nasyid khusus. Cerita berkenaan dengan Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah ni seorang ahli sufi perempuan yang terkenal satu ketika dulu. Jadi sehingga terkisah yang masyhur dia, ada satu ketika Rabiatul Adawiyah ni dia jatuh tangga itulah. Kemudian habis luka anggota tubuh dia. Kemudian dia pun menangis. Jadi orang pelik lah dia menangis ni. Menangis tak berhenti apa semua. Lalu orang tanya pada Rabiatul Adawiyah, sebab apa mau menangis? Lalu dia jawab, dia menangis bukan sebab sakit apa semua, tapi dia menangis kerana masih lagi ada anggota dia ni hok dok luka. Walaupun luka dah, banyak dah luka, tapi ada lagi hok dok luka. Dia menangis hok dok luka. Ini martabat tinggilah ahli tasawuf ni. Baik, nak khabar apa-apa yang Allah SWT tetapkan kepada kita ni, sama ada buruk ke baik ke, semua adalah dengan kehendak Allah SWT. Sebab tu kalau kita baca setengah kisah, seperti kisah, setengahnya meriwayatkan kisah ni berlaku kepada Tok Kenali. Tok Kenali Kelantan. Arwah Tok Kenali, almarhum Tok Kenali. Itu apabila kaki dia buruk itulah. Saya duduk nisbah lah pada Tok Kenali. Pada salafus salih lah. Jadi ada ketika mana kaki buruk, kemudian ada ulat di kaki. Ada ulat di kaki. Jadi bila ulat tu jatuh, dia ambil ulat tu tok balik di kaki dia. Kerana di sisi ahli tasawuf, mereka memandang apa yang Allah SWT tetapkan pada diri mereka tu, itulah adalah kehendak kepada Allah SWT kepada diri mereka. Sekiranya dia cuba untuk sembuhkan. Contoh katakan dia demam, lalu dia pergi makan ubat, seolah-olah macam dia tak reda apa yang Allah SWT kehendak pada diri dia, iaitu demam. Tapi kita matabat orang awam, bila sakit apa semua, dia suruh untuk ikhtiar lah, makan ubat apa semua, kemudian tak sembuh juga. Maka itulah kehendak takdir Allah SWT kepada kita, reda. Baik, cuma ni martabat orang yang tinggi. Jadi disebut, saya nak sebut satu kata-kata yang disandarkan kepada Rabiatul Adawiyah ni. Dia sebut apa? Dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, jika aku beribadah kepadamu kerana inginkan pahalamu, maka haramkanlah syurgamu ke atas diriku. Kalau lah aku semayang, aku puasa apa semua ni, sebab nak masuk syurgamu, sebab nak pahalamu, maka haramkanlah syurgamu ke atas diriku. Jadi martabat orang tinggi. Nak khabar, kalau ikhlas tahap tinggi ni, dia buat satu ibadat kerana apa? Kerana kasih sayang dia pada Allah SWT. Nak kasih pada Allah SWT. Nak kasih sayang Allah. Ya Allah, kalau ikut malah nak bangun malang, tapi terbang juga, sebab apa? Sebab nak kasih sayangmu ya Allah. Nikmatmu yang memberi pada aku tidak terkira ya Allah. Terima kasih ya Allah.
Nah, timbul rasa syukur dia, rasa kasih dia pada Allah SWT, rasa sayang dia pada Allah SWT, dia nak akan kasih sayang Allah. Itu ikhlas. Okay, baik. Kemudian disebut, jika aku beribadah kepadamu kerana takutkan dosa dan azabmu, maka campakkanlah aku ke dalam nerakamu. Kalaulah aku buat ibadat ni sebab takut ke dosa, kalau tak buat kan dosa, tak semayangkan dosa, tak semayangkan kena masuk neraka. Jadi kalaulah aku buat ibadat ni kerana takut pada azabmu dan takutkan dosa, maka campakkanlah aku ke dalam nerakamu. Ni orang yang martabat tinggi ni. Kita buat apa membayang? Kan tak membayang masuk neraka pula. Jadi kalau di sisi orang awam macam kita ni, ikhlas dah. Cuma kalau martabat yang tinggi, orang yang ikhlas, benar-benar ikhlas ni, itu dia buat ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak redha Allah, nak kasih sayang Allah. Dan disebut lagi, apa yang kupohon kepadamu ialah hanya keredaanmu. Nak akan keredaan Allah, kasih sayang Allah. Lalu kita buat sebenarnya kita sebut tadi lah, mok kita suruh sapu-sapu, kita pun sapu-sapu, siap-siap pokok bunga walaupun mok kita tak suruh. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat perkara wajib, kita buat perkara wajib. Kemudian kita tambah lagi, bangun mayang malang, nak baca Quran, puasa sunat walaupun tak wajib pun. Ini sebab apa tok ni puasa sunat zaman ni? Sebab nak kasih sayang Allah, kata. Nah, sebab nak redha Allah. Sebab apa tok sedekah zaman ni? Sebab nak kasih sayang Allah. Allah SWT suka orang yang suka bersedekah. Jadi tok sedekah ni sebab supaya nak, supaya Allah SWT suka pada tok. Tok cerita pada cucu. Jadi tu ikhlas. Buat kerana nak dapat kasih sayang Allah. Nah, ada orang dia sedekah sebab apa? Nak suruh murah rezeki. Walaupun kalau ikut, murah rezeki tu datang daripada Allah SWT juga. Kalau ikut, ikhlas dah di sisi orang awam ni. Tetapi ikhlas tahap rendah. Jadi kalau ikhlas yang tinggi, dia buat sesuatu ibadat semata-mata kerana Allah SWT. Jadi ikhlas-ikhlas ni tajuk yang mungkin saya sendiri selaku penyampai ini boleh untuk cakap, tapi untuk amalkan bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu bukan sesuatu yang mudah. Ikhlas-ikhlas ni. Okay, baik. Jadi berhajat pada mujahadah. Sama-samalah. Kita semua bermujahadah untuk mendapatkan ikhlas dalam dalam beribadah. Baik. Kemudian saya nak kongsikan untuk akhirnya satu kisah. Bagaimana nak beritahu bahawa sebenarnya nilai ikhlas ni dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun benda tu nampak macam remeh. Walaupun benda tu nampak macam kecil je. Tetapi sekiranya dia buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya nak bawa satu kisah antara yang diceritakan juga pada sambungan pada syarah daripada kitab Ikam, berkenaan dengan ada seorang soleh, dia meriwayatkan ketika mana dia ni pergi ke Mesir pada waktu tu, dia bertemu dengan seorang tukang besi. Tukang besi. Jadi tukang besi ni dia keluarkan besi daripada api dengan tangan dia. Pakai ambil gitu je. Tukang besi, kita tengok orang buat kerih ke, buat lembing ke, buat pedang ke. Dia nak betul besi tu, dia akan bakar dulu besi supaya lembut. Dia boleh pakai katuk dulu gitu. Tak rok. Melainkan orang yang Allah SWT beri kelebihan lah. Macam Nabi Daud. Mujizat dia, dia boleh membentuk besi. Okay, baik. Dia secara umumnya, jadi kena bakar lah besi tu. Buat acuang apa semua. Okay, baik. Kemudian, jadi orang soleh ni, dia melihat seorang tukang besi. Ketika mana dia pergi ke Mesir, dia ambil gitu je besi. Ambil besi tu, dan dia membalikkan besi tersebut atas landasan dengan tangan dia juga. Maksud kata guna tangan je. Tak terbakar tangan dia. Baik. Kemudian, lalu orang soleh tersebut pun terdetik dalam hati dia. Dia kata apa? Ini adalah seorang hamba Allah yang soleh, yang tidak dimakan api. Maksud kata ni orang, wali Allah ni boleh jadi lah. Sebab api tak bakar ke dia? Tak bakar api. Kalau kita belajar dalam perkara yang mencari adab, antara disebut karamah dipanggil. Perkara yang Allah, perkara luar biasa yang Allah SWT beri kepada hamba-hamba dia yang dekat pada dia, yang dipilih daripada kalangan orang yang beriman. Kalau berlaku pada para nabi dan rasul dipanggil mukjizat. Kalau berlaku kepada orang beriman,
Dipanggil sebagai karomah, dipanggil. Nah, baik. Jadi tukang besi ni pakai pegang gitu je besi. Tak terbakar. Lalu hamba Allah yang soleh ni ditanya pada tukang besi tu. Wahai Tuhanku, demi yang menganugerahi kepadamu karomah ini, aku mohon doa kebaikan darimu. Lalu dia menangis dan berkata, demi Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku, aku bukanlah seperti yang kamu sangka. Sesungguhnya pada masalah ini terdapat kisah yang aneh. Jadi dia cerita bagaimana dia boleh jadi boleh pegang besi yang panah, api tak bakar dia. Lalu dia ceritalah, saya untuk jemaahkan masa saya cerita secara umum. Lalu dia pun beritahu, nampak dok kedai. Kedai yang dia berada, boleh ada kedai besi lah. Suatu ketika dulu, ada seorang wanita, seorang perempuan. Yang mana dia ni orang susah. Boleh jadi ada anak kecil apa semua yang lapar. Lalu dia mari kedai ni. Lalu, dia mari, dia minta bantuan. Minta sumbangan. Jadi orang puang tu ada rupa juga. Ada rupa. Lalu tukang besi tu, dia mari nak buat jahat dalam hati dia. Iaitu dia pun mensyaratkan. Dia kata, boleh. Aku ibatuan kamu, ibitih kamu. Tapi mu kena zina dengan aku. Na'uzubillah min zalik. Masa kata, masa muda ni melacur lah. Aku bayar mu ibitih, mu kena zina aku. Aku yang mu ibitih. Kemudian orang puang tu pun senyap. Dia senyap. Kemudian dia pun berlalu balik itu. Ingat pakai habis itulah, tukang besi tu. Kemudian tiba-tiba duk lama lepas tu, boleh jadi kerana dok tahan tengok anak-anak dia lapor apa semua, orang puang tu. Lalu dia mari. Mari juga. Mari pulak sekali lagi, jumpa tukang besi. Lalu dia pun setuju untuk berzina dengan tukang besi tu. Supaya tukang besi tu beri pitih lah untuk namanya buat makan minum apa semua. Jadi orang puang tu boleh jadi susah sungguh. Lalu tukang besi tu pun gembira. Lalu dia bawa perempuan tersebut kepada satu tempat. Yang mana tempat tu, tempat yang tertutup. Pintu tutup lah semua, orang tak nampak. Lalu perempuan tersebut tu pun tanya kepada tukang besi. Sebab apa membawa aku sini? Tempat ni? Lalu jawab tukang besi tu, supaya orang tak nampak lah. Nak buat jahat ni kan? Nak zina apa? Na'uzubillah min zalik. Supaya orang tak nampak lah. Lalu orang puang tu pun kabur. Kata, mu takut orang nampak. Bimbang orang nampak. Tapi mu tak takut Allah SWT yang maha nampak. Kena dah sekali. Lalu dia pun setup. Tapi nafsu dia masih lagi nak zina. Lalu dia pun siap sedia. Stand by dah untuk zina. Lalu tiba-tiba dia tengok perempuan tersebut ketor. Ketor dan menangis. Sebab boleh jadi dia tak sanggup nak buat dosa zina. Dosa besar. Tapi kerana terpaksa anak-anak lapor ke apa semua. Tapi terpaksa untuk bantuan, pitih. Nak bantuan. Lalu terpaksa untuk gandakan diri dia. Baik. Lalu ketika mana nak berzina tu, lalu perempuan tu pun beritahu kepada kepada tukang besi tu, mu nak tak aku jamin mu pada hari ni? Aku jamin mu pada hari ni. Kalaulah mu lepas aku pada hari ni, tak berzina dengan aku ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga mu, akan pelihara mu daripada api dunia dan api akhirat, api neraka. Lalu tukang besi tu pun mungkin masih lagi ada iman dalam hati dia. Lalu dia pun kata, tak apalah, kalau kita aku lepas mu hari ni. Lalu tukang besi tu pun siap ipitih dia kepada perempuan tersebut. Dan semenjak daripada hari tu, tukang besi tu sebagaimana yang kita sebut di awal tadi, dia ambil api apa semua dok bakar. Dia buat besi tu, dia ambil dalam api, tangan dia tak terbakar. Dan diberitahu pada orang soleh tu, dan aku mengharapkan supaya di hari akhirat kelak api neraka pun dok akan bakar aku. Nak khabar sesuatu ibadat, sesuatu amalan, sama ada kita nak buat ibadat, nak buat taat ataupun nak tinggal maksiat, tapi kita buat tu kerana Allah, maka dia satu perkara yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh seseorang diuji dengan pelbagai. Ada orang diuji dengan nafsu syahwat, harta. Contoh dia ni pegawai. Lalu orang mari uji, orang mari tawa dia. Muajah, biar aku boleh. Aku rasuah kamu 1,000,000. Siapa tak ambuh? Tapi kerana ada imam dalam hati, aku minta maaf lah, aku dah ambil sebab dah padam masuk dalam api neraka kerana aku ambil 1,000,000.
Dia buat kerana apa? Kerana nak dapat kasih sayang Allah, nak dapat redha Allah. Boleh jadi asbab benda tu dia menjadi mulia di sisi Allah. Walaupun mayat bang dia biasa je. Nah, ni malik pergi sejik, ni malik dah pergi sejik pun. Tapi kerana ibadat, suatu ketika sebagai contoh, dia tolak tanpa rasuah tu, boleh menjadi asbab dia selamat daripada bakar api neraka di hari akan kelak. Jadi nak khabar, ikhlas di sisi Allah, ikhlas ni sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun amalan tu, sama ada nak buat ibadat ataupun nak tinggal maksiat, kita nampak macam sikit je, kecil je. Nah, jadi sama-samalah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua, rezekikan kita semua dengan keikhlasan di dalam beribadah, di dalam melaksanakan amal ibadat, di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon maaf kalau tersasu, tersalah bicara, tersalah nakal ayat Al-Quran, tersalah nakal hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada petang ni. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Wabillah taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina abwaabar rizq wa abwaabas salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabar rafahiyah wa abwaabal 'ilm wa abwaabal barakah wa abwaabal maghfirah wa abwaabas salamah fid dunya wal akhirah. اللهم إنا نعوذ بك من صفات الرياء وصفات العجب وصفات الحسد وصفات التكبر وصفات الغرور. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: Okey, Gigi, okey, guna gamuk orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni ayo teh hari ni dengan tukup.
1: Tukar pasangan, curang lah awak ni.
0: Hari ni ayo teh, hari ni dalam Gigi okey guna gamuk orang kita dengan Cuk Ain.
1: Ya, bukan Mek Siyoh. Dia kata nama benda pun Mek Siyoh ke dok. Kita ada nama, nama kita Comel.
0: Hari ni dengan Cuk Ain yang ini. Gigi okey guna gamuk. Tadi siapa jadi dalam anggung?
1: Memang anggung lah dia. Ni lah, memang betul-betul comel lah. Dija.
0: Dija. Comel ke Dija?
1: Ambil apa-apa doknya Ayoteh mungkuk lah. Okay, hari ni Ayoteh, hari benda Ayoteh?
0: Hari ni, hari Rabu hari ni.
1: Nasib baik ingat hari cuti Rabu. Lama.
0: Bukan benda buat cuti lama. Oh, kita rasa,
1: hari benda?
0: Dah sedap-sedap duduk rumah punya.
1: Dok, dengar bahasa tubuh sekali gerak.
0: Oh, rupanya gitulah. Jadi hari Rabu.
1: Bulan baru lah.
0: Berapa bulan?
1: Tiga bulan enam.
0: Bulan 6 2026 bersama dengan?
1: 17.
0: 17 nak habis. Nak habis 1447 nak habis dah.
1: Ya.
0: 17 apa?
1: Zulhijjah.
0: Zulhijjah. Nak habis 17 Zulhijjah. Nak masuk 1447.
1: Tujuh
0: dah kita ni kan. Tak lama dah.
1: Panjang selek kita.
0: Sekejap je masa berlalu.
1: Ya.
0: Yang bulan Jun ni, bulan Jun dah.
1: Lepas tu Jun lah.
0: Ya, sungguh.
1: Buat apa?
0: Kita kena pergi cari tu.
1: Benda?
0: Apa dia panggil?
1: Bulan lain kita cari
0: tu. Kena cari tu. Takwin.
1: Ya Allah, cari tu dah apa. Takwin. Sebab nak masuk tahun baru Islam. Itulah pejalan silat. Dan untuk minggu ni, insyaAllah minggu depan kita dah tahulah Hayateh dedak kencang pun. Okay, lepas ni ada benda kita nak kaboki ke dalam jijoki kita Hayateh tak? Bapa itu duduk gosok meja tu Hayateh.
0: Dah bukan benda. Bila kita duduk gini, kita rasa kita kena cari pang. Kena pegang tangan pang.
1: Kena ada benda kat tangan. Kek gila Hayateh dengar lagu dulu Hayateh dah.
0: Kita hari ni Gigi okey guna gamuk orang kita. Cuk Ain dengan Ayatil lah.
1: Yeah.
0: Sampai pukul 6 petang. Menjadi kita nak kongsi banyak benda lah.
1: Betul.
0: Kita hari ni.

Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Okey, jadi okey guna gamok kita
1: macam dekat dah.
0: Dekat 2.5 dah ni. Yeah. Mana sekali tadi yang macam kita kabur ni. Kita dalam rancangan tajaan
1: Nescue.
0: Kalau dalam iklan dalam iklan pula. Dalam jadual itu leh.
1: Resources.
0: Nescue resources.
1: Nak juga nama benda kalau dok kan ya?
0: Ya, nama syarikat
1: dia. Ya, betul. Ya, okay. Ya, bayar mahal-mahal ya, tidak?
0: Ya, betul. Jadi apa benda ni kita bersama siapa biasa sekali kalau
1: ayah teh sama so cuai tak pernah lagi
0: saya sebut nama sekali
2: kenal lah ke dah Muhammad Ika

0: Ya.
1: Pak Ika.
0: Banyak bawa Nescu ni.
2: Ha, banyak susung atas meja nak nampak. Ha,
1: berbotol-botol. Kalau Nescu ni warna kuning hitam lah.
0: Kuning hitam lah.
1: Okey, ya teh, kita suruh ketua ni jelah ke guana
0: dia. Guana apa guana? Guana Nescu dia ni.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum jugalah kepada DJ yang bertugas berseri-seri dekat dalam konti hari ni. Sihat walafiat, betul tak?
1: Alhamdulillah.
2: Okey, cuang hari ni dengan Yoteh. Jangan jarang ni kita berkolaborasi bersama ni.
1: Kata.
2: Rasa dengan Cik Heng, dengan Katih. Cik Awang hari ni orang lain hari ni ubah suasana lah sikit tau. Betul. Kata tak
0: dia lepas-lepas dia ni raya haji ni lepas-lepas makan daging ni boleh tak makan SQ
2: ya betul, memang kena makan SQ sebabnya daging ni orang kata makan banyak-banyak lagi balik metak. Ya kata tak betul tak. Okay, so hari ni assalamualaikum jugalah kepada semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Siap belaka gedok tu. Baru lepas berhari raya kata dah baru masuk kerja lah, orang kata cuti yang panjang ni.
1: Betul.
2: Allahu akbar, ramanya orang mari Terengganu. Siapa dah nak gerak katanya.
1: Bolak
2: serak. Bolak serak. Ni rasa macam lengang sikit. Maksudnya ramai dah kembali ke tempat kerja masing-masing. Tempat tinggal masing-masing lah. Bahagialah kita rakyat Terengganu di sini. Okey, so hari ni Faikah mari pulak lah. Tak lain tak bukan. Nak mari bagi promosi untuk kita sama-sama sihat bersama dengan mengamalkan minuman sarang burung walik dari Nescu lah.
1: Okay.
2: Minuman dua dalam satu. Ataupun minuman sarang burung walik kita ni, dia terkenal dengan ekstrak pati asli. Dua dalam satu. Panjang tu kan nama dia.
1: Yeah.
2: Kalau tengok ni, kita susun dekat depan ni. Apa ni? Dia ni warna kuning dengan hitam kotak dia. Jangan tukar lah. Kalau warna pati dia tu warna putih. Warna putih pekat likat. Lepas tu pula kita ni yang pertama dekat Malaysia keluarkan produk sarang burung walik dalam bentuk pati. Dan kita letak juga dia sebagai produk dua dalam satu. Sebab apa? Sebab produk kita daripada Nescu ni, sarang burung walik ni, dia sangat unik. Cuma nak kabur
1: benda hak unik dia.
2: Apa-apa yang unik. Sebabnya kita ni selain nama je minuman sarang burung walik, tapi boleh guna untuk sapuan dekat kulit. Kalau nak buat minum pun, beli untuk buat sapuan dekat kulit pun boleh.
1: Macam masker lah.
2: Ya, masker boleh.
0: Dok rasa
1: dok semua ke muka?
2: Dok semua. Gini, kalau buat masker tu Syahin kena lepas apa ni, apply tu, bagi dia kering kejap, kena bilas dengan air, jangan lock gitu.
1: Takut tidur lah.
2: Takut tertidur, takut dok kena esok comel dok.
1: Bercabang muka.
2: Okey, kena bilas dah. Dia kena bilas lah lepas 15 ke 30 minit lah. Okey, dan untuk pengetahuan juga bagi mana-mana hok dok kena apa tu Nescu. Nescu ni merupakan syarikat. Kita ada kilang sendiri. Kita pasarkan sendiri dekat seluruh cawangan seluruh negeri. Okey. Dan kita ni telah lulus KKM Mesti. Produk Bumi Putra orang Melayu kita halal dan diyakini bersih. So tak payah ragu-ragulah. Jangan kata macam produk sarang burung walik ni biasa orang Cina kan biasa buat kan dulu-dulu.
1: Bukan bangsa kita lah.
2: Bukan bangsa kita. Sebabnya memang dia orang guna daripada zaman berzaman dah. Zaman dulu-dulu memang dia guna dah sebagai untuk rawatan alternatif, rawatan tradisional lah orang kata tau.
1: Nenek moyang dia.
2: Tapi sekarang dengan teknologi yang tinggi ni, ada R&D lebih dah ni. Kita pun dah lama berkecimpung. Termasuklah Nescu lebih daripada 10 tahun dah. So perkataan was-was tu kena buang tepi. Sebab kita selamat. Okay, dan biasanya orang yang cari sarang burung walik ni biasanya untuk suplemen kesihatan, untuk ubat saraf. Kalau bahasa kita kok, ayo tengah cuai, dia panggil sakit
1: Sakit urat.
2: Lepas tu dia sebenarnya kalau ikutkan fungsi utama dia untuk melancarkan peredaran darah lah, bagi tenaga. Lepas tu pula biasanya orang yang makan sarang burung walik, yang amalkan secara konsisten ni, bukan sahaja dapat sihat, dia dapat cantik. Sebabnya package, dia memang package. Sebabnya sarang burung walik ni dia memang sangat berguna ataupun bagi impak yang positif terhadap kulit lah. Ya, jadi kulit kita makin lembut.
1: Faham.
2: Makin hilang parut lah. Lagi-lagi kalau kita guna.
1: Nak masuk ke 40 tu kulit makin ada kedut tu aman lah.
2: Anti penuaan orang kata. Lepas tu pula biasanya macam cuan kabur tau. Bila nak masuk 40 ni orang kata lifestyle at 40 orang kata tau. Biasa lelaki kabur gitu.
1: Kena tanya pengalaman ayat
2: tu. Biasa orang kata lifestyle at 40.
0: Memang pun lepas tau.
2: Tapi sebenarnya hakikatnya usia 40 tahun ke atas tu momentum kesihatan sebenarnya kebanyakannya menurun. Ya mari dah, mari sakit-sakit urat. Kadang-kadang bila bangun tu rasa macam lenguh. Ada apa ni, apa dia kata, kebah-kebah tangan. Kadang-kadang nak jalan tu nyucuk-nyucuk rasa tapak kaki.
3: Begak-begak pada bahu.
2: Tu sebenarnya badan kita tu ia bagi signal lah kepada kita. Mm-hmm. Yang menyatakan kalau kita nak ambil suplemen, mm-hmm, ia akan jadi lebih teruk. Allah Alam kita ambil. Mm-hmm. Sebab itulah saya nak ajak hari ni, marilah kita sama-sama, mm-hmm, mengamalkan minuman sarang burung walik daripada Nescu ni. Mm-hmm. Sebabnya hari ni kita mari nak bagi dengan harga hok sangat-sangat murah. Kalau ikutkan biasa kita jual, mm-hmm, satu botol ni kita letak isi padu dia 375 ml.
3: Okey, besar mana 375 ml?
2: Okey, kalau ikutkan kalau produk dekat pasar raya lain, mm-hmm, banyak dah, kebanyakan dah. Kalau biasa kena buka tu, kena minum habis itu lalu, mm-hmm, betul tak? Mm-hmm. Tapi kita di Nescu ni lain. Sebabnya 375 ml tu kalau diamalkan secara konsisten, mm-hmm, dua kali sehari, mm-hmm, ambil sebelum sarapan pagi dengan malam tu, dia boleh tahan dalam seminggu ataupun dua minggu bergantung kepada penggunaan. Maknanya saat ni minum hari ni dok habis lalulah. Boleh simpan dalam peti, esok boleh minum pula.
3: Kalau kita cua dok tegak dalam mulut mungkinlah derah habis dah.
2: Ya, betul.
3: Tapi kena orang kata pandai-pandai sukatlah.
2: Betul. So kalau ikutkan harga untuk satu botol ni kita jual dengan harga $189.
3: Boleh tahan.
2: Boleh tahanlah harga dia sebab dia produk premium orang kata sama wali ni. Tapi hari ni bukannya nak bagi-bagi untuk promosi harga $189 botol. Bukanlah. Sebabnya kita mari dengan pembelian combo hari ni. Okey, hari ni kita nak buka promosi dekat Radio Terengganu FM ni. Khas untuk pendengar-pendengar kita yang order hari ni. Sebelum pukul 6 petang, kita akan bagi untuk jualan 4 botol minuman parti sarang burung walik Nescu. Yang berisi padu satu tu 375 ml. Kalau ikutkan harga sebenar dia $756. Tapi hari ni RM150 sahaja.
0: 4 botol.
3: Biar betul.
2: Macam nak cair kan?
3: Faikah ni betul dah orang kalkulator tu.
2: Betul-betul cair.
3: RM150
2: sahaja untuk 4 botol. Tapi kena kontak kita dekat talian Nescu Terengganu Hotline 016-551-6443. Saya ulang. 016-551-6443. Kita buka promosi ni sampai pukul 6 petang sahaja. Ataupun nak mari direct dekat kita punya office dekat Kapal Ladang tu pun boleh. Boleh je kita buka sampai pukul 5.30 petang lagi.
0: Lalu,
2: boleh telefon lalu sementara tu. Sementara nak telefon tu nak PM kita, kita dengar dulu lagu. Kejap lagi saya share lagi lebih berkenaan dengan 016-551-6443 itu. Dan kedok tu.
0: Dan
2: 016-551-6443.

0: Okey, uh-huh. Okey, guna kamu kita. Kita masih lagi dalam rancangan tajaan Nest Q.
1: Ya. Ayuh teh banyak kali tanya, betul tak harga tu? Betul tak harga tu?
2: Okey, bagaimana-mana hok baru je buka radio, benda hok ayuh teh tak cair sangat tu. Okey, sebab hari ni Nest Q nak bagi mari bagi promosi dekat radio Terengganu FM khas untuk pendengar-pendengar Terengganu FM. Hari ni siapa order sebelum pukul 6.
1: Yeah.
2: Okey, kalau ikutkan nak beli satu botol tu boleh, harga dia RM189. Tapi hari ni beli
0: sebotol kalau
2: beli. Sebotol RM189, tapi hari ni kalau beli 4 lagi murah. Sebabnya 4 botol tu kita nak bagi harga RM150 sahaja. Tapi terhadlah siapa pukul 6 petang.
1: Yeah.
2: Okey, boleh hubungi kita dekat talian 016-551-6443. PM kita ke call direct pun boleh lah. Tapi kena make sure kena order sebelum pukul 6.1 minit. Harga dia kembali seperti biasa lah.
0: Kalau dia telefon, kita pergi dia
1: boleh COD ke?
2: Boleh. Nak COD pun boleh. Nak post, nak bayar dulu kita post pun boleh. Tapinya kena ada sedikit cas penghantaran lah. Bagi orang kata bagi upah kerana kita lah untuk pergi atur barang depan rumah kita sampai. Cumanya untuk penghantaran ni mungkin makan masa sikit lah, dalam 5 hari ke 7 hari bekerja.
1: Oh, bukan boleh lalu esok.
2: Sebabnya kita tengah sold out dan kita tunggu untuk restock. Tapi jangan risau, sebabnya kalau kita restock baru tu memang hot terbaru dah hilang. Expire date pun dia lagi lama lah.
0: Tapi kalau nak lalu, mari ambil tau.
2: Mari ambil je.
1: Gijabat.
2: Tapi tanya dulu stok kita ada ke tak. Sebab sekarang ni kita tengah menunggu untuk restock dulu lah. Mungkin makan masa sikit.
1: Okay. 104 botol.
2: Tak rugi dah kalau walaupun DJ-DJ kita beli hari ni. Sebabnya satu botol tu boleh guna untuk semua peringkat umur. Boleh bagi ke anak.
1: Bermula umur berapa?
2: Bermula umur 2 tahun boleh bagi
1: sukatan.
2: Boleh bagi sukatan dia satu sudu pagi, satu sudu malam. Sebabnya parti sarang burung walet daripada Nest Q ni dia sangat tinggi dengan kandungan vitamin amino acid yang boleh membantu untuk meningkatkan antibody, bantu budak-budak belajar, dia senang nak belajar, lepas tu bagi dia pulihkan tenaga dia lah. Okey, kalau untuk muda remaja kan, lagilah untuk kulit tu sememangnya lah jadi comel nanti. Boleh nampak ni kesan dia. Lepas tu pula kalau untuk warga emas, lagilah untuk sakit-sakit saraf. Siapa ada mak ayah ke orang kata sakit-sakit lutut tu, bolehlah makan Nest Q ni. Sebabnya Nest Q ni dia sangat tinggi dengan vitamin glycoprotein dengan glukosamin. Membantu untuk pembentukan tulang. Kalau ada sakit sendi kegana ke. So memang ni lah, memang ramai lah feedback-feedback kitanya. Hak Faikah boleh kabarnya. Memang biasanya kalau orang kali pertama beli, dia akan repeat dan di benda tu akan jadi macam suplemen. Hak dia akan repeat sokmon Nest Q ni.
1: Nak tanyalah mewakili wanita kan?
2: Boleh.
1: Orang puan ni kan ada vitamin A, B, C, D, E yang banyak-banyak kan? Adakah parti sambung wanita ni lengkap dah untuk orang puan?
2: Biasanya orang puan ni memang lengkap lah. Sebabnya kalau untuk perempuan ni biasanya kalau hak tengah berpantang pun boleh makan. Untuk mempercepatkan penyembuhan luka dah lama tak kisahlah. Ia melahirkan tu secara caesar ke normal ke, boleh makan. Lepas tu pula kalau tengah berpantang tu dia boleh memperbanyakkan penghasilan air susu. Kalau untuk kulit tu sememangnya lah
1: not glowing.
2: Sebabnya kalau ikutkan orang kata ada collagen ke sarang burung walet ni, dia bukan collagen dia tapi dia berfungsi sebagai collagen light orang kata. Yang membantu untuk melambatkan penuaan lah.
1: Tua tu tak tua.
2: Tapi dia melambatkan anti penuaan jugalah. Okay.
1: Ayah tidur keling je tu. Dia kata dua botol dia beli ke?
2: Kalau untuk dua botol boleh. Boleh PM kita untuk harganya. Tapi harga lain lah. Cumanya untuk promosi radio ni kita nak bagi untuk 4 botol ini. Sebab dia sangat murah. 2 botol murah dah ada harga dia. Tapi kalau beli 4 botol hari ini, sebelum pukul 6 petang, kita akan bagi harga RM150 sahaja. So cepat-cepat call kita dekat talian 016-551-6443. Saya ulang, 016-551-6443. Habis masa dah.
1: Akhir
2: kata Nest Q, pantang letak pasti habis.
0: Patang letak habis lalu.
2: Habis lalu.
1: Macam yang tengah bawa mayat teh tu, 2 hari habis dah.
2: Ya, betul. Ayat teh pun antara pengguna kita kan. Boleh tanya ayat teh, boleh PM hari ni tengok kasihan.
1: Tak ada wrinkles.
2: Okay.
1: Terima kasih banyak Fakih.
0: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
0: Dalam cara tajaan kita hari ni, Nest Q
2: pantang letak pasti habis.
1: Ayuh teh nak sebuah belakang.
0: Nest Q tu tadi.
2: Resources.
0: Mula-mula.
1: Nest Q
2: Resources sendiri yang berhad.
1: Pantang letak
2: pasti habis lalu.
1: Jumpa semula, terima kasih banyak.
2: Sama-sama, terima kasih. Bye-bye.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Ya bang, ayuh bang. Nak pergi mana bang?
1: Nak pergi mana? Duduk sini je. Okay.
0: Duduk sini je.
1: Pukul 3 lagi. Pak lagu pukul 3 lagi. Aha. Kita nak bukakan talian pada sayang-sayang kita. Tak kisahlah talian ke. Kok TikTok ke. Kok benda. Kok WhatsApp.
0: Tuan okay? FM ke.
1: Cakap pasal kehilangan.
0: Kehilangan. Ada orang tanya. Kenapa tu? Kehilangan kenapa?
1: Kita sekarang ni. Kita cakap pasal kehilangan tu. Benda tu luah benarnya.
0: Betul.
1: Tapi kehilangan ni dari segi. Apa yang berlaku sejak.
0: Kebelakangan.
1: Sejak kebelakangan ni kan. Hari ni dikatakan hari terakhir. Skuad pencarian yang berlaku di mana tu? Yang cari Jaslinda tu hari ni.
0: Yang hiking tu.
1: Yang
0: panjat bukit tu lah.
1: Hari kehilangan. Itu salah satu kehilangan lah. Hilang orang yang hilang.
0: Sebab hiking.
1: Tapi
0: sebelum tu, dia ada juga seorang hak puang tu yang meninggal tu. Mastura.
1: Kata macam-macam lah. Dengan sebab mistik lah. Apalah. Kita tu kita nak faham sebenarnya. Pasal kehilangan. Tapi itu... kehilangan tu sebenarnya yang waktu sikit je kita nak cari. Tapi kehilangan mungkin apa yang kita rasa kita kehilangan selama ni. Benda apa?
0: Kita hilang diri kita ke? Kita hilang barang-barang berharga ke?
1: Kita hilang orang yang kita sayang ke?
0: Macam-macam lah pasal kehilangan ni bukan spesifik pada manusia saja, pada harta benda mungkin ataupun ada hak hilang kerja.
1: Ada.
0: Hak bulan 6 ni dia kena struggle cari kerja baru ke sebab sebelum ni lah kerja. Macam-macam lah boleh telefon 6235330.
1: 6238330 deh.
0: Ya, boleh komen juga kat TikTok kita ataupun di...
1: di
0: WhatsApp
1: status
0: WhatsApp kita.
1: WhatsApp kita 0 344-6632.
0: Okey, lepas ni dah boleh telefon kami. GG okey.
1: Mana gamuk orang kita.

0: Okey, Gigi, Gigi, okey, guna gamuk kita. Yeah. Sambil-sambil kita benda ni duk cakap aku TikTok dengan FN ni. Ya. Yeah. Adalah seorang pemanggil ni. Apa benda ni?
1: Penonton kita
0: penonton
1: ni.
0: Kita buat apa ni, tegur dari berada di Mekoh setakat ni. Tanah dan suci. Dua hari lagi insyaAllah dia akan balik ke tanah air kita.
1: Selamat.
0: Esok bermulanya penerbangan yang pertama.
1: Ya.
0: Yang tanah air.
1: Balik ke Kuala Lumpur lah.
0: Kuala Lumpur dulu.
1: Kata Anu tu tak lagi.
0: Tak lagi. Tapi insyaAllah lah tu.
1: Ya, insyaAllah, insyaAllah. Rasanya baru je Yoti Raymond ni pergi haji.
0: Kejap je rasa tau.
1: Masa.
0: Nak pergi pula pula rasa.
1: InsyaAllah, amin. Kita doa lah.
0: Kita doa.
1: Yang berhajat tu.
0: Balik haji
1: kembali lah tau. Kembali pulang lah.
0: Kembali pulang. Semoga kepulangan kita ni dengan haji yang mabrur, insyaAllah.
1: Okey. Ya, tiap petang ni pukul 5-6 minit ni.
0: 5-6 minit kau ni pula.
1: Pukul 3.
0: 3-6 minit ni. Tadi kita nak cakap pasal kehilangan. Jadi yang tengah duduk. Duduk nengung sekarang ni, yang berada, yang kisah di Tapoh ni lah. Yang naik, yang panjat gunung ke bukit tu lah.
1: Bukit, hiking lah.
0: Jadi hari ni bomba dan penyelamat akan buat putusan hari ni. Sama ada kalau dah jumpa kau hari ni, sama ada nak teruskan ataupun dengan pisang dah hari ni lah putusan dia. Tapi, sebab dah jumpa-jumpa gitu.
1: Tapi kalau kita tengok ya tidak, kalau cerita pasal panjat bukit hiking lah, istilah senang kita faham adalah hiking. Ni bukan kes pertama, bukan kes kedua, tapi banyak dah kes pasal kehilangan. Macam kita kata, ada hak mistik, ada hak kena susuk di bunia, macam-macam spekulasi. Ya,
0: tu, tapi itulah banyak orang cerita. Yang sampai sekarang pun tak tahu jalan cerita, tak tahu kisah pun. Macam yang berlaku 7 tahun dulu, Acap. Acap
1: tak tahu ke mana dia berhilang.
0: Tak tahu ke mana dia berhilang pun ada Allah lagi. Ya, jadi kita doa sama-sama lah sebenarnya.
1: Betul. Ada telefon ni ada?
0: Ada telefon?
1: Boleh.
0: Kehilangan deh. Okey. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa dia di talian kita
1: ni? Siapa dia ni? Ngecu dengan ayat ni.
2: Pak Brahim dari Kota Lima.
0: Siapa nama?
1: Pak?
2: Pak Brahim.
0: Pak Brahim. Sihat Pak Brahim yang ini?
2: Tak, alhamdulillah.
0: Daging banyak
1: Hilang separuh peti.
0: Ha? Ada.
2: Orang akan sikit baru.
1: Takut hilang separuh peti dah.
2: Peti makan.
1: Peti makan. Takut orang rumah gula ke, waksuk ke.
2: Jarang-jarang kita pun kurangkan lagi. Jarang-jarang sekali gitu lah.
0: Ni Pak Berahim mesti orang yang biasa masuk hutang eh. Dok.
1: Ketir kan? Ketir banyak ladang.
2: Banyak ladang sawit lah.
0: Apa dia petua kalau kita nak sebelum masuk hutang? Ada mesti ada kan?
1: Masuk ladang ke masuk hutang ke?
0: Masuk hutang, masuk ladang.
2: Tak ada petua. Orang tua-tua kau masuk ladang, ada tua.
1: Nyawa kebal ni, Yotih.
2: Kau masuk hutang-hutang betul-betul dah je masuk lagi lah.
1: Okay.
0: Jadi, kau nak?
1: Balik dengan kehilangan.
2: Kehilangan, kalau lama pun dia
0: lama. Apa? Sila-sila.
2: Ada masa bodoh-bodoh itulah. Masa bodoh-bodoh tu, budak-budak itu dia tu main garik daripada adik daripada dia lagi kan. Dia main orang pokok tu. Dalam 5-6 orang juga lah. Dia pokok pula tu depan rumah tu kita.
1: Ketai tu lah.
2: Dia bukan ketai ni, kapung.
1: Kapung.
2: Masa kapung itu ada kapung masa budak-budak 14-15 lagi tu. Pokok pula tu besar lah, mula gendanya. Tu tengok garis dapat adik lagi bodoh main.
1: Patut
2: sama kita lah. Ada lima enam orang. Tiba-tiba hilang seorang.
0: Gimana?
2: Tak tahu hilang seorang.
1: Ini cerita betul-betul ke cubaan ke?
2: Betul-betul. Lama waktu malam ada gari dari Easter lah. Mak ayah dia ni pergi rumah kereta cari. Mana tu kita balik lagi kata balik dah tadi. Lepas tu dia tanya ni, tak ada balik dah. Lepas tu pelik tu lama tu tipu ke orang kakak pun rawat dia buangin dia lah. Tak ada panggil siapa nak siapa rawat kejap je. Lepas tu tipu tadi pun ke kuatan. Kalau menang ke kuatan duduk sini kejap.
1: Kapur tu mana?
2: Kapur terbakar.
1: Terbakar.
2: Lepas tu dah tiga hari juga lah.
1: Lama.
0: Tiga hari. Jumpa balik. Jumpa balik.
2: Jumpa.
0: Jumpa di mana?
2: cari tanya hari-hari sini. Tak ada orang sini kata. Lama masuk 2 hari tak ada jumpa lagi. Masa negari, masa negari tu petang dah. Baru lah jumpa.
1: Jumpa dan?
2: Jumpa dalam lagu ayam.
0: Lagu ayam. Din-din nusuk kau.
2: Lagu ayam.
1: 3 hari ayam tidak lapor ke?
2: 3 hari.
0: Dia besar mana? Besar mana tu? Besar mana tu?
1: Dalam masa tu.
2: 3-4 sebelah kita buat lah.
1: Remaja ya, tiga
2: remaja. Remaja lah. 3 hari 2 malam.
1: Dah jumpa benda dalam kot ayam.
2: Tak tahu dah tu. Satu dengar. Satu nak.
0: Lepas
2: tu, kalau jumpa tu, kau pun sini. Sedap dah ni. Sedap, makan sedap lah dia.
1: Oh, ya teh. Mister dia, ya teh.
2: Makan sedap. Makan minggu goreng, makan minyak, ikabar.
1: Okey.
2: Itu lah hati ni.
1: Baik.
0: Mistik tu.
1: Betul lah.
0: Tapi gitulah.
1: 3 hari duduk dagok ayam boleh makan minyak goreng. Baik, Pak Wahir.
0: Baik-baiklah, Pak Wahir kita. Terima
1: kasih banyak dah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah. Kisah-kisah dulu dah. Gitulah.
1: Tapi betul mak kata garik ni balik. Ya tidak ada ke kawan-kawan sekecek yang duduk gitu?
0: Nak kata tak ada lah setakat ni. Tapi yang paling menarik ni pasal Jaslinda ni kan. Gambar dapat daripada gambar dia.
1: Dia tulis tu.
0: Oh, dah.
1: Akak dah sampai satu. Sini apa?
0: Lepas tu lagi gambar dia kamera yang apa? Kamera yang yang dekat letak kat pokok tu kan. Kita dah melihat binatang-binatang tu lah. Adalah gambar di situ.
1: Adalah kelibat dia tu.
0: Kelibat dia ada tu. Kita orang sama-sama lah.
1: Yelah. Ada seorang lagi dia boleh?
0: Ada. Sila.
1: Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Cuang dengan Ayah Teh.
1: Ya, Teh Ma.
3: Ya, lama dah cakap dengan Cuang.
1: Ya, jarang-jarang ada. Okey, Teh Ma, kehilangan.
3: Kehilangan, Teh Ma tak mau cerita orang hilang. Kehilangan diri Teh Ma sendirilah.
0: Hilang di mana?
3: Macam penglihatan kita lah. Maknanya hilang tu. Masa tu kita memang down sangat-sangat lah.
0: Jadi tema tutup radio kejap.
3: Kejap.
0: Gemer.
1: Dekat ngat dengan radio.
3: Lepas tu macam masa tu memang kita down sangat lah diri kita kan. Ada tu mata ni memang sangat-sangat penting lah maksudnya kan.
1: Daripada nampak jadi nampak.
3: Daripada nampak jadi nampak. Mula-mula dia nampak lagi. Tapi dia macam
1: kabur.
3: Perlahan-perlahan gitu. Sebab sekali kalau tema mutoh memang dia akan jadi kabur lah gitu.
1: Faham.
3: Bila dia dalam masa yang sama juga, sebenarnya yang temah lah yang sakitnya, bukan arwah suami yang sakit. Dalam masa yang sama tu juga, kita kehilangan jugalah dia masa tu.
1: Uji yang bertubi-tubi lah. Allah bagi.
3: Allah bagi. Patutnya ibaratnya macam kita dah pergi dulu kan. Tapi mungkin kot Tuhan
1: tahulah.
3: Tahulah kalau kita sebab dia sakit pun sekejap je. Tapi mungkin kalau kita jaga pun dia mungkin susah juga keadaan kita kan. Jadi Tuhan ambil dia dulu mungkin. Yelah Allah sayang dia dulu maknanya kan. Jadi dia macam sesuatu kehilangan lah bagi kita kan.
1: Faham.
3: Masa tu kita memanglah tu sangat masa tu. Tapi kita rasa kalau kita pergi mana-mana kita malu kan. Malu tak sangat. Sebab mata kita celek. Tapi kita tak tahu orang tengok kita ke, orang senyum ke kita ke kan. Tu jadi tapi kalau kita tak keluar, kita jadi semakin
1: tekanan
3: kan gitu. Tapi minta pada Tuhan masa tu, maknanya kita kena kuat lah masa tu. Kena kuat maknanya kena reda dengan apa yang Allah uji kat kita.
1: Faham?
3: Lepas tu satu lagi, maknanya kalau kita banding dengan orang lain, lebih teruk lagi.
1: Betul.
3: Cuma kita mata je, tu kita boleh berjalan lagi kan.
1: Anggota boleh gerak lagi.
3: Anggota boleh gerak lagi. Masa tu memang kita rasa macam ke tak mahu jumpa orang masa tu. Tapi alhamdulillah Masa tu maknanya kita pergi jumpa dengan orang pun orang tambuk kita.
1: Orang sama mana kita je. Orang kata jiwa lebih sikit lah.
3: Cuma banyak pendengar orang kita tu jelas lagi. Maknanya kita boleh kenal lagi lah orang maksudnya kan.
1: Cang suara.
3: Cang suara. Cuma kita tak nak tengok wajah dia tu kan. Maksudnya dia senyum ke kita ke benda-benda kita tak tu. Tapi maknanya kawan-kawan tema tu macam support banyak jugalah.
1: Faham.
3: Keluarga anak-anak pun.
1: Yalah. Orang sekeliling lah.
3: Mana anak-anak pun duduk lah. Biar kita. Tu makna masih hormat lagi lah. Walaupun mama ni kadang macam ni.
1: Yalah. Semangat tu dari anak-anak. Dari keluarga.
3: Semangat tu daripada anak-anak. Jadi kehilangan tema ni macam ke
1: mati hidup semula.
3: Maknanya yelah Allah uji tu. Maknanya dia tahu kita boleh lalui semua-semua benda
1: InsyaAllah,
3: tu kan.
1: InsyaAllah. Kata,
0: tema. Tema masa pertama kali dak nampak tu masa umur berapa tahun?
1: Berapa tahun dah?
3: Tua dah dak nampak.
0: Tahu berapa masa tu
1: umur tu berapa masa tu?
3: Masa tu umur tema 45.
0: Okey, masa tu bangun tidur ke bukan?
1: Tiba-tiba ke?
3: Dak, dia bukan gitu. Tema sebenarnya panjang pula cerita kan. Tema balik
1: pendek kan.
3: Tema demang.
1: Jadi, bermula dari demang lah.
3: Bermula daripada demang tu. Jadi selama ni kalau tema demang tak mutah pun. Tapi mungkin bersabit dengan makanan juga.
1: Yalah.
3: Kan, ke macam mana tak tahulah.
1: Allah izin gitu.
3: Maknanya dia asbab je kan semua kan. Jadi benda tu dah ada. Jadi ia berlarut tang.
1: Faham.
0: Okey. Ni soalan saya mudah je tema.
3: Ya.
0: Masa dalam tema dak nampak tu dalam beberapa minit, beberapa jam tu. Tema pergi jumpa doktor tau.
3: Pergi.
0: Bila doktor kata memang tema tak nampak. Apa prima tema?
3: Sebab masa tu tema dah pergi ke ni hospital besar ni kan. Buat laser dah semua-semua. Buat laser-laser dah beberapa kali. Jadi kau tak nampak. Jadi tema berhenti. Lepas tu tema pergi pula dekat UIA tu. Dekat UIA tu masa tu dah teruk dah lah. Masa tu Datuk pergi jadi beritahu tema dia cakap 50-50.
1: Lagilah kita down tau.
3: Masa tu arwah suami tema tak ada dah lah. Baru 40 hari masa tu dia.
1: Betul lah ujian bertubi-tubi sungguh.
3: Jadi kita rasa
0: kehilangan apalah. Dua kehilangan lah.
3: Dua kehilangan. Jadi masa tu bila doktor kata 50-50 kemungkinan nampak, kemungkinan tak nampak. Tidak jaminan betul-betul kan. Jadi kita pun tak apalah, biarlah aku reda je lah.
1: Reda di mulut gila masa tu.
3: Reda di mulut masa tu.
1: Hati tu rasa berbelah bahagi lagi dah.
3: Yelah berbelah bahagi. Faham.
0: Tapi itulah macam kita macam ayah tercakap dulu lah. Allah takkan uji
1: betul.
0: Orang yang yang apa orang
1: tak
0: yang
1: boleh, tak mampu terima, lah. Tak mampu. Kita terduduk pun boleh bangun insya-Allah.
3: Baik. Kita kena dekat dengan dia lah.
1: Hak tu je pokok pakai dia.
0: Itu kehilangan jugalah bagi tema tu kehilangan
3: betul lah bagi tema.
1: Ya besar sungguh tema. Pacak indra kita tu. Baik tema jaga diri mohon nak.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Tu jaya teh berganda ganda tapi itulah kehidupan pang. Ia tak akan ada sokmo kita tak?
0: Betul dah. Banyak lagi
1: lepas ni lah.
0: Kod WhatsApp ni pun banyak juga. Orang WhatsApp pula. Ini kod TikTok ni pun ada juga. Orang tu macam-macam lah. Apa kita main sebelah depan ni.
1: Okay. Jiji okay.
0: Tak ada gambar.

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesej je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
2: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.

0: Okey, jadi okey, guna gamuk kita tiga berapa dah?
1: Tiga setengah dah.
0: Kena kopi dulu.
1: Kena kopi? Okey, pergi sikit boleh tak?
0: Apa cikgu
1: nak cerita apa ini cikgu?
0: Pasal kehilangan tadi.
1: Kehilangan.
0: Jadi kita nak cerita ni bolehlah cerita pasal kehilangan. Mungkin air teh benarnya masa budak-budak dulu pernah hilang.
1: Budak-budak ayat itu tahun berapa?
0: Kecil.
1: Yelah, tahun berapa?
0: Hilang kat patah masa tu orang ramai. Dulu ada pesta patah
1: dulu. Dulu-dulu.
0: Kan? Dulu-dulu. Pesta patah dulu.
1: Ayat itu ke mana?
0: Masa tu hilang. Lah, gitu hilang.
1: Lah.
0: Tiba-tiba, kejap je. Masa tu jumpa balik, mak ayah. Tapi nangis lah.
1: dalam orang ramai lah
0: dalam
1: maksudnya.
0: Dalam orang ramai. Tapi gitulah. Kita rasa benda tu
1: kecil
0: tapi benarnya besar.
1: Betul.
0: Kepada mak ayah kita
1: betul.
0: Kepada keluarga kita, orang yang kita sayang tu betul. Kadang-kadang memang rasa memang
1: hilang
0: maksud
1: umur depan mata. Tapi ayah teh dok sebut pasal kita nak pesan jugalah hok mari Terengganu ni hok bercuti tu utamanya dok. Kalau bawa anak pergi tempat-tempat hok macam pasar raya ke

0: mall ke pasar kedai payang, tempat orang ramai, kena jaga anak kita. Bimbang.
1: Musim-musim
0: gini ramai kan?
1: Tapi betul. Tapi bila ayah teh mari tengok-tengok orang, tengok pergi kat Terengganu ni dia tengok mak ayah orang luar dia mari dia bawa anak-anak, dia tak kisah anak dia pergi main gitu.
0: Sebab apa
1: dia
0: je.
1: Dia elok je sebab apa dia tahu Terengganu ni bahagia.
0: Bahagia kot, bahagia-bahagia juga.
1: Bahagia bimbang, tahu. Tapi bimbang. Kalau tempat orang bukan kita nak kata kat Malaysia lah, di luar Malaysia ke negara orang lain tu, memang takut.
0: Ya. Ayah teh ada orang telefon nak ada. Cakap ke
1: nak cakap?
0: Boleh. Baik ke? Atau ayah teh belaka. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa ni?
2: Tok Ma.
0: Tok Ma. Tok Ma duduk mana, Tok Ma?
2: Losong.
0: Ha?
2: Losong.
0: Losong, dekat je.
1: Losong.
0: Ha, Tok Ma, kehilangan? Hilang?
1: Hilang. Kita, Tok Ma pernah hilang ke?
0: Ha, hilang bawa kemah ke?
2: Tok Ma hilang buku sejarah Tok Dara tulis.
0: Ha? Buku sejarah Tok Dara tulis?
2: Tulis lah Tok Nenek. Kakak awak hilang. Tok Ma pergi kelas tak ambil.
0: Oh, buku yang salah silah keluarga ke?
2: Ya, salah silah keluarga. Belum siang, belum Thailand.
1: Dah jumpa balik? Jumpa balik? Dah jumpa?
0: Dah tahu mana orang awak lari?
2: Bukan, awak lari kakut di pinggang. Dia naik basikal. Dia naik sama dia kejar. Dia dah hilang.
0: Oh, kakut ambil. Awak naik basikal.
1: Tahun berapa?
2: Tahun berapa? 2-3 tahun lepas.
1: 2-3 tahun lepas.
0: Oh, baru lagi.
1: Baru lagi lah.
2: Tapi Tok Dara tu, dia tu berdong. Dia tak pernah nikah. Dia sebelumnya meninggal tu, minggu ni mari duduk masuk rumah. Dia bahagian nulis gitu.
0: Buku salah sudah keluarga lah.
2: Kelasan. Tok Magi lah. Kelasan ambil buku-buku dia. Ambil barang-barang dia. Suruh berikan anak Dara tu.
1: Patutnya kita masa sapa tu, kita potong steak dulu.
0: Sipang dulu. Sipang. Buat kopi. Buat salinang.
1: Buat air ke?
2: Tak.
0: Ayah teh boleh. Yelah, benda nak hilang bukan kita tahu dah. Kalau ikat pun tak apa.
2: Orang tak betul. Lagi 2-3 orang duduk lalu dia punya.
0: Sayang juga Tok Ma dah.
1: Betul dah.
2: Sayang.
0: Salah silap kita.
1: Tapi dah dah kita sipang dalam menapok, kita nampak di mata.
0: Kita tengok tu.
2: Dok dang.
0: Dok dang. Dok dang. Dok dang. Dok dang.
1: Dok dang.
0: Sebab
1: habis hilang. Ada orang main beki baru ni.
0: Satu hal ayah teh ni nak pecah rahsia lah. Meja jangan kemah. Sebab dia tahu barang tu duduk mana. Kalau kita kemah, hilang habis.
1: Dia tahu. Betul lah.
0: Yalah.
1: Jadi benda ni hilang habis. Habis ayah teh mula-mula start kerja, hilang belaka.
0: Tak ada kopi ke?
1: Tak ada kopi. Malam tu tak boleh tidur.
0: Yelah, benda-benda penting kot.
1: Cuma duduk dalam tu belaka.
0: Tak ada simpan dalam pen drive ke, dalam Google Drive
1: tu,
0: ke.
1: Masa tu, you dok cowboy, you nak pergi beki.
0: Bukan, you format kot.
1: You nak pergi beki. Tiba-tiba hilang.
0: Memang lah nama Becky. Jadi asal lah.
1: Tapi nasib baik jumpa orang pandai.
0: Siapa dia?
1: Iqbal.
0: Tok Bawa Moyi Iqbal.
1: Dia cari sekejap je. Dan dia jumpa balik tu, habis masuk balik dalam.
0: Faham.
1: Sipang.
0: Faham.
1: Tu yang penting.
0: Dia kena beringat gitulah Yotem. Benda-benda pun kan. Sekali hilang tu kena ada benda.
1: Ada backup dia.
0: Yotem, kita nak pergi kedai kopi ke?
1: Kita pergi kedai kopi lah.
0: Okay, lepas ni boleh telefon mula kami dah. Jijik, okay.
1: Buat negara orang kita.

0: depan kedai aku ni. Oh, banyaknya.
1: Biar tak kesem macam ni. Tapi kisik Zatiau yang orang rasa kebau siang dia kena langgar. Ha.
2: Langgar bila pula
0: umur tu?
3: Baru ni jeng kan baru ni?
2: Apa hati baru ni kan?
1: Kata tau, kalau buat makan mutuk, pakai basikal kita tau, kesih sikit kebau guling kita.
2: Tapi baru ni cuti minggu lepas tau. Cuti ni panjang cuti.
0: Oh, panjang cuti lah.
2: Raya baru raya haji, baru hari. Hari Waisak ada, hari
0: Agung. Wah, banyak macam semua.
2: Allah, jalan jeng di Terengganu kita ni. Banyak ni.
1: Ya, tak jeng apa. Cuti sekolah kan makan puluk, makan kudui.
2: Makan puluk aja.
0: Kalau cerita buat kenderaan ni, kadang-kadang aku ni, kita ni berhati-hati dah, ikut. Bang, beringat dah, habis beringat dah. Tapi kadang-kadang lagi duana, tiba-tiba hok laju, hok kadang hok mabuk.
3: Basikal apa tengok-tengok bahaya wang.
2: Tapi baru ni aku baca dalam apa? Aku buka dalam Google. Bukan telefon baru ni. ChatGPT AI ada belaka. Statistik kemalangan dekat Malaysia kita ni pasal tujung baru ni.
3: Kemalangan
2: 13 kematian saja.
1: Baru ni kita naik ketembung. Naik ketembung Witi kata pilai tau. Lepas tu hijau lagi tau. Nasib baik pun belum masuk dia. Kalau masuk dekat langgok, orang boleh laju.
0: Kalau hijau, kena lagi
3: lalu.
0: Tengok dulu. Kena kadang-kadang tak tahu mari tah duana. Ya Allah, ya kadang-kadang. Laku leroh pun ya langgok.
3: Yelah.
0: Kau mutu cara mutu. Ya seloh situ. Seloh sini.
2: Wah, lah. Baru ni depan mata. Mutu apa. Dia pergi ada pocik lah. Dia pergi buat U-turn. Mutu kau belakang bang.
0: Itu bisi pang saja cik gue.
2: Baik semua lah buat U-turn.
3: Buat U-turn bahaya juga kena tengok.
2: Orang mu basikal mu buat U-turn semua awak.
1: Kita akak.
0: Lepas tu nak guna lagu mana cik gue nak selesaikan masalah kemalangan jalan raya. Kadang-kadang kenderaan molek. Bukan masalah dengan kenderaan.
3: Macam
0: sikap, sikap, sikap manusia.
2: Sebenarnya setujulah kalau kita buat satu undang-undang baru. Wih ketak sikit undang-undang ni. Wih hukuman berat sikit. Sebab dia ni kemalangan banyak berlaku. Sebab benda mabuk. Orang mabuk.
0: Kecuaian
2: mabuk tu dia cari pasal. Mabuk ni benda awang piu-piu kau mana?
1: Wak kebik asam.
2: Piu-piu.
0: Aku aja dengar kau piu-piu. Tapi nak royaknya nama benda betul kau cik gue. Kalau boleh biar ketak sikit hukum mang tu sampai jadi orang serung. Ni kalau setakat bayar-bayar ni, bayar piti kadang orang banyak seng cikgu. Bayar piti lepas. Yang nyawa nak ganti guna.
2: Ya latik peguang. Masa

0: Okey, Gigi, okey, guna gamu orang kita. Pukul 3.41 minit petang.
1: Betul. Kejap je masa dah. Zuzah-zuzah. Oh, nak asal dah kita.
0: Okey, kita masih cakap pasal kehilangan-hilang ke hilang atau macam macam tak ada kita pot belahing kisah
1: hilang kawan dia. Garik-garik dah balik.
0: Tapi ni cerita yang terbaru. Siapa yang meninggal baru ni tu kan?
1: Si Perenggang tu.
0: Dia akan
1: orang dungung kita dah. Orang dungung kan?
0: Perenggang.
1: Yang meninggal di yang kemalangan itu, di si Perenggang tu. Tu hilang juga tu, sekelip mata.
0: Betul lah. Sekelip mata hilang dah. Awak kan? Atas tapi, kesalahan orang lain
1: kita jadi masa ayah tengok dok di Terengganu dulu dia lost orang hilang tu. Oh, hilang di
0: mana?
1: Nak pergi jalan ke TTI tu.
0: Apa
1: hilang
0: tu?
1: Di pokok besar tu. Ingat dok lama dah cerita.
0: Tahun ayah apa?
1: Yelah ayah tak ada. Ayah tengah muda lagi.
0: Tak ingat dah tu. Cerita tu. Lepas tu jumpa tak? Tak jumpa.
1: Akhirnya jumpa tapi lama lah. Ambil masa yang panjang lah. Tu hilang orang. Kalau macam ke makcik kita losong ni, kata hilang buku.
0: Hilang buku.
1: Salah silah keluarga. Tapi tu penting juga tu.
0: Penting memang hilang. Macam Tok Ma. Mana?
1: Tok Ma.
0: Teh Ma tadi.
1: Hilang penghilatang. Dalam masa yang sama Allah ambil suami.
0: Yelah.
1: Tapi ni kawan kita ada lagi nak cerita ni.
0: Siapa-siapa? Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Pak Mak hilang ada, hilang ada.
2: Yalah gitu. Mana?
0: Gimana apa Pak Mak? Ya.
1: Suara hilang
0: suara.
1: Suara ada tak ada, ada tak ada?
0: Hello.
2: Buku yang 5 tahun lepas saya kehilangan duit.
1: Hilang apa?
2: Duit.
1: Piti.
0: Anak-anak.
2: Saya pernah pergi berminyuk di sesungguh di anak itu.
0: Pak Mak telefon balik Pak Mak
1: sebab bolong sangat. Okey.
0: Dah suara hilang.
1: Suara timbul tenggelam kita tak faham cerita. Tapi
0: hilang,
1: saya boleh takat.
0: Hilang kehilangan juga suara dia.
1: Tapi boleh takat kata hilang piti tak?
0: Hilang piti.
1: Tapi betul hilang piti boleh rebah Okey, ya teh.
0: Hello. Ada lagi?
2: Hello. Ada lah.
1: Ada dengar.
2: Begini. Pak tahu apa?
0: Sama kau suara hilang kau.
2: Saya dekat
1: Pak Mak kena pergi cari lain hot comel sikit ni.
0: Duk apa je lah.
1: Timbul tenggelam. Baik. Terima kasih dah.
2: Sama.
1: Okey, kita tengok siapa pula ni, Yateh.
3: Hello.
1: Mak Ngah. Mak Ngah lama hilang katanya. Duk apa sehat tak?
3: Ni sehat dah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik hilang dia Mak Ngah.
3: Mak Ngah pergi Terengganu pergi tengok Azhar.
0: Tengok apa?
3: Arak kat kaki tu.
1: Mari Terengganu tengok Arak. Mari saya aku Arak.
0: Arak
1: batu buru.
3: Dia kerak kaki.
1: Hilang kaki lah dia nya.
0: Hilang satu anggota.
1: Yelah.
3: Boleh jaga orang lagi.
1: Yelah, alhamdulillah. Mak Ngah cerita baik hilang Mak Ngah.
3: Orang tak ada hilang baru lagi.
1: Mana?
3: Dia kadang-kadang pun tengok dah bersuka-suka lah. Dia dah bersuka.
1: Mana tu?
3: Seng duduk semua kat kaki Mak Ngah ni sudah tak ada.
0: Seng?
1: Pitih.
0: Pitih.
3: Mak Ngah kabar semua. Pitih Mak Ngah berdala sapu tu.
1: Lain kali fikir kami Mak Ngah. Kami tu dah pegang.
3: Banyak ke?
1: Bukan rezeki orang lah tu.
3: Simpan 2,000.
1: Banyak ya teh. Mak Ngah kata sikit ya teh.
0: Kalau dia tiba-tiba PlayStation ni tau.
1: Yelah. Tapi mak orang rasa orang ambil lah.
3: Jadi tak boleh kau orang ramah. Boleh kau orang seorang.
1: Rezeki dia. Tapi dia rezeki dalam keadaan ada comel lah. Kalau dia ambil dok kabur.
3: Rezeki dia. Jadi kita niat bagi ramah-ramah.
1: Yelah. Ya. Niat tu comel dah mak orang eh. Baik-baik. Terima kasih mak orang deh.
0: Terima kasih mak orang deh.
3: Yelah.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, saya.
3: Hai, tu boleh. Ha. Onyo dile nulah telefon nak tak mongo.
1: Ah, angka tisiantan. Ya. Baik. Terima kasih mongo.
3: Sama.
1: Ya teh.
0: Ni dirahmang dalam TikTok saya pernah hilang kasih.
1: Saya kasih.
0: Kasih ke kekasih. Ha.
1: Ni saya rasa semua orang pernah hilang ni. Ha. Seorang ni boleh ya teh?
0: Boleh.
1: Selamat petang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa dia tu?
3: Sedapnya lagu saat ni. Macam Joseph ke duit dengan cuak
1: air. Allah, lagu benda.
3: Lagu tak dengar.
1: Peminat aku.
3: Alah, baru dengar saat ni tu lah.
1: Lagu DK ni siapa dia ni cakap dengan cuak air?
3: Maksud.
1: Maksud dari mana Maksud?
3: Maksud ni sekarang ada di mana? Kuala Terengganu.
0: Dulu ada sebelum sekarang di mana?
3: Jadi gini, kita duduk nganuk.
0: Dah iya dah beli mana?
3: Mamang ada.
1: Ngata lah.
3: Itu negeri.
1: Yelah.
3: Maksudnya berpindah.
1: Perantau ni.
3: Ya tua. Jadi.
1: Okey, Maksud. Cerita pasal kehilangan, Maksud.
3: Maksud ni agak tapi jelah kita terima ketentuan Tuhan.
1: Iya.
3: Kehilangan. Bukan sepenuhnya lah. Penglihatan.
1: Macam teh penglihatan.
0: Maksud pun hilang penglihatan juga.
1: Macam teh mata tadi lah.
3: Pada tahun 2019 tu jadi tak boleh dah nak tengok Quran, nak baca Quran.
1: Kabur dah lah masa tu.
3: Jadi pasal spek, tukar manek, apa gitu
1: pun. Baik.
3: Jadi. Saya betul kata sarah dah. Tak boleh tu.
1: Siapa ke learning ke Maksud minta maaf tanya?
3: Siapa learning lah.
0: Berapa tahun dah?
1: 2009.
0: 2019.
1: 2019.
0: 7 tahun.
1: Nah, jadi, 7 tahun lah.
3: Jadi nak tadaruh macam
1: Haji
3: je lah.
1: Faham.
3: Kita ingat pendek-pendek je lah.
1: Hak kita ngapa bolehlah kita ikut dah. Hak kita dah ingat tu gitulah. Tapi nak buat guna Maksud fasa-fasa gitu pang. Yelah.
3: Ini Maksud sekarang umur 84
1: tahun. Allah, gagah lagi suaranya.
0: Memang.
3: Jadi kita ni duk dengar tadabbur video hijrah.
1: Yalah. Baik. Maksud jaga diri molek eh. Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, baik. Tu maksud kita.
3: Selamat segala-galanya orang RTM.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Ya, baik Maksud. Jaga diri dah.
0: Bermula Maksud dah.
3: InsyaAllah.
1: Okey, tu Maksud. Tapi itulah hidup sebenarnya. Kalau Allah dah ambil pendatang pun kita akan kabur.
0: Tapi ayat-ayat teh, 2-3 orang ayat teh kena yang hilang penglihatan. Macam tadi, Tehmah. Lepas tu Maksud. Ada lagi 2-3 orang ayat teh kena.
1: Ada kan? Ada. Tapi Allah ambil dalam usia yang mungkin sedang meningkat naik lah. Orang kata tengah struggle dengan hidup. Tapi itulah masing-masing ada jalan cerita masing-masing lah.
0: Ya. Terima kasih banyak yang ke TikTok ni kita ada siapa ni?
1: Misamak.
0: Dirahmang di Kabur. Pada Dirahmang.
1: Anggung Daimah tak ada esok di Jakabur di Jelaki. jangan dipelek. jangan dipelek. Hidup ni kan orang kata perjalanan. Jalan saja.
0: InsyaAllah.
1: Apa yang dia suka gitu?
0: Apa-apa. Esok kita cakap lagi.
1: Seiring sejalan ya Teh. Okey, pukul 4 kita ada temen dah ya Teh.
0: Apa?
1: Air tangan mok.
0: Dah cakap pasal benda ni?
1: Resepi lah. Lepas badan ni kami kongsi bersama dengan Daimah semua.

0: Selamat pagi.
1: Ya, namanya?
2: Syahir.
0: Syahir, sihat ke? Cik Syahir kita?
2: Ada batuk-batuk sikit lah.
1: Batuk-batuk, ya?
0: Macam my clinic ni.
1: My clinic dah basah, jadi...
0: Selain pada batuk-batuk, semua ada.

0: ni bang?
1: Allah, begini dah kena, Heng.
0: Oh, dah ingat pecah mata ke ni? Mata ke kau ni telur ketuk je, eh?
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena itu.
1: Pak ni, Onim kena kuih apa ni?
0: Mana, Onim?
1: Haa.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu?
1: Haa.
0: Saya kita dok kena.
1: Ni. Ha. Ha. Dok bulat debu ni.
0: Apa? Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh pula.
1: Ini apa panggil tepung gomok.
0: Oh gitu.
1: Ha.
0: Hey, kita dok kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Ha, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok?
1: Air Tangan Mok.
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey.
1: Ya,
0: baik.
1: Gamok orang kita.
2: Okey, jejak okey guna gamok kita. Kita kompak lebih dah ni.
3: 4-3 minit.
2: 4-3 minit. Jadi kita baru pertama kali digandingkan. Memang nak cari kesihatan yang tu tak jumpa.
3: Syurashi bersama tidak lagi lah. Tapi lagi. Sikit-sikit tu ada lah. InsyaAllah.
2: Lama-lama okey tu.
3: InsyaAllah. Lama-lama?
2: Lama-lama.
3: Lama ke?
2: Orang lama lain. Okey. Cakap pasal ni?
3: Air Tangan Mok.
2: Air Tangan Mok.
3: Tapi sebelum tu Yateh nak ingat, part 33 kita asur.
2: Asur part 33.
3: Part 33 kita asur dah.
2: Tu kena beringat sama.
3: Kena beringat sama.
2: Takut pelajuk terkurang terlebih. Bahaya tu.
3: Kurang jangan, lebih dah apa. Okey Yateh, Air Tangan Mok hari ni nak cakap pasal benda.
2: Okey, hari ni sebab kalau tengok pada buku ni ya, minggu lepas dia cakap pasal menu korban. Menu korban tu lain.
3: Menu gebang.
2: Menu gebang. Ha. Ni kita cakap pasal
3: anggota.
2: Anggota lembu awak baru ni. Anggota macam apa benda? Kaki. Buat benda.
3: Wasok. Ada juga giabok.
2: Giabok pun ada. Jadi kita nak cakap pasal anggota badan lembu eh.
3: Tapi ada bau ni kan?
2: Lebih-lebih tu kena buat benda.
3: Kalau Terengganu hanya Terengganu je. Saya dua negeri je saya jelajah, Kelantan dengan Pahang. Kalau kita sebut rojak katih je pelik. Benda rojak katih. Sebab Terengganu tak ada. Kelantan tak ada, Pahang tak ada. Tapi kat kita bila rebang nak buat rojak katih. Sebab dia tengok kita bakor Kenapa rojak katih? Dia pelik.
2: Cakap pasal rojak katih ni.
3: Boleh belaka lah.
2: Kalau boleh lah.
3: Ada orang makan mata lembu. Tengoklah dekat apa? TikTok baru ni.
2: Ayotih masih koloh-koloh dulu. Baca kelas saya. Cikgu buat tu bit mata lembu.
3: Allah.
2: Isu tengok. Dah pun terbalik.
3: Tak lah tengok dalam TikTok. Ada hak puan tu dia makan mata lembu.
2: Mata lembu.
3: Dia tunggu-tunggulah bila raya ni. Inok mata lembu tu.
2: Hamba baru ni, Ayotih baru ni masa tu, Ayotih suruh orang yang telah lembu nak ambil lidah.
3: Masuk.
2: Sedap
3: Ayotih.
2: Tahu nak akan hidup. Masuk hari
3: pun. Tak ada. Tapi kalau biasa kalau orang gebang tunggu perut.
2: Perut bukan perut ni
3: tebal,
2: tahu
3: tak
2: bila meleh lepas tu perut nak buang siapa nak seorang pun
3: tak buang tapi bila bersih semua
2: orang nak belaka nak kan. Bila, tapi sebab benda perut lembu ni kita kena ambil kena letak dalam sungai air
3: kena
2: galin,
3: cuci lah. Molek lah
2: bila lepas cuci ngaku aku nak
3: betul kalau dok gok padam tak buang
2: otot lembu
3: sedap kata.
2: Tak kok. Tapi
3: raja
2: kolesterol tinggi lah.
3: Raja makan lah.
2: Rajin. Tapi kalau restoran-restoran yang biasa nasi padang ada.
3: Betul.
2: Dia ada. Tanya sia tu berapa? Weh mahal.
3: Ada rega lah.
2: Je,
3: ada besar nombok.
2: Kecil lagi.
3: Kecil lagi pada nombok.
2: Kecil lagi.
3: Ada 10 ria ada.
2: Lebih kurang lah.
3: Mahal juga. Ada dua telefon ni boleh?
2: Ada. Pasal ni ya. Okay.
3: Kita nak cakap pasal anggota lembu hok boleh kita makan dan benda hok kita masak.
4: Hello. Assalamualaikum.
3: Sana. Tukar masuk telefon betul lah.
2: Siapa ya?
3: Cik Noh.
4: Mamang ni.
3: Cik Noh. Selamat Hari Raya Rebang lah baru ni.
4: Selamat Hari Raya Rebang juga. Dekat
3: kita air. Ya. Mana tu?
4: Mengenai kehilangan kan?
3: Bukan. Ini kita masuk zon lain dah pukul 4 ni.
4: Pukul 4 tajuk dia.
3: Anggota lembu. Kita ambil, kita makan, kita masuk.
4: Kita masuk. Kaki Cik Noh suka tu celepung dengan kaki dia lah.
3: Celepung dengan kaki.
4: Tu giabok dia.
2: Giabok kena cari seteru lah.
4: saya setera. Baru ni hari kedua tu, masa tugas dekat kampung besuk tu, dia orang buat sup. Jadi cara tak langsung, Cik Noor ambil sup tu lah. Sup dia bok tu.
2: Kalau boleh ni,
3: mak-mak kita masak dulu.
2: Masak dah. Yang tinggal-tinggal ni. Tinggal-tinggal macam kaki.
3: Katil, lidok.
4: Tu buat rojak katil. Mak kita ni suka enggak? Kalau dia buat memang sedap dok orang kata
3: kan. Cina, ada orang tanya. Amba tak makan, tak pernah makan rojak katil. Rasa rana kot rojak katil tu? Kalau cu memang favourite rojak katil tu.
4: Rasa dia sedap lah.
3: Kan?
4: Sebab tu dia tu, kat kaki dia tu kan, ada daging.
3: Macam gorak-gorak dia lah.
4: Gorak dia tu. Kalau belakang, dia panggil sup keting.
3: Betul.
4: Memang sedap lah sup ni. Kalau kita buat rojak katil tu, buah kuah dia pekat likat kan, tersipang malam-malam letak dalam peti. Sedap.
3: Kuah makan kepuk keping lah.
4: Kita makan kepuk keping.
3: Tak ada apa lah.
4: Lalu belakang tak nampak lah.
2: Betul. Tapi cewek SKO.
3: Masa tu lama nak boleh buat tu. Sebab
4: kita kena
3: studi.
4: Tapi ada cara cuain.
3: Cara nak ke mana?
4: Kita jangan iri masa dia tak rebus lagi. Kita liat. Rebus dulu. Kita basuh dulu. Kita rebus dulu. Lepas tu baru kita iri.
3: Kena rebus dulu baru iri?
4: Jangan kita iri masa metoh tu. Payuhlah
3: iri. Liatlah dia dah.
4: Ambil liat. Selagi menekat di tulang.
3: Faham.
4: Bila kita rebus tu dulu, secara tak langsung, dia apa ni duduk isi dia molek.
3: Dia macam ke dia cabut dah lah daripada tulang tu.
4: Kita tenang nak iri dia tu.
3: Baik.
4: Kalau ikut lo kita lah nak iri betul-betul benda pula tu.
3: Faham.
4: Kita buat masa metoh ni jadi acur jadi.
2: Baik. Terima kasih banyak
3: dek. Terima kasih Cik Noor.
4: Assalamualaikum Mayate.
2: Waalaikumsalam. Ya, baik.
4: Dia nak mamang janji lama dah tu.
3: Janji palsu mu Cik Noor. Baik. Terima kasih Cik Noor.
2: Janji gigi palsu.
3: Okey, tu dia rojak katil.
2: Rojak katil ha.
3: Ada
2: rojak
3: katil. Makang.
2: Makan berahi sangat. Oh.
3: Kalau suruh masak boleh?
2: Ha?
3: Suruh masak.
2: Dok erti. Mak Yati Manda.
3: Mak. Seorang lagi Yati boleh eh?
2: Okey, sila. Hello.
5: Assalamualaikum.
3: Tukar masak belaka telefon kita hari ni.
2: Ayu.
5: Ya, Yati.
2: Kalau Ayu dalam macam-macam anggota badan lembu, kadang-kadang hok tinggal-tinggal tu, ada tak? Orang kata pipi lembu.
5: Orang kata pipi
2: lembu.
5: Orang biasa makan ni rojak katil tu, orang suku lembu, lidah semua tu kan. Okey, ambil perut lembu tu. Kalau orang biasa buat perut lembu ni, dia kata masuk lemak gitu-gitu kan.
3: Buat air asam.
5: Tapi cuba buat rojak katil dengan perut lembu.
3: Sedap ke you? Dok angin ke?
5: Lebih sedap pada rojak katil biasa.
3: Ya dok. Dah you tolong buat boleh tak tahu kita dua masuk.
5: Arwah tok saya yang buat. Biasa memanglah pok-pok dara saya ni jom bakar kaki ni.
3: Katil tu lah.
5: Kiki apa semua kan. Lepas tu hari tu ada perut ni. Bila perut ni memanglah macam ayat kata tadi lah. Angin dia kata kok masih kotor memang tak tahu nak cara. Cuba kalau bersih siap putih jeloh ni.
3: Berebuk orang ni.
2: Betul lah.
5: Jadi tok ni jenis tok ni dia puas nak makan hok satang-satang ni. Go dia perut ni dia buat macam rojak katil. Ada
3: kuah rojak katil lah.
5: Dia buat rojak katil kuah dia betul-betul kena. Betul-betul sedap kena ni. Lepas tu dia ada rebus siap perut ni dia kerak halus-halus besar mana hok kita nok ni. Memang dia buat. Nok kalau orang hok yang tak selera tu berilah.
3: Sebab dia masam-masam sikit
5: dah. Makan nasi jadi cobak pun.
2: Makan nasi jadi.
5: Jadi macam kita makan rojak katil lah. Rojak katil ni bukan setakat boleh rasa je. Orang yang pior dia makan nasi pun jadi.
3: Saya duk reti makan nasi je sama dengan kepuk.
2: Jadi apa tu cuai? Buat kali kok.
3: Buat. Nanti beli kita pakai makan.
2: Nanti kita cari.
5: Dia bukan kata perut kita saja. Perut kita faham tak?
3: Perut kita kan?
2: Perut
3: kita.
2: Perut kita. Perut panggil perut. Apa perut muda
3: perut muda dengan perut tebal.
5: Dia segala jenis perut tu mana dah bersih betul-betul. Rebu pun biar betul-betul bersih dah hilang bau betul-betul pok dah perut tu. Dia letak garam dulu kita rebus perut tu. Dia rasa lemak-lemak tapi bila dah cukup pok semua tu kuah rojak katil tu biar kena betul-betul kau
3: nak masuk lah.
5: Bau letak perut tu.
3: Ayuh ada petua tak nak hilangnya perut lembu tu.
5: Dia perut lembu ni tok saya dia selain daripada garang ni. Saya dah ingat dia pernah kabur saya ada letak daun sebelah. Tapi daun benda saya ingat.
3: Adalah, kena letak benda lah.
5: Dia kata memang untuk nak hilang bau-bau ni lah. Bau-bau lembu, bau-bau kotor-kotor. Nak dalam perut lembu tu kan dia macam-macam jenis.
3: Betul.
5: Dia kunyak-kunyak semua-semua dalam tu. Tapi dia kata buat lah kalau orang yang makan rojak katil biasa daripada lidah, daripada kuku. Cuba terabak perut sekali.
2: Betul-betul.
5: Rasanya kalau akak kecuali dengan
3: Yosti. Allah, buat kot sekali. Boleh tak? Betul.
5: Tinggal kau tidur.
3: Memanglah pasal lagu je.
2: Baik-baik. Okay, terima kasih you.
5: Ya sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Ada kaki rumah kita buat. Kaki
3: ada. Katih ada rumah.
2: Katih ada.
3: Ada.
2: Malang Yati balik kampung Malang. Tengok. Oh, baru tengah rebuh.
3: Baru tengah rebuh. Lepas tu dah buat lagi kuah ni.
2: Tak ada dalam TikTok.
3: Siapa?
2: Tu.
3: Siapa? Siapa dia Yati?
2: Mak apa?
3: Oh, mak dah. Mak. Wah, kau mak dua makuk mak. Nak rasa ni mak. Lepas ni kita baca khabar pula benda cerita dia lah. Okay. Lepas ni je okey.
2: Pada gamak kita.

0: Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag pesanan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Jadi okey kerana kamu orang kita.
2: Ya. Yeah.
1: Ada lagi pasal ni.
2: Anggota
1: tadi,
2: lembu.
1: Anggota lembu tadi kita cakap pasal kaki boleh buat. Roger Castell.
2: Lagi. Kimi ni.
1: Mana?
2: Kimi memang eksotik pala lembu.
1: Mana Kimi?
2: Salah Yati Asana.
1: Asana Sokbo.
2: Mai.
1: Tahu lah kalau.
2: yang mai Yati maksudnya palingnya.
1: Pala sedap kena cara buat memang jadi. Buat sup pala lembu.
2: Saya biasa tengok kambing je kan. Orang makan pala kambing tau.
1: Pala kami ada jual banyak tau. Tapi pala lembu ada gear ke jual?
2: Yelah. Ni sedap ke ni?
1: Pala lembu? Pala kambing?
2: Pala lembu.
1: Pala lembu dah buat lagi baru ni.
2: So gitu.
1: Dah ambil tau alik pun.
2: Ya. Yeah.
1: Gigi tu ambil tau. Tau gigi pasu se.
2: Saya tengok mak pecah otak atau gambar. Cok kata sedapnya. Allah. Ya Allah pecah liyo. Marilah hatos bekal. Tak usah tunjuk sahaja mak.
1: Kimi dekat bar.
2: Kat bar ni pasal kehilangan.
1: Dah apa kita baca kat orang
2: lah. Okey ni ya teh. Lagi pemanggil kita. Allah. Lama sangat kot. Selamat petang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ni tokek lembu ni. Yang ramai orang kaya ni. Orang kaya marang ni.
1: Abang Haji kita.
2: Abang
1: Haji kita.
3: Kakak. Ini saya. Marang abang Abdi untuk kata.
2: Dah ayuh mu nak mari atur ke anak mu.
3: Mu atur anak orang ni.
2: Sampainya hatimu.
1: Kaki orang buat kerja kata. Tak. Lidah orang buat so. Mata buat benda mata.
3: Mati cokeh.
2: Ya Allah ya Tuhan ku. Jangan ke.
1: Orang kata pipi. Pipi lembu. Boleh buat benda.
3: Pipi lembu gula lah dia. Amba berair buat su ekor.
2: Su ekor. Allah. Ayuh hei, ada orang tulis ni ya. Otak lembu buat gula berepoh. Otak lembu gula.
3: Otak lembu gula buat apa tapi.
2: Otak lembu masuk lemak sedap.
3: Gula kuning perut. Perut lembu.
1: Gelak gula.
2: Kuning perut.
1: Kuning perut.
2: Macam masuk lemak cili api lah tak.
3: Gitu.
2: Tapi kalau gula
1: tu tak kuah. Gula kuning perut tu maknanya perut bulat ke perut biasa?
2: Perut biasa, yang biasa. Ni belaka ke ya?
3: Perut kita boleh, perut tebal boleh, perut lindik.
1: Boleh belaka. Paling sedap kali perut dia.
3: Mana kata?
1: Paling sedap
2: paling sedap sekali.
1: Bukan perut bulat.
3: Perut kita sedap kali.
2: Perut kita perut tebal ke?
1: Tebal kot. Ada bulat tu ha.
3: Bulat
2: meripi. Curi telang tu ayah.
3: Tapi kuat sikit yang bau.
2: Ya bau kan. Cuma nak telang tu. Kalau perut hot, tebal tu boleh lagi lah. Boleh lah.
3: Mok mu berhari sangat mu gula.
2: Dah mari lah masuk kanok ni mok mu eh.
1: Giabok tak sedap giabok?
2: Giabok ya.
3: Giabok masuk je.
1: Tapi dia ni giabok dia ni. Kalau nak pakai seru pun. Tak boleh pakai seru plastik tu.
2: Kenapa?
1: Sebab dia tak payah nak iru. Dia pakai apa?
2: Ia macam ke ia beku ke?
1: Ia dah beku.
2: Lepas tu?
3: Ia pekak-pekak gitu.
2: Lepas
1: tu iruk dengan serau besi tu ni. Orang pakai siruk.
2: Sedap ke teh?
1: Sedap.
2: Rasa kau ni lemak dia tu.
1: Tapi tak dia pakai somo. Sakit tubuh.
2: Yelah. Sakit tubuh.
1: Betul tak tu? Haji.
3: Betul.
1: Abang Haji kita. Kan Abang Haji berakhir kau suk giabok ni?
3: Giabok belaka.
2: Asal ada depan mata tak?
3: Tapi daging berkurang sikit.
2: Tu kata kalau daging orang kurang. Kalau bab-bab benda gini orang laju. Kateh ke perut ke tulang.
3: Kalau daging kat bagian pun dah ambil 2 buku juga pun tambah.
2: Buat sarak je lah.
3: Sarak.
2: Betul-betul giabok hisap sum-sum guna straw.
3: Tapi pada rajak kateh lah bawa ni anak menatu buat mu Allah sepuyu.
2: Lepas tu buat apa nak mari atas tabu kek etek dua tapu weh.
3: Mu rendah makan dah ingat dah kanak
2: Allah lah biasa pok ingat kanak. Tapi nak ni buat ke sepuyu tu makan masa lah. Faham.
3: Boleh kerisih tu lambat.
2: Yelah.
1: Baik, terima kasih banyak Abang Haji.
2: Benda sedap makan masa.
1: Kalau ada tu royaklah kita.
2: Ya, jangan buat senyap ayah weh.
3: Kalau ada amuk royak amulah.
2: Baik, terima kasih.
1: Okey, Di okay. Dungu ni dia kapur rebus perut lembu, letak daun limau perut, baru
2: tak ada bau. Amih dia tu.
1: Lepas tu perut muda buat bakar cicoh.
2: Oh, sedap masing.
1: Meleh dia.
2: Ya Allah, dengar sedap cik nak makan bang. Ni, Abis Cerun ni kata kalau amba perut muda dengan lipa lah. Lipa jahat ngak kalau goreng dengan kacang. Nambah nasi.
1: Mana siapa dia?
2: Ni ke dekat TikTok kita.
1: Oh, kat TikTok.
2: Abis Cerun kata kalau amba perut muda dengan lipa. Lipa jahat kalau goreng dengan kacang. Nambah nasi. Nasi parah-parah.
1: Oh, kali jahit dia kabur. Gearbox isap sum-sum guna straw.
2: Ni peminat-peminat gearbox ni. Allah. Tapi kalau ayotih sendirilah. Bahagian gotel mohok. Paling-paling ayotih. Memang benda. Nak sangat lah makan.
1: Bukan daripada daging
2: lah. Daging tu kita letak tepi lah. Anggota-anggota.
1: Suekor
2: lah. Suekor. Ya lain ke rasa-rasa tulang?
1: Rasa lain. Rasa lain rasa tulang.
2: Ngerusuk rusuk dia tu?
1: Lain-lain. Suek tulang rasa lain. Kalau betul-betul orang biasa makan suek tulang dengan suekor, dia akan tahu perbezaan dia suek tulang dengan suekor.
2: Lain lah
1: rasa dia.
2: Faham. Tapi tu dah dia nak telang suekor sebab ada rasa macam amih dia tu lain. Kalau suek tulang boleh lagi lah.
1: Dah apa lah ambil ekor tak tulang.
2: Buat ayah tim.
1: Kita bagi mula lepas ni. Lepas azam.
2: Kita pun nak asur dah ni.
1: Pak
2: 33.
1: Bagi dekat mana nak baca.
2: Hari ni Kuala Terengganu Marang Kuala Negeri 433.
1: 433 minit petang bagi Marang dan Kuala Negeri hari ni pula.
2: Ya. Hari ni 3 hari bulan 6.
1: Habis dah.
2: Mana sedap sup tulang dengan sup ekor?
1: Kejap hari ni pula.
2: Hari ni 3 bulan 6.
1: 3 bulan 6.
2: Ya.
1: 3 bulan 6.
2: 17.
1: 3 bulan 6. Okey. 433 Kuala Terengganu Marang Kuala Negeri 435 Besut Setiu 435 juga Ulu Terengganu 433 Kemamang dan Dungu.
2: Kita rehat sebentar lepas pada so kita jumpa semula untuk air tangan mak.
4: Kuih kenapa ni wang?
5: Allah, kuih gini dah kena heng.
4: Oh, dah ingat pacok macam ni. Macam kau ni telur katok je lah.
5: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
4: Beronok sagu? Mayuh jumpa, dah kena kita.
5: Mana ni kena kuih apa ni?
4: Mana ni? Macam kepala bak ubi je.
5: Ini kukuh molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
4: Tepung buku? Kita dah kena.
5: Ni. Bulat-bulat debu ni.
4: Bulat-bulat debu. Bukan kuih mak debu.
5: Mak debu tu jiran aku.
4: Oh pula.
5: Ni apa panggil tepung gomok.
4: Oh gitu. Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
5: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
4: Rancangan benda?
5: Rancangan Air Tangan Mok.
4: Air
5: Tangan Mok?
4: Oh, bila?
5: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
4: Oh,
5: mari kita pakai, mari dengar.
4: Dalam jejak okey?
5: Ya. Baik. Air Tangan Mok.

0: ya. Jam seterusnya kami masih lagi bersemangat untuk menemani anda di mana juga. Okay, dalam kereta, dalam bas, atas motosikal, atas basikal, tengah brisk walk.
1: Macam-macam lah. Sebab dia orang sekarang kan, zaman dah modern kan. Dah boleh pakai headset kan. Letak kat telinga dengan RTM clip. Boleh je pergi mana-mana.
0: Exactly. Hantu ayat saya dekat WhatsApp.
1: Itulah, saya tercangkit tau.
0: Kemana tumpahnya kuah kalau tak kena.

0: Okey Jiji, okey guna kamu. Orang kita mari pula. Pukul 4.46 minit petang.
1: Ya, ada hok balik kerja dah katanya. Ada hok baru nak balik kerja, ada hok sampai rumah dah. Ada hok standby nak balik pukul 5 macam-macam lah.
0: Ada hok jalan kaki brisk walk balik rumah.
1: Brisk walk dekat je jabat dengan rumah dia.
0: Ya betul dah. Lebih baik gitu, senang.
1: Senang.
0: Senang.
1: Leloh
0: tapi ya, kalau kalau jabat rumah dekat dengan rumah kat jabat atik ni, seorang pun tak sanggup jalan kaki.
1: Tambah naik tangga pula dah. Naik bukit tu tak sanggup. Ya Allah lelah. Turun nak apa?
0: Mula-mula orang sanggup kau. Mula-mula.
1: Siapa tu?
0: Tapi ada lalu. Cik B ada lalu. Itu tak berani kau apa.
1: Yelah kan. Sebab learning tak tahulah macam-macam binatang yang keluarnya. Okay, Teh. Tadi kita cakap dah pasal anggota-anggota benda ataupun tubuh badan lembu lah kalau kita makan. Tapi banyaknya.
0: Tubuh badan lembu.
1: Hak banyaknya
0: sadar lembu sadar tu. Orang sadar lembu pun ada lembu sadar.
1: Memanglah ingat kaleng-kaleng ke. Tapi banyakkannya wajak katih lah dok. Otak lembu.
0: Otak lembu sedap. Oh Allah.
1: Masuk gula berapa tak tahu lah rasa guana.
0: Cucuk
1: yang tak
0: ada makan tu.
1: Saya
0: arwah tok ayah tu baik sangat sebelum dia masih dia
1: masih ada.
0: Dia masih sebelum sakit-sakit itu kan. Dia kata nak pergi mana, nak pergi tolong cari otak lembu.
1: Rasa
0: yang lembut-lembut apa? Best apa?
1: Allahuakbar.
0: Rasa kali.
1: Tambahlah biarlah dok.
0: Nanti apa bila ambil cari kedai-kedai ni.
1: Tak apa. Terima kasih banyaklah. Benda lain tak apa lagi otak lembu tu dah lah.
0: Apa dah kalau kita makan otak lembu boleh mikir, boleh tak boleh mikir eh tak apa.
1: Bukan rasa macam ke, sebab kita tahu benda tu otak lembu macam kat beluk kok. Beluk ni Allahuakbar.
0: Beluk gitu lah. Kita jangan fikir benda lain.
1: Ada orang tanya rasa macam gati ayam ke?
0: Benda apa?
1: Otak lembu.
0: Dah dia lembu gitu.
1: Macam tahu, benda tahu fufa ke?
0: Lebih lebih kurang tapi sedap lagi rasa dia.
1: Ada rasa lah. Okeylah. Itu untuk peminat dia lah. Kalau macam kecu, kalau kambing boleh nak makan otak lembu. Okeylah, ayat kita jumpa lepas pukul 5. Pukul 5 kita ada utama 5 petang. Lepas tu kita ada benda.
0: Kita ada pilihan retro. Tapi sama dang lagi yang kita cakap siapa lagi. Kalau ada pemanggil nak cakap pasal.
1: Tak ada.
0: Ada? Tak ada. Okay, kalau kaki, kita buat rojok katil. Ada? Lagi benda lagi. Ekor, kita buat sup ekor lah. Kalau tulang-tulang dia banyak, kita buat sup giabok.
1: Ataupun gula orang Terengganu kita gula lah.
0: Lagi?
1: Lepas tu kita ada hati lembu paru, limpa. Tu biasa kalau orang belah-belah Kelantan tu, ia capur belah ke, ia gula.
0: Gula.
1: Kalau belah kita macam jarang-jarang kan, ia akan asing-asing macam goreng gitu.
0: Betul, goreng tak kok. Macam kalau yang nak makan? Tak lah. Kalau goreng-goreng gitu, limpa.
1: Macam mana? Saya makan tulang je. Tulang lembu. Bukan
0: tulang buat berdapa.
1: Masuk. Ambil
0: air. Sup tulang.
1: Sup tulang. Gula-tulang. Lepas tu kalau macam anggota-anggota lain tu dok lah.
0: Lidah aje.
1: Allah lagi lah ayo tewe.
0: Kecil-kecil tu buat. Ya lidah rasa macam sup ekor. Sup ekor pula apa? Sup perut.
1: Perut pun cukai kuih-kuih-kuih gitu je. Makan tapi gitulah. Itu pun perut tebal. Perut bulat tu memang dok dia telang langsung.
0: Sup bulat sedap.
1: Dok dia telang masalahnya. Ada orang kata sungguh ya teh tawar tu.
0: Lidah patut otak mata lagi benda ni.
1: Lidah saya tengok dekat TikTok kalau kat lelek kau lupa tu kan. Kadang-kadang orang Kelantan kau kunyit.
0: Kau kunyit.
1: Sedap. Dah. Kaki ayam cuma makan dok kaki makan.
0: Kaki ayam memang kaki ayam.
1: Collagen nak suruh nampak cantik dan muda. Gula Kelantan. Gula Kelantan sedap capu habis. Memang orang Kelantan gula capu habis. Kita gula daging tulang je. Orang Kelantan habis capu. Tapi sedap. Pecah halia benda. Pecah halia pula.
0: Lagi benda ya?
1: Sekejap.
0: Anggota-anggota yang biasanya hoyang orang dah ambil biasanya. Tapi kalau kita pergi mana-mana kan, orang melih lembu biasa kan. Kalau biasanya ada orang nunggu.
1: Memang
0: nak pala nak. Pala nak.
1: Ekor nak.
0: Perut nak. Dia tanya. Dia kena tanya. Yang rebang tu kalau dia kata
1: tambah wih orang.
0: Tambah ambil tak apa. Kalau dia kata saya nak nak, dia kena ikut
1: kena
0: dia.
1: Kena berilah.
0: Tak boleh berilah.
1: Kalau Kaabah pula ni teh kata mak tua Kaabah pernah bawa adik sepotong kaki lembu, dia bakar buat rojak katil. Kaabah dah makan, anak-anak adik semua suka. Ya tahu orang benda ni ya. Wajah katih ni. Sebab dia kata macam benda ni nak makan gana kenyal-kenyal lagi. Tapi sedap wajah katih. Sedap sangat.
0: Hati-hati. Lepas tu ni gini.
1: Kenapa?
0: Okey, dia Cuk Ain nak tanya berapa orang kata
1: berapa
0: ni pada semua di lembukang. Ha? Siapa tu?
1: Pasal jom. Istilah ni ni istilah macam BOADO macam lembu gitulah. Tak apalah.
0: Tak apa.
1: Okay, teh, kita jumpa lepas berita boleh?
0: Kita mari semula lepas berita. Lepas tu kita boleh dah minta lagu.
1: Yeah.
0: Tapi kalau minta lagu tu, kalau boleh kot ni, kot WhatsApp.
1: WhatsApp
0: dengan FM. Sebab kot, apa dia ni, kot TikTok ni, dia derah. Kadang-kadang, dok dan napok.
1: Takut dok ternampok. Kita jumpa
0: lepas. Tapi lagu dia teruk dah. Ada belum minta lagu baru.
1: Lagu benda?
0: Ada.
1: Lagu AI.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Bibimu.
1: Puas sang petang-petang hari nak nyanyi, kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi hanya dalam GGOK Guan Negama orang kita, segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidakkan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan.
3: Anda sudah bersedia?

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Guana Gamo, orang kita.
2: Ya, yeah, sama masa dah ni, 5 suku dah kita, 5-6 lah dah.
1: 5-6 lah. Jadi kita dalam pilihan retro.
2: Ya.
1: Yeah. Ramai dah atau minta-minta lagu ni.
2: Ya.
1: Yeah. Tapi kita tunaikan dua lagu dulu tu Cik Cuan eh.
2: Ya. Yeah.
1: Lepas kita dengar dua lagu ni.
2: Sir, dancer je.
1: Dancer.
2: Dancer. Lepas tu kena dengar Lapor Dawai. Lepas tu barulah kita.
1: Lepas Lapor Dawai kita ada Bisa Naik Air Block. Jadi dan tunai selagu dulu eh.
2: Selagu dulu cinta kain kain cinta putih.
1: Cinta kain putih ke putih kain cinta?
2: Kain cinta putih.
1: Cinta putih kain bukan?
2: Ngaruk dah ngaruk dah sebab dia nak balik ngaruk.
1: Ini pilihan daripada Eddie Kemasik.
2: Ya. Yeah.
1: Dari Kumpulan Putera.
2: Dan juga kita
1: kain cinta putih bukan cinta kain putih ya.
2: Kain cinta putih ya teh. Jangan gitu nak balik kena ya teh.
1: Kain kapang eh.
2: Lepas pada Lapor Dahweh tu, kita ada lagu pilihan Kak Ba.
1: Kak Ba minta lagu Biarlah Aku Sendiri dari Nur Kumulasari.
2: Main Kak Ba sendiri, dia si abang ada tu. Pilihan retro.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Kita pergi mana ya teh?
2: Hari ni. Ha. Hari ni kalau dah lapor dah weh ni, dia dipanggil, kalau biasanya tau, kita lepas makan, kita golek tau. Ha. Ni warung tergolek kenyang.
1: Betul lah.
2: Betul lah.
1: Sebab lepas kenyang, dia golek. Lepas tapi dia golek dulu baru kenyang.
2: Macam lembu, macam mana kau panggil?
1: Lembu kenyang.
2: Macam ulu sawa. Atau lembu kenyang. Sama, lebih kurang lah.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, ni nak lapor lah. Siapa yang sokmo lalu kat Patah tau?
1: Jalan Patah.
2: Jalan Patah. Dari Marang ke Kuala Terengganu ataupun dari Kuala Terengganu ke Marang lah, sama lah.
1: Okay.
2: Tengok sebelah kiri. Ni kalau tengok sebelah kiri dari
1: Marang ke Kuala Terengganu.
2: Dari Marang ke Kuala Terengganu lah, sebelah kiri. Ada kedai dia panggil Hidden Gem.
1: Lah ya teh, cakap putih.
2: Hidden Gem. Dan kita
1: hari ini
2: kita boleh singgah lah situ.
1: Ya. Yeah.
2: Satu kedai masakan panas yang padu dipanggil
1: Warung Tergolek
2: kenyang. Yang paling betul-betulnya di kampung Rurenggih.
1: Rurenggih lah.
2: Warung tergolek kenyang.
1: Ya, nampak biasa-biasa je kedai dia tau. Tapi memang,
2: nampak sedap.
1: Nampak
2: bukan warung ni, nampak sedap makanan dalam tu.
1: Ya, nampak macam biasa-biasa tapi tak sedap lah. Okey, ya, waktu yang sesuai dah nak makan kedai ni.
2: Warung ni menu dia simple kenyang. Simple tapi kenyang. Tapi untuk makan malang dengan sesai, makan malang je.
1: Kedai macam masak panas tu.
2: Masak panas. Main malang, waktu malang lah ni. Antara menu dia benda apa?
1: Kita ada set ikan bakar. Kalau marang tak lagi lah.
2: Set ikan bakar 50 ya. 50 ya tu
1: boleh makan.
2: Boleh makan sangat.
1: Kenyang lah.
2: Ikan fresh. Garing. Bakar atas harang.
1: Lepas tu ada juga makanan orang putih.
2: Western.
1: Ada chicken chop, burger crispy.
2: Lamb chop ada?
1: Kena gi lah.
2: Kena gi. Air buah je segar. Especially-nya jus nenas leci.
1: Sedap. Fresh lah ni.
2: Sejuk dan menyegarkan.
1: Mana boleh lawan dengan stew ya teh.
2: Stew mana? Okey. Jus nenas leci. Betul.
1: Okey.
2: So sana kat sini memang santai.
1: Boleh makan sambil cakap.
2: Sembang-sembang lah.
1: Lepak lah.
2: Tenang dekat tepi jalan Rurenggih. Tempat cukup luas. Parking pun senang.
1: Ini kita nak sebenarnya. Parking senang lah. Dan juga kalau kita tengok pada makanan yang kita kabur dia, ada set ikan bakar tu. Ikan dia memang segar lah. Dan orang kata orang kita boleh tumpuh hati lah dengan bayar tu.
2: Portion dia buah besar dah. Boleh lah.
1: Dan juga kalau orang nak makan dia ikan bakar ni, orang muda kita nak makan makanan mak saleh pun ada.
2: Western.
1: Air buah pun ada. Lepas tu pun senang.
2: Lokasi dia dari Marang ke Kuala Terengganu belah kiri tau. Suasana Sata Port Family Friendly.
1: Betul. Dah buka setiap hari.
2: Mana hari Jumaat buka juga lah. Jumaat satu sampai tujuh hari seminggu lah ni.
1: Dan juga siapa-siapa yang lalu jalan Patah ni
2: dari Marang
1: ke Kuala Terengganu, daya fikir lama-lama.
2: Daya fikir singgah singgah lalu. Sekarang kita pergi ke warung tergolek kenyang. Menu simple tapi padu. Ikan bakar dia fresh. Air jus segar memang puas hati.
1: Kita pula rasa lapar
2: Bawa geng atau family. Start kereta lalu lagi. Bawa geng atau family sekali baru meriah makan kat sini.
1: Tapi umur sini jeng tak jalan.
2: Dah rasa orang balik dah.
1: Balik dah. Jangan lupa warung tergolek kenyang.
2: Warung tergolek kenyang dari Marang ke Kuala Terengganu, duduk belah yang paling tu, yang itulah kampung Ru
1: Rengge.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Hai, Assalamualaikum Raga Kemaman. Dah sarapan ke belum tu? Jom sarapan pagi di Mama Yah. Mama Yah di Blue Cabin milik Puan Kamariah atau lebih dikenali dengan panggilan mesra Mama Yah. Kami menyajikan menu istimewa roti sarang burung berlauk. Roti sarang burung berlauk ni ada pilihan lauk ya. Lauk pilihannya adalah daging, ayam, sardin dan juga kambing yang memang padu dan lain daripada yang lain. Turut tersedia nasi lemak, nasi minyak, nasi goreng, mihun goreng, kuih muih serta ayam goreng panas-panas setiap hari. Kami juga ada nasi lemak yang istimewa iaitu nasi lemak telur bungkus. Ni mesti kena cuba tau. Hanya di Cabin Mama Yah. Lokasi kami di belakang Ranako Jalan Perindustrian Jakar 2, Cukai Kemaman. Dibuka seawal 7.30 pagi hingga 12 tengah-tengah hari. Cuti setiap hari Khamis. Jangan salah hari ya. Kalau cari sarapan sedap, harga berpatutan dan suasana santai tepi sungai, ha, singgahlah ke Mama Yah di Blue Cabin. Sekali cuba pasti repeat lagi. Okay, bye. Jangan lupa singgah tau.
1: Anda sudah bersedia?

Semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di

0: tuan Andy boleh dengar lagu Diminta ya teh.
1: Yeah, ni lagu ni diminta oleh
0: Kimi
1: Batu Rakit, diminta lagi UK.
0: Kau satu-satunya. Tahun apa ya teh?
1: Kau satu-satunya tak silap ya teh tahun 91.
0: Oh, tambah lagi tiga.
1: Sampai satu, sampai dua kita lebih kurang. Okey, untuk seterusnya, sebelum kita bacakan ni, nak baca WhatsApp yang diatok ni.
0: Tinggal-tinggal ni.
1: Hajira Mahajawali nak baca ni dulu. Salam dekat Cik Ain dan Yate, sama berkonti.
0: Terima kasih.
1: Kampung Darat Sungai Ulu Kuantan ni, bak kehilangan dia. Hajira ada pengalaman seperti sebelum ni, kehilangan tanah. Mereka mengaku tanah sendiri, last boleh balik. Satu lagi kehilangan kasih sayang, tak ada yang suka.
0: InsyaAllah sampai masa adalah tu. Okey, kita ada Cik Noh.
1: Cik Noh geliga.
0: Cik Noh ni
1: cerita-cerita ye.
0: Dia kata bak kehilangan ni, Cik Noh pernah kehilangan bayi dalam kandungan setelah 11 tahun menunggu cahaya mata lama tu. Ni jadi pada raya kenang ataupun lapang Syawal pada tahun 2021 dulu. Bayi lelaki tu meninggal ketika lahir, cukup sifat dan sempurna, cuma kecil je. Macam tak cukup zat.
1: Tak cukup ulang tu mungkin.
0: Yalah. Dan alhamdulillah lah, ajak Tok Laki Cik Noh nak bawa anak lelaki ke masjid, tercapai juga akhirnya. Tok Laki Cik Noh bawa jenazah jenazah anak tu lah ke masjid untuk solat Jumaat, sebelum bawa jenazah tu untuk diuruskan dan juga dikebumikan. Rupanya bila anak lelaki tu tak ada, Cik Noh dapat jaga mak tua yang sakit stroke waktu tu di hospital besar selepas tiga tahun lepas tu. Dan seperti biasalah doa seorang ibu kan. Doakan semoga anak tu tunggulah ibu dia untuk sama-sama masuk syurga ni. InsyaAllah anak tu akan tarik mak dia.
1: InsyaAllah. Dan kita ada lagi tau. Ni apa ni, Kaabah.
0: Pasal kehilangan. Cerita kenapa dia
1: kata? Kalau zaman budak-budak tu kena berebek balik lewat lah. Kehilangan jak je. Rok cari nusuk dalam rok dia kata.
0: Kehilangan jak dalam rok.
1: Kehilangan benda apa?
0: Kehilangan kejak.
1: Rok cari nusuk dalam rok. Benda tahu.
0: Tak hilang.
1: Gurah je. Tahun 70-an Kaabah pernah kehilangan barang berharga Subang Tok Wi dia kata.
0: Yang Tok beri.
1: Rupanya duduk bawah katil 1980-an.
0: Oh, 10 tahun lepas tu.
1: Okey lah, tanya cerita Kaabah nak patung.
0: Anak dara duduk tangga sambil berangang.
1: Sambil makan, lima ni yang manis.
0: Semua orang akan merasa kehilangan.
1: Ada yang pahit dan yang manis.
0: Ada ke kehilangan yang manis?
1: Ada.
0: Semua pahit dah. Tapi pahit tu akan manis, insyaAllah. Okey, kita nak dengar pula lagu kita ya teh. Kau lima lebih dah. Kita 5.41 dah.
1: Dan dua lagu. Ujung-ujung.
0: Kita ada lagu Teguh.
1: Teguh dari permintaan Pok Long Kijar. Dia minta lagi dari kumpulan Sesh lah ni.
0: Ya, dari Bukit Kuang ni.
1: Dan Abang Z Dungung, dia minta lagu Slam.
0: Najok.
1: Kurnia.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Gamo Orang Kita.
2: Ya, ujungnya sudah kita ni, Yate.
1: Okey, kita dah dua lagu lah.
2: Tapi
1: pukul 6 petang lagi, kita akan dengar berita.
2: Dan
1: bersama dengan siapa?
2: Ju petang ni, Mac Ju.
1: Jadi itulah, dan dua lagu kita banyak dah. Sebab kita baru pertama kali digandingkan.
2: Pertama kali, tapi minggu depan lagi tau.
1: InsyaAllah lah.
2: Minggu depan kami. Minggu depan kami.
1: Baru dulu kita.
2: Betul lah. Dua lagu.
1: Mac Ju mana dia minta lagu
2: Antara Gadis.
1: Dan Hafiz Nasi Ayam Tanjung.
2: Bukan milik aku. Tapi milik dia, nasi ayam tu.
1: Ekspedisi.
2: Ya, betul-betul.
1: Kita lagi ekspedisi. Jadi, tunaikan dua lagu ni. Kita nak mengundurkan diri setakat ni, insyaAllah.
2: Betul.
1: Kita jumpa lagi minggu depan lah.
2: Minta maaf banyak dah, salah silap. Ayuh, TV bila pula?
1: Tak tahu lagi. Tengok jadual mula.
2: Tengok mula. Cuma, hari satu ni GGOK juga. Tapi solo lah tu.
1: Okey. Kita jumpa semula dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
2: Assalamualaikum.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang, kes langgar maut di Losong, pemandu mohon dibicarakan dan MBKT tidak akan kenakan saman parkir selepas pukul 6 petang melalui 1 Jun lalu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan Nurani 69 untuk edisi hari Rabu hari ini 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita dah pun 6-7 minit petang. Saya Mek Ju Senyum Sentiasa akan mengambil alih tugasan di konti utama Terengganu FM temani anda semua sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey. Sebelum terlupa, terima kasih untuk Ayuh Teh dengan Cuaing tadi tu tamatkan tugasan temani anda semua lah menerusi ruangan GG Okey Guna Gamak orang kita macam-macam deh. Ayuh Teh dengan Cuaing duk cakap tadi tu lah. Lagu-lagu pun boleh tahan sedap juga petang ni. Okey. Dan 3 jam seterusnya sehingga ke pukul 9 malam nanti bertemankan Mek Ju lah. Dan untuk edisi Rabu hari ini seperti biasa 6.15 minit petang seketika nanti kita akan bersama-sama tetamu di konti menerusi ruangan Iqra petang ini. InsyaAllah dah pun bersedia sebenarnya yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan. Tapi nantikan selepas ini, okay? Yang nak bersama-sama menerusi ruangan Iqra petang ini, simpan dulu nombor telefon kita lah, 0962-35330 juga 0962-38330 yang nak bersama-sama menerusi rancangan Iqra selepas ini. 6.15 minit petang, Nurani 69 Terengganu FM. Nurani

0: bersama kami di Terengganu FM Nurani 69 dah pun pukul 6.15 minit petang waktu ini. Dan dah pun bersedia sebenarnya bersama-sama kami di Konti Terengganu FM yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, sehat seadanya lah Ustaz.
1: Ya.
0: Okey, jadi itulah untuk rancangan Iqra' petang ni. Mungkin ada sebenarnya yang nanti-nanti jugalah kan untuk bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz petang ni dalam rancangan Iqra'. Dan tadi Mek Ju dah kongsikan sebenarnya nombor telefon untuk anda hubungi selepas ini. Dan sekali lagi Mek Ju nak kongsikan juga 0962-35330, juga 0962-38330. Selepas inilah untuk anda yang nak tembusi talian. Tapi sebelum itu kita nak serahkan kepada yang berbahagia Ustaz sebagai kita kata mukadimahnya petang ni. Silakan Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Okay, terima kasih pada Mek Ju dan seterusnya kepada sidang hadirin, rakan-rakan pendengar lah Terengganu FM yang ada di mana-mana lah, di dalam TikTok, khususnya ataupun di Facebook Live ataupun di dalam kereta secara apa, secara ke udara lah melalui radio masing-masing. Jadi saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakanlah kepada kita kesihatan yang berpanjangan, kelapangan untuk terus melakukan ibadat harian kita dengan sempurna dan diberikan segala bentuk kemudahan untuk kita menjalanilah kehidupan kita di dunia ini sebelum kita beralih ke negeri yang abadi, iaitu negeri akhirat. Jadi untuk slot saya pada petang ni, saya sebagai mukaddimahnya lah, mungkin saya boleh kongsikan satu hadis Nabi SAW yang agak masyhur yang boleh kita jadikan pedoman dan iktibar lah, berkenaan dengan ngaji Quran lah. Jadi ada hadis yang diriwayatkan, ada yang kata hadis ni hadis mauquf, hadis yang disandarkan terus kepada para sahabat, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Lafaz ni berbunyi iqra'u kama ulimtum, ataupun dalam beberapa lafaz yang lain disebut iqra'u kama ta'allamtum. Apa makna daripada potongan hadis yang ringkas ini? Makna dia, Nabi SAW sebut iqra'u, bacalah kamu, yakni bacalah Al-Quran, kama ulimtum, seperti atau sebagaimana kamu belajar akannya, ataupun kamu diajar tentang bacaan tersebut. Simple tapi sangat mendalam makna dia. Apa makna yang boleh kita ambil tiba secara ringkas daripada hadis ini? Yang pertama sekali, hadis ini datang dengan lafaz iqra'u. Iqra'u ni maksudnya apa? Baca. Dan bukan ia hanya sekadar bermaksud baca, tapi dia datang dalam bentuk kata kerja suruhan. Maknanya Nabi SAW suruh. Jadi biasanya kalau lafaz-lafaz yang datang dalam keadaan bentuk suruh ni, kalau dalam ilmu fiqh, biasanya dia akan membawa kepada makna wajib. Jadi itu juga memberi gambaran betapa pentingnya kita membaca Quran dengan cara dan kaedah yang betul, tanpa ada sedikit pun pengurangan mahupun juga sebarang perkara-perkara yang dilihat agak melampau lah dalam belajar. Kalau belajar doh lalu sampai melampau, menyusahkan, tak boleh juga. Belajar dengan cara yang memang itulah diajarkan oleh Nabi SAW dan dipermudahkan bentuk pengajarannya oleh para ulama. Kalau sengaja menyusahkan, sengaja memberatkan, itu pun tak boleh. Atau mengambil ringan terhadap pengajaran ataupun pembelajaran pun, itu juga perkara-perkara yang ditekah lah. Okay, itu pengajarannya pertama daripada hadis yang ringkas ini. Bermakna setiap daripada individu kita lah, wajib untuk kita baca Quran sebagaimana ia diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu tuntutan dan bukan satu orang kata apa cakap-cakap ataupun perkataan yang biasa yang keluar dari mulut yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So daripada situ kita kena sedarlah setiap daripada kita ni wajib untuk belajar baca Quran dengan betul. Baik, itu yang pertama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini kama ulimtum. Apa maksud kama ulimtum? Sebagaimana kamu diajarkan tentang bacaan tersebut. Bermakna di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita bahawa bila kita nak membaca dan kita diperintahkan untuk baca sebagaimana kita diajar akan bacaan itu, bermakna siapa yang mengajarkan kita? Yang mengajarkan kita adalah guru. Mana di sinilah adanya peranan guru yang perlu kita rujuk. Dia tak boleh bila Nabi SAW sebut ikra'u, bacalah, kita pun baca ikut dam. Ikut suka kita lah.
0: Baca sekadar baca.
1: Baca sekadar baca. Baca tanpa ada bimbingan guru. Ataupun wak manda. Ataupun orang terang kata wak bijak.
0: Wak bijak.
1: Dia wak bijak. Dia buka je mana-mana helai yang mushaf. Kemudian dia try baca. Kemudian dia pun beranggapan bacaan itu dah betul. Maka perbuatan tu walaupun secara zahir ni nampak macam bagus, buka Quran baca, tapi kalau tidak kena caranya, maka dia boleh mendatangkan hal-hal yang lain lah. Seumpamanya kalau ada kemampuannya dari segi masanya, tenaganya, wang ringgitnya untuk turun belajar tapi tidak belajar, maka di situ dia kena dikenakan hukuman lah, orang kata berdosa lah dia. Kerana tidak berikhtiar dan tidak berusaha untuk memandaikan diri semata-mata untuk mengikuti perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan poin yang ketiga yang saya nak sebut daripada hadis ni juga adalah nak beritahu bahawa Al-Quran yang diperintahkan kepada kita untuk membacanya dengan cara dan kaedah yang betul adalah sudah pun tetap caranya. Maknanya hukum-hukum tajwid yang wajib dibaca ketika kita membaca Quran tu memang dah tetap bila mana Al-Quran itu mula diturunkan kali yang pertamanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya setiap bentuk bacaan yang ada dalam bacaan Quran bukanlah sesuatu yang direka-reka, bukanlah sesuatu yang diada-adakan oleh mana-mana individu, sama ada dari zaman ataupun generasi sahabat ataupun dari mana-mana ulama yang terkemudian. Tidak, bahkan mereka semua sangat menjaga bacaan Quran ini ada sebagaimana yang mereka terima, sebagaimana yang mereka ambil daripada guru-guru mereka, bertali aruslah cara dan kaedah itu sanadnya sambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu jugalah kita di zaman ini dituntut untuk menjaga cara dan kaedah yang sama supaya kita juga melalui proses yang sama dan kita juga dapat mewarisi kaedah dan cara yang sama kepada generasi selepas kita lah, anak cucu kita dan sebagainya. Jadi insya-Allah ini jugalah salah satu daripada cara dan bagaimana Allah Ta'ala menjaga Al-Quran itu agar kekal sampailah ke hari kiamat sesuai dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikr, yakni Al-Quran, maka kamilah yang menjaganya. Maksudnya menjaganya dari sudut lafaznya, dari sudut bacaannya, dari sudut maknanya, dari sudut apa-apa sahaja yang berkait dengan Al-Quran lah. Jadi mudah-mudahan bila kita sedar benda itu, walaupun ya tanpa kita pun Allah Ta'ala tetap boleh menjaga Quran, tapi biarlah kita menjadi orang kata apa, salah satu dari yang Allah Ta'ala takdirkan untuk terlibat sama menjaga Quran. Ha, itu maksud saya. Ha, tanpa kita, Allah Ta'ala boleh jaga Quran. Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala maha melakukan sesuatu atas kehendaknya. Ha, tapi mudah-mudahan kita nak cubalah, orang kata. Ha, yang ni kita panggil khidmat kita kepada Al-Quran, insyaAllah. Jadi daripada hadis yang pendek tadi tu, walaupun pendek, tapi banyak lagi lah makna-makna yang boleh kita huraikan. Cuma untuk masa yang singkat ni, cukup 3 poin itu yang saya rasa sangat penting untuk kita hayati dan telitilah bersama dalam usaha kita nak apa kata, belajar ataupun baca Quran dengan cara dan kaedah yang betul, insyaAllah. Okey, selesailah mukaddimah saya sikit. Jadi saya nak masuklah terus kepada bacaan hari ini. Dan bacaannya adalah daripada Suratul An'am, bermula dari ayat 45 hingga ayat yang ke-49. Jadi boleh bersedialah dengan mushaf masing-masing. Sebelum saya memberi peluang lah nanti, saya nak huraikan sedikit dulu, nak kongsikan sedikit dulu apa apa perkataan-perkataan yang boleh diberi perhatian sikit lah untuk ayat ni. Okey, kalau yang tak jumpa cari ayat 45 hingga 49 daripada Suratul An'am ni, boleh buka muka surat 133. Muka surat 133, ayat atas sekali sampai tengah. Okey, kita tengok ayat yang ke-44. Okey, ayat 44 ni kat mana yang boleh mengeliru ataupun yang mungkin orang kata boleh berlaku salah? 45 Okey. Okey, ayat 45 hingga 49 ya. Okey, ayat 45 yang boleh diberi perhatian adalah pada perkataan faqutia. Ayat mula-mula tu, perkataan mula-mula tu. Faqutia. Okey, apa yang menjadi kesilapan biasa? Okey, huruf fa tu. Huruf yang pertama tu. Okey, huruf fa ni dia huruf yang ringan,

0: المرسلين. Wama nursilul mursalin. Huruf ra sudah tentu bacanya tafkhim tebal. Nur si. Sin selepasnya tu dibaca dengan nipis. Sama ada dia bagi depan ke, bagi atas ke, bagi bawah. So yang ini tidak memberi kesan lah kepada sin tu, walaupun sebelumnya ada huruf ra yang dibaca tebal. Dan untuk yang terakhir ayat 49, tengok pada perkataan yamassuhumu. Ada tiga huruf yang kesemuanya berbaris depan. Jadi untuk perkataan ni saya highlight ni sebab takut orang jadi baca laju lah. Sebab semua baris sama. Walladzina kadzabu biayatina yamassuhumul azab. Itu cara dia. Tak? Jangan baca walladzina kadzabu biayatina yamassuhumul azab. Yamassuhumul azab. Dia tenggelam-tenggelam timbul. Bunyi dia. Yamassuhumul. Yamassu. Nyatakan huruf sin itu yang ada tanda sabdu, dan huruf ha sesunyi huruf mim lah. Yang bersabdu. Okey. Jadi sekadar itu dululah penerangan ringkas berkenaan hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat 45 hingga 49.
1: Okey,
0: surah Al-An'am.
1: Okey, untuk petang ni bersama-sama dengan yang berbahagia ustaz, surah Al-An'am ayat 45 sehingga ayat 49, dan kita dah pun sebenarnya ada pemanggil yang berada di talian untuk bersama dengan kita petang ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di talian?
2: Pokpa.
1: Ya. Ya, Pokpa dari mana Pokpa?
2: Dari Getang.
1: Dari Getang. Okey, baik Pokpa. Pokpa terus bersama-sama dengan yang berbahagia ustaz.
2: Insya-Allah.
1: Ya.
2: Assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
2: Lama tak suruh.
0: Ha, itulah Pokpa. Sibuk tu.
2: Sibuk.
1: Ya.
0: Sila Pokpa, sila.
2: Insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله
2: الرحمن الرحيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحق Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in akhadha Allahu samakum

0: Lain tak apa-apa comel kan.
1: Okay. Hujan ni kot.
0: Hujan ni. Macam mana tu Pak Pa tu? Pak Pa ada lagi ke? Ah, okey. Baik.

0: Okey.
1: Satu aja lagi.
0: Wallazina kazzab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat apa. Itulah dia macam bacaan tu macam tenggelam timbul sikit Ustaz tu eh. Okey.
1: Tak apalah.
2: Okey, baik. Seterusnya kita ada lagi pemanggil di talian petang ni. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Mak Long. Mak Long demam dah sihat ni.
2: Patut dan apa hidup agak-agak petang ni?
3: Boleh ya, insyaAllah lah.
2: Baik, silakan. Bersama-sama dengan Ustaz, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz Nigil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Doa lah, Mak Long sihat. Mak Long nak ngaji.
1: Baik.
3: Ambil berkat Ustaz.
1: Allahu Akbar. Sila malam.

فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: nu
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tok Nik tu ha. Okay. Bunyi belah-belah bunyi jauh apa. Ha. Okey, selesai juga tu. Baik, kita boleh ambil seorang lagi ke Ustaz?
2: Boleh.
1: Okey, baik. Pemanggil seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Kak Jo dari Panjang Alang.
1: Kak Jo, baik. Teruskan Kak Jo.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini dekat Jo. Jo, sini.

0: الله وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. Assalamualaikum, terima kasih Ustaz.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia antara kita kata pemanggilnya yang bersama-sama dengan kita petang ni Ustaz. Kita ada empat orang petang ni. Tadi Pak Opa, Hok Tergelang Timbul, Tergelang Timbul tadi. Lepas tu kita ada Mok Long, kita ada Tok Nik, dan juga yang terakhir tadi kita ada Kak Jo lah. Jadi silakanlah yang bagi Ustaz petang ni.
2: Okey, baik. Terima kasih pada empat pemanggil. Ya. Walaupun macam-macam sakit demang lah apalah
1: tak, demang tapi ada masih lain hot demang pun ada juga tu.
2: Tapi okey, maksudnya tetap semangat untuk membaca. Okeylah, alhamdulillah. Saya agak sangat orang kata menghargailah keberanian ataupun kesungguhan untuk membaca Quran. Bukan makna hak tak call tu tak berani. Bukan. Tak, jangan salah sangka. Okey, baik. Yang pertama sekali, biasa kalau saya buat komen, saya akan tengoklah dalam bacaan tu kan. Bila terlalu banyak silap yang berlaku pada hukum-hukum asas, maka saya rasa perlu untuk saya ulang sekali lagi lah. Antaranya hukum Nun Sakinah dan juga Tanwin. Hukum Nun Sakinah Tanwin ni hukum yang paling asas dalam ilmu tajwid. Sebab tu para ulama kita, bila kita belajar je tajwid, antara hukum pertama yang akan didedahkan kepada kita adalah hukum Nun Sakinah Tanwin. Atau dikenal dalam bahasa kita hukum lima. Kalau saya kecil-kecil dulu, saya ingat Tok Guru yang ngajar saya ni ada 2-3 orang ni, dia akan sebut dulu hukum lima, ingat tak? Jadi masa tu kita blur kan, hukum lima, hukum lima ni apa? Tapi nak kabarnya, masyhurnya dulu, hukum lima ni merujuk kepada hukum Nun Sakinah dan Tanwin lah. Nun mati dan Tanwin. Jadi hak ni yang paling asah. Walaupun adalah kaedah yang lain dalam pengajaran ilmu tajwid, tapi hukum ni adalah dianggap sebagai asas. Dan berulang kali juga saya sebut bahawa hukum Nun Sakinah dan Tanwin ni dia ada pada setiap muka surat Quran yang kita baca. Tidak ada satu muka surat yang tidak ada padanya hukum Nun Sakinah dan Tanwin. Tak percaya, cubalah belek dan buktikan kepada saya mana-mana muka surat hak tak ada dalam dia tu hukum Nun Sakinah dan Tanwin. Tak kisahlah hukum Izhar ke, salah satu. Confirm akan kita jumpa, akan ada. Jadi atas sebab terlalu banyak hukum itu kita jumpa berulang-ulang kali pada keseluruhan 30 juzuk Al-Quran yang kita baca, maka sangat wajar untuk kita beri penekanan yang agaklah lebih berbanding hukum-hukum yang lain. Sebab kita kena jumpa sokmo ni, kekerapan dia tu. Kalau macam hukum-hukum lain yang jarang tu, mungkin kita kata sekali kita belajar lepas tu kita boleh skip lah. Sebab kita nak jumpa hukum tu mungkin sekali tu je dalam Quran. Contohnya imalah. Bismillahimajriha wa mursaha. Tak ada imalah dalam riwayat kita melainkan pada tempat ni. Jadi belajar pasal imalah ni mungkin ambil masa dalam 5 minit untuk terang maksud apa dan contoh dia serta cara bacanya. Selesai. Tapi hukum Nun Sakinah ni walaupun hukumnya tu memang begitu, tapi oleh kerana terlalu banyak berulang-ulang kali dalam mushaf, maka setiap satu tu kadang-kadang boleh memberi kita boleh beri huraian yang agak panjang kerana kadang-kadang kesilapan yang berlaku tu berbeza antara orang dengan orang. Orang ni mungkin cara dia baca gini kan, salah juga. Ni baca gini, salah juga. Jadi kesalahan tu bila para ulama kumpul, maka kita dapati banyak sebenarnya. Sebab tu kalau kita nak belajar apa hukum tajwid ini, selain daripada kita tahu tentang hukum tu, antara kemahiran yang perlu kita ada juga adalah kemahiran mengesan ataupun mengenal pasti kesilapan. Supaya kita tahu, oh ni salah ni. So secara tak langsung dia membuatkan kita ni berusaha untuk cuba membetulkanlah kesalahan tersebut. Jadi saya dapati pada empat bacaan tadi tu adalah hukum-hukum asas ini tidak dipatuhi dengan baik. Antaranya pada hukum izhar halqi. Contoh saya bagi pada baris yang kedua daripada atas tu. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum. So banyak kat sini kita jumpa. Yang pertama sekali kita jumpa huruf mim sukun. Qul ara'aytum in, jumpa dengan hamzah kat sini, hukumnya izhar syafawi. So maka izhar syafawi dengungnya tidaklah lama. Dia jangan menekang sangat pada mim tu. Jangan berlama-lama di situ. Maksud berlama-lama ni gini dia baca. Qul ara'aytum in akhadha Allah. Itu lama. Maksudnya dia apa, gunnah ataupun dengungkan huruf mim ataupun nun tu dalam keadaan yang berlebihan. Tempohnya. Dia sekadar sebut huruf qul ara'aytum in akhadha. Itu je. Begitu jugalah dengan hukum-hukum yang lain. Man ilahun, baris yang ketiga kan, man ilahun. So tak boleh lama, tak boleh man ilahun ghairullah, tak boleh. Lagi-lagi kalau huruf uring ni dia agak mudah untuk baca gunnah, sebab ada riwayat daripada Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani rahimahullah yang baca huruf kha dan huruf uring ni dengan ikhfa, dengan maksud ada gunnah. Wa gunnatul wawi wal ya fil ghin fil kha wal ghaini li khfa, disebut dalam matan siwa yunghit yakun munkhaniq ala. So ala tu dia dia refer kepada Al-Imam Abu Ja'far dalam matannya, dalam syair ini sebut Imam Abu Ja'far baca huruf ghin dengan huruf kha ni dengan ikhfa. Jadi saya nak sebut kat sini, sebenarnya walaupun kita mungkin tak tahu ada riwayat yang baca begitu, tapi dalam pengamalan praktikal bacaan ada yang bacanya dengan begitu. Tapi saya fahamlah dia tidak bermaksud nak menukar riwayat, tidak. Tapi oleh kerana dia tak tahu bahawa itu bacaan mengikut riwayat yang lain, so dia terkesanlah mungkin dengan rasa mudah ke. Wallahu ta'ala alam lah. So bila baca tu ilahum, sedap juga baca gini.
1: Dia buat sedap gitu.
2: Dia buat sedap. Jadi sebenarnya tak betul cara tu. Okay. Kemudian berhentilah. Maknanya bila kita nak wakaf, kita nak ibtidak balik dan sebagainya tu, dia macam kabaran ya. Dia tidak perhatikan betul perkataan tu. Dan saya faham lah untuk orang awam memang susah sikit lah kan, sebab dia tak tahu makna. Tak ada masalah. Cuma sebab tu di awal permulaan slot saya ni, saya akan highlight juga pada hal-hal yang berkait dengan tidak. Sebab saya sangat faham untuk orang awam untuk menentukan di mana tempat yang sesuai, di mana tempat yang perlu dielakkan dan sebagainya tu, memang dia memerlukan kepada penguasaan bahasa. Jadi bagi orang awam yang tidak ada pengetahuan tentang bahasa Arab ni memang sukar lah. Apatah lagi nak tengok wakaf tidak, makna pun kadang-kadang tak berapa tahu. Apa makna dia just ditahu baca, tapi mungkin maknanya tidak berapa tahu sangat. Tahu makna belum tentu dia boleh menentukan tempat mana yang elok dan tak elok. Sebab dalam bahasa Arab ni dia banyak perkiraan yang boleh dilihat sebelum menentukan di mana yang elok, di mana yang tak elok. Pada berhenti dan ibtidaknya. Khatama ala kulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Baik, kemudian ada juga saya tengok tersalah baris. Ni pun antara kesilapan yang besar.
1: Mm-hmm.
2: Salah baris ni.
1: Mm.
2: Cuma saya juga faham. Bila berlaku pada orang awam ni, dia bukan tak tahu baris tu. Dia bukan tak tahu huruf tu baris atas. Tapi kadang-kadang lidah dia tu tersasul. Kadang-kadang.
1: Dia jadi sedap baca gitu.
2: Ya, dia tak tahu macam mana. Tiba-tiba jadi tanpa dia sedar.
1: Ya. Yeah.
2: Kan? Jadi sebab tu kita tak boleh nak kata lah orang awam bila dia salah ni, oh kita kena marah tu. Apa baca begini ni? Tak nampak ke bukan?
1: Yeah.
2: Sebab kita faham orang awam, dia dah beri perhatian sepenuhnya untuk dia baca. Tapi oleh kerana okeylah, atas kesilapan sebagai manusia yang banyak kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Maka hak baris bawah tu tiba-tiba dia nampak di mata dia macam baris atas. Ataupun macam baris depan, ataupun baris yang lain lah. Jadi benda-benda gini perlu kepada ketelitian. Sebab tu kena ada guru tadi tu. Kalau tak ada guru, memang sampai bila-bila pun kita tak akan tahu di mana silap kita. Jadi kena ada guru. So jangan takut kalau ditegur oleh guru. Dan sebenarnya memang kita mengharapkan teguran lah. Supaya kita dapat tahu di mana kelemahan kita dan kita baiki. Okey, baik. Kemudian pada perkataan yafsukun. Okey, ayat yang terakhir tu, wallazina kadzabu bi ayatina yamassuhum. Okey, sebelum yafsukun, yamassuhum dulu. Perkataan yamassuhum, saya dah sebut tadi. Perkataan yamassuhum ni dia ada sabdu pada sin. Kalau kita tengok betul-betul perkataan tu, dia ada sabdu tu. So bila ada sabdu, sabdu ni apa? Sabdu dalam bahasa Melayu lah, dalam bahasa Arabnya tashdid ataupun syaddah. Tashdid ataupun syaddah ataupun dalam bahasa Melayu itu sabdu. So bila bacanya syaddah ataupun tashdid ni, poin penting adalah bacaannya tu mesti ada kenaikan pada suara, ataupun kita katakan ada tekanan pada suara. So bila kita jumpa dengan perkataan yang ada sabdu ni, kita kena tekang sikit lah suara kita tu. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمْ يَمَسُّ. Ha, kita kan, kita nampak naik suara kita tak? Jangan baca يَمَسُّهُمْ يَمَسُّهُمْ. Itu nada yang sama. Dia mendatar bunyi dia. Ni bila ada sabdu, buat naik. يَمَسُّ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا. Ada sabdu. كَذَّبُوا. Jangan كَذَّبُوا. كَذَّبُوا dah jadi makna sedikit berlainan. Dan terakhir untuk hari ini, perkataan yafsukun. Kat mana? Pada huruf fa. Huruf fa ni huruf yang saya sebut di awal tadi, huruf ringan lah, huruf yang antara huruf ringan lah kita kata. Dan bila dia dalam keadaan sukun, tak ada baris, tidak ada satu pun sifat huruf pada huruf fa ni yang namanya kol-kolah. Tidak ada. Tidak ada. Jadi bila tidak ada, jangan baca lah. Itu je, simple je. Jadi jangan baca macam mana? Jangan baca yafa sukun. Yafa.
1: Oh.
2: Yafa. Baca yaf sukun. Yaf. Matikan. Hentikan makhraj di bahagian bibir mulut itu. Dan teruskan dengan sifat, kekalkan dengan sifat yang ada, dan terus sambung pada huruf sa. Jangan sesekali menggerakkan bibir mulut. Mengalihkan bibir mulut, itulah yang menjadi faktor utama kepada bacaan seperti kol-kolah tadi. Itu yang ramai baca yafa sukun, yafa, yafa, tambuh yaf sukun.
1: Lain bunyi dia.
2: Lain. Okey. Wallahu alam, tu saja tu hari ni. Maksudnya masa pun berakhir.
1: Ngam-ngam pukul 7 kita ni. Jadi gitulah untuk apa tu yang bersama-sama dengan yang membagi ustaz tadi tu, antara empat pemanggil dan juga semualah pendengar-pendengar Terengganu FM yang sempat bersama-sama dengan kita menerusi rancangan Iqra petang ni, alhamdulillah. Dan kita ucapkan juga terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan, di atas kita kata penjelasan lah, saya kira lah, untuk pendengar-pendengar yang ternanti-nantikan untuk rancangan Iqra petang ni. Jadi insyaAllah lain masa lain ketika kita bersua lagi menerusi rancangan Iqra di Terengganu FM. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya. Kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqamah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra' bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Nurani.

seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

0: Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Ha, berapa kali sebut? Teh, ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Ha, tahu. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni, lemah lembut kat isteri. Berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ha, ni tengok. Ni benda-benda kecil yang selalu kita terlupa.
1: Tazkirah di Terengganu FM. Nurani.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Ada dua penyakit yang berada dalam hati orang tua. Allahu akbar. Hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalbu syaikh syabun ala hubbi nasai. Allah kata, dalam hati seorang lelaki ke perempuan ke yang dewasa, yang tua. Macam kita ni lah, orang dengar cakap ni. Dalam hati, orang dewasa, orang tua, hati dia muda sebenarnya. Qalbu syaikh syabun. Hati orang tua sebenarnya muda dalam dua perkara. Ala hubbi nasain. Di dalam menyertai dua perkara. Suka dua perkara ni. Dia dua perkara ni menyebabkan hati kita jadi suka. Jadi comel. Jadi muda sama. Kata Allah, tua dah tapi kau muda dia. Ha, nampak? Itu kaedah. Rupanya Nabi sebut dah mula. Apa katanya? Apa begini? Apa sebab dia begini? Oh, lil haya. Manusia ini, dia akan menjadi muda bila dia suka dua perkara. Yang pertamanya, oh, lil haya. Umur yang panjang. Yang pertama. Yang keduanya, hubbil mal. Cinta kepada harta benda yang paling paruh. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang berfikir nanti bila aku pesteng esok sekarang, aku nak buat benda ni. Pasal apa? Nak kumpul harta lah sikit, jauh di kanan, tinggal sikit, buat sebab tahu. Okey, tidak menjadi kesalahan kalau kita berfikir untuk kebersangan dan kemudahan hidup kita. Mungkin kita ada okey jeda kita. Tetapi janganlah perbuatan itu nanti menyebabkan kita hilang fokus kita pada akhirat. Sebab kita sebut tadi, bagaimana kita semakin tua, semakin dorok, tulang semakin dorok, gigi semakin dorok, nafas semakin mengah-mengah. Allahu Akbar. Mata pun kau dah nampak. Daripada dah pakai spek, jadi pakai spek. Daripada rambut jauh, jadi rambut dekat. Daripada Quran dekat, jadi baca jauh dan sebagainya. Wallahu alam. Kau kereta daripada waktu malam siang, waktu siang je lah ni. Sebelum sampai garip, mata jadi bela dah, kena berhenti dah. Subhanallahilazim. Isyarat-isyarat ini sepatutnya sudah menjadi tanda pada kita bahawa jangan kita terlalu memikirkan pantang umur, jangan kita terlalu memikirkan tentang pengumpulan harta yang sampai macam Allahu Akbar. Boleh membuat harta tersebut. Boleh. Tetapi janganlah pengumpulan harta kita itu buat harta kita itu menyebabkan kita jauh daripada Allah. Saya banyak dengar cerita Allahu Alam berlaku pada, tidak berlaku lagi pada saya ni. Semoga tak pacar lagi kita. Bila lepas pacar ni, saya nak buat benda ni. Dan dia buat sungguh. Punya mereka perlu hasil daripada pattern tersebut, hasil daripada gratuiti dan sebagainya. Dan kita boleh tebak tu sepatutnya. Gunalah kita. Hak tak pergi mekoh lagi, pergi mekoh lagi. Hak dah rajin buat kurban, buatlah kurban. Hak jaga-jaga sedekah masa-masa muda dulu, sedekah lah. Duit yang ada. Contoh. Kadang-kadang kelupaan kita dan keralitan kita untuk buat benda-benda ini menyebabkan kita lupa sandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صابرين. وعي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi itu yang pertama, riak yang besar. Seperti seseorang yang beramal ibadah kerana niat, kerana makhluk. Kalau tak ada makhluk tu, dia tak buat pun. Nah, dia tak buat pun. Baik. Contoh, rebang katakan. Nak korban. Dia masuk dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp masjid ke apa. Nah, kemudian, orang pun buka. Siapa nak masuk korban, letak nama. Jadi orang pakai tok nama. Dia pun, segar doktor. Kira-kira kalau doktor kan, kata aku kedekuk pula, dia masuk korban. Lalu dia pun tok nama bahagian juga tahun ni. Nah, 800 setengah. Kalau ikut, kalau orang dah tahu, dah masuk pun. Tapi kerana sebab malu korang, dalam grup tu malu korang lain, dia pun tok attack nama. Letak juga nama dia. Bahagian masuk korban. Jadi dia buat korban tu sebab apa? Kerana takut orang cela pada dia. Kena ingat bahawanya riak-riak ni bukan kata seseorang beribadah kerana nak dapat pujian. Bahkan dikira riak juga. Sekiranya seseorang beribadah kerana takut akan cacian manusia, kejian manusia. Contoh, katakan dia baru balik Mekah. Nah, baru balik Mekah apa semua. Orang apa panggil dia hajah. Nama contohlah, nama katakan Aminah contoh. Biasa bagi apanya kalau beli biasa berarti beli kuih ke apa orang panggil Kak Joh. Kak Aminah. Kak Aminah. Jadi bila balik Mekah ni orang panggil Kak Aminah marah, kata panggil Hajah Aminah gitu. Contohlah. Baik. Jadi pas daripada balik Mekah tu kerek Hajah Aminah ni pergi masjid. Baguslah. Tu tanda antara haji yang mabrur. Itu seseorang pas daripada dia buat haji, dia jadi baik. Dia jadi solehah, dia jadi soleh. Tu tanda haji yang mabrur. Cumanya, niat. Ini bahajak pada mujahadah. Jadi Hajah Aminah ni, dia pergi masjid sebab apa? Sebab apa? Kerana dia takut orang kata ke dia. Balik Mekah saja. Nah, dah pergi kot sejik. Hajah saja, haji saja. Dah pergi sejik. Lalu dia pun pergi sejik. Dia pergi sejik sebab apa? Sebab takut orang kata ke dia. Orang cela dia. Balik Mekah saja. Dah pergi sejik kau. Jadi nak khabar berhajat pada mujahadah. Untuk kita mengikhlaskan niat dalam ketika mana kita buat ibadat. Jadi bila sebut ikhlas-ikhlas ni, kita buat ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nak dapatkan redha Allah. Bila sebut redha Allah ni, mungkin kalangan kita mungkin tak nampak. Redha Allah. Lepas sebut sama redha Allah. Tapi tak nampak. Tak jejak tu panggil. Tapi kalau kita tukarkan redha tu kepada kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Mungkin kita lebih nampak. Saya bagi contoh. Bila kita sebut kita nak dapat redha Allah, bahasa mudahnya kita nak dapat kasih sayang Allah. Contoh petang ni, mari majlis ilmu. Kalau ikut malah ustaz nak mari. Tapi nak redha Allah, saya terbang juga mari. Mungkin kita dak berasa mana bila sebut nak redha Allah. Tapi kalau sebut nak kasih sayang Allah, lebih berasa. Maksud kata gua ni, ya Allah, kalau ikut aku malah mari majlis ilmu. Ya Allah, kalau ikut aku malah mari sejik. Ya Allah, kalau ikut aku malah baca Quran. Ya Allah, kalau ikut aku malah buat ibadat. Ya Allah, kalau ikut aku malah mayang sunat. Tapi kerana nak dapat kasih sayangmu, ya Allah, walaupun sakit lutut, apa contohlah, aku terbang juga, ya Allah. Sebagai contoh, kita nak dapat kasih sayang mak kita, mak ayah kita. Maka kita akan buat apa? Kita akan buat apa yang mak kita suruh, dan kita akan tak buat apa yang mak kita larang. Maka mak kita pun sayang ke kita, kasih ke kita. Kita beri hadiah pada mak kita apa semua, mak kita kasih pada kita. Maka beri tijak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Kerana sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Sebab apa kita buat ni? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Kita buat. Bila Allah Subhanahu Wa Taala larang, kita tinggal. Maka tu tanda kita nak dapat redha Allah, kasih sayang Allah. Macam mak kita. Mak kita katakan suruh kita gerak sapah.
Wang, gerak siapa wang? Petang lagi. Neh. Jadi kita ni anak yang baik. Lalu kita pun gerak siapa, sapu-sapu. Pas sapu-sapu, kita siram pokok bunga pula. Walaupun mak kita tak suruh. Jadi bila mak kita tahu, nak, lalu mak kita pun kasih, bertambah kasih pada kita. Maka begitulah diumpamakan. Allah SWT suruh kita buat ibadat wajib. Contoh semayang fardu, puasa Ramadan. Lalu kita tambah dengan ibadat-ibadat sunat. Nah, walaupun kalau ikut malah. Walaupun kalau ikut, kalau ikut sedap lah. Nak malah buat, malah nak buat. Tapi terbang juga buat. Kenapa? Kerana nak dapat kasih sayangmu, ya Allah. Walaupun dalam keadaan aku malah apa semua, terbang juga. Nah, walaupun kalau ikut tak ambuh pasal sunat ni, ya Allah. Terbang juga pasal sunat. Kenapa? Kerana nak dapat kasih sayangmu, ya Allah. Maka tu ikhlas. Tanya sebab apa buat kan? Kerana Allah. Nah, bukan sebab ni. Sebab apa masuk gerbang kan? Kerana nak dapat redamu, ya Allah. Kalau ikut aku sayang piti, ya Allah, 800.5 kan? Ya Allah, kalau ikut aku sayang piti 1,000 kan? Siapa tak sayang piti? Nah, tapi kerana nak dapat kasih sayangmu, ya Allah. Kerana mu suruh hamba-hambamu berkorban, laksanakan ibadat korban. Aku sanggup korbankan 800.5 ni, ya Allah. Kerana nak dapat kasih sayangmu, ya Allah. Benda tu biar kita main sama lelaki kita. Biar timbul ikhlas tu dalam diri. Sebab kadang-kadang, bila kita lere buat ibadat ni, setan pun masuk cocong. Nah, dia timbul perasaan ujuk dalam diri, rasa kagum. Orang lain tak boleh masuk 800.5. Orang lain masuk apanya, lembuh 500 je. Aku 800.5 masuk. Lalu timbul perasaan ujuk. Nah, lalu nak puji. Rasa nak puji, pujian pada orang. Jadi menyebabkan amalan-amalan jadi rosak. Jadi berhajat pada mujahadah. Nafsu itu. Nah, walaupun buat ibadat dah. Baik. Di balik pada tadi. Jadi itu yang pertama, riak yang besar. Seseorang dia buat ibadat. Yang mana jelas dia buat ibadat kerana makhluk. Macam tadilah. Kalau tak ada orang, dia tak buat pun. Tapi disebabkan ada raja, contoh belakang. Ataupun ada YB belakang. Ataupun ada menteri besar. Dia pun bangun mayang sunat. Rokok lama, sujud lama. Nah, siap pejam mata. Nah, kalau tak ada YB belakang, tak ada menteri besar, tak ada raja. Dia mayang macam ayam patut padi. Allah akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allah akbar, Allah akbar. Tiba-tiba jadi molek mayang dia. Sebab apa dia buat gitu? Kerana makhluk. Atau dia panggil riak yang besar, yang pertama. Nah, okay, baik. Di mana ni berhajat benda menjahadah. Ya Allah, kalau ikut malah nak bangun mayang sunat. Tapi sebab nak kasih sayangmu, ya Allah, kita bang juga bangun. Ikutlah raja ada ke raja tak ada ke. Kita buat juga. Nak tebang juga. Okay, baik. Yang kedua, riak yang sederhana. Riak yang pertengahan, dia kata. Iaitu seperti seseorang yang beramal dan beribadah kerana ada maksud agar mendapat pujian dan sanjungan manusia. Meskipun manusia tidak mengetahui dia beramal ataupun beribadah. Ini saya sebut dia. Yang disebut dalam syarah, dalam apanya, matan hikam tadi. Neh, rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzuru al-khalqu ilaika. Kadang-kadang riak itu masuk pada diri engkau di tempat di mana manusia tidak melihatmu. Kita bangun malam, tak ada orang tahu pun. Dan kita pun tak khabar korang. Neh. Guna boleh jadi riak? Sedangkan bila sebut riak ni, kita buat ibadat, orang nampak kita. Untuk orang puji apa semua. Tapi boleh saja orang tak tahu. Dan kita buat ibadat pun, dan kita pun tak khabar korang. Tapi boleh sahaja ada penyakit riak masuk ketika mana kita buat ibadat. Iaitu apabila kita beribadat dalam keadaan kita suka kalau orang tahu. Kita nak orang tahu. Tapi kita tak khabar korang. Kalau orang tahu aku bangun malam semua orang puji aku kan. Kalau orang tahu aku sedekah banyak ni. Nah, walaupun dia tak khabar korang, dia sedekah. Dia buat sedekah secara sembunyi. Dan dia pun tak khabar korang. Kalau orang tahu ni orang puji aku kan. Maka dikira riak juga. Maka munasabahlah sangat aluh penyakit riak. Nah, belang-belang kau tak tahu. Dan kita pun tak khabar korang. Tapi boleh sahaja masuk penyakit riak dalam hati kita. Nah, maka sebab tu saya sebut tadi antaranya mujahadah kita. Antaranya kita sentiasa marinitah sama dalam hati. Ya Allah, kalau ikut aku sayang pitih ni, ya Allah. Nah, tapi kerana nak dapat kasih sayangmu, ya Allah. Nak dapat rahmatmu, nak dapat redamu, ya Allah. Aku sanggup derma ni. Aku buat ibadat ni. Nah, yang benda tu kena main sama dalam hati kita. Kena lawan. Mujahadah. Berjihad dipanggil. Kena lawan. Okay, baik. Kemudian,
Yang ketiga, ni riak yang dengang. Tapi dikira riak lagi, bagi setengah setengah ahli tasawuf. Dia sebut apa? Seseorang yang beramal ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dalam erti mengharapkan pahala daripadanya dan menjauhkan diri daripada seksanya. Dan pada masa yang sama, ia masih beranggapan sekiranya ia tidak beramal atau beribadah, tentulah seksa dan azab Allah yang akan ditemukan di hari akhirat kelak. Baik. Sebagai contoh mudah. Kalau orang tanya kita, sebab apa memari mayang saja? Sebab nak syurga. Lalu dia jawab, sebab nak pahala. Lalu dia jawab, sebab nak rezeki murah. Contoh dia kata, nak jaga semayang bang, nak rezeki murah. Di sisi sebahagian ulama', di sisi ahli tasawuf, ni martabat orang yang martabat tinggi lah, dikira ada riak lagi. Maksudnya kata, tak sempurna lagi ikhlas. Dan kalau ikhlas, benar-benar ikhlas benda, iaitu dia buat ibadat kerana nak dapat kasih sayang Allah. Semata-mata nak dapat kasih sayang Allah. Adapun kita martabat orang awang ni, katanya sebab apa mari majlis ilmu? Nak pahala, dia ada. Nak masuk syurga. Nak. Contoh kalau tanya lelaki, sebab apa sedekah banyak ni? Nak bidadari, dia kata. Maka keikhlas ke tak? Di sisi orang awang, dia keikhlas dah. Ni nak balasan daripada Allah. Cuma kalau kita nak bahas sikit lagi, di sisi ahli tasawuf, orang yang mencapai martabat makom yang tinggi, seperti Rabiatul Adawiyah. Dia ada satu lagu nasyid khusus. Cerita berkenaan dengan Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah ni seorang ahli sufi perempuan yang terkenal satu ketika dulu. Jadi sehingga terkisah yang masyur dia, ada satu ketika Rabiatul Adawiyah ni dia jatuh tangga itulah. Kemudian habis luka anggota tubuh dia. Kemudian dia pun menangis. Jadi orang pelik lah dia menangis ni. Menangis tak berhenti apa semua. Lalu orang tanya pada Rabiatul Adawiyah, sebab apa mau menangis? Lalu dia jawab, dia menangis bukan sebab sakit apa semua, tapi dia menangis kerana masih lagi ada anggota dia ni hok dok luka. Walaupun luka dah, banyak dah luka, tapi ada lagi hok dok luka. Dia menangis hok dok luka. Ini martabat tinggilah ahli tasawuf ni. Baik, nak khabar apa-apa yang Allah SWT tetapkan kepada kita ni, sama ada buruk ke baik ke, semua adalah dengan kehendak Allah SWT. Sebab tu kalau kita baca setengah kisah, seperti kisah, setengahnya meriwayatkan kisah ni berlaku kepada Tok Kenali. Tok Kenali Kelantan. Arwah Tok Kenali, almarhum Tok Kenali. Itu apabila kaki dia buruk itulah. Saya duduk nisbah lah pada Tok Kenali. Pada salafus salih lah. Jadi ada ketika mana kaki buruk, kemudian ada ulat di kaki. Ada ulat di kaki. Jadi bila ulat tu jatuh, dia ambil ulat tu tok balik di kaki dia. Kerana di sisi ahli tasawuf, mereka memandang apa yang Allah SWT tetapkan pada diri mereka tu, itulah adalah kehendak kepada Allah SWT kepada diri mereka. Sekiranya dia cuba untuk sembuhkan. Contoh katakan dia demam, lalu dia pergi makan ubat, seolah-olah macam dia tak redha apa yang Allah SWT kehendak pada diri dia, iaitu demam. Tapi kita martabat orang awam, bila sakit apa semua, dia suruh untuk ikhtiar lah, makan ubat apa semua, kemudian tak sembuh juga. Maka itulah kehendak takdir Allah SWT kepada kita, redha. Baik, cuma ni martabat orang yang tinggi. Jadi disebut, saya nak sebut satu kata-kata yang disandarkan kepada Rabiatul Adawiyah ni. Dia sebut apa? Maaf, sekejap lah. Dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, jika aku beribadah kepadamu kerana inginkan pahalamu, maka haramkanlah syurgamu ke atas diriku. Kalau lah aku semayang, aku puasa apa semua ni sebab nak masuk syurgamu, sebab nak pahalamu, maka haramkanlah syurgamu ke atas diriku. Jadi martabat orang tinggi. Nak khabar, kalau ikhlas tahap tinggi ni, dia buat satu ibadat kerana apa? Kerana kasih sayang dia pada Allah SWT. Nak kasih pada Allah SWT, nak kasih sayang Allah. Ya Allah, kalau ikut malah nak bangun malang, tapi terbang juga, sebab apa? Sebab nak kasih sayangmu ya Allah, nikmatmu yang memberi pada aku tidak terkira ya Allah. Terima kasih ya Allah.
Nah, timbul rasa syukur dia, rasa kasih dia pada Allah SWT, rasa sayang dia pada Allah SWT. Dia nak akan kasih sayang Allah. Itu ikhlas. Okay, baik. Kemudian dia sebut, jika aku beribadah kepadamu kerana takutkan dosa dan azabmu, maka campakkanlah aku ke dalam nerakamu. Kalaulah aku buat ibadat ni sebab takut ke dosa. Kalau tak buat kan, dosa. Tak semayangkan, dosa. Tak semayangkan, kena masuk neraka. Jadi, kalaulah aku buat ibadat ni kerana takut pada azabmu dan takutkan dosa, maka campakkanlah aku ke dalam nerakamu. Ni orang yang martabat tinggi ya, ni. Kita buat apa membayang? Kan, tak membayang masuk neraka pula. Jadi kalau di sisi orang awam macam kita ni, ikhlas dah. Cuma kalau martabat yang tinggi, orang yang ikhlas, benar-benar ikhlas ni, itu dia buat ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak redha Allah, nak kasih sayang Allah. Dan disebut lagi, apa yang kupohon kepadamu ialah hanya keredhaanmu. Nak akan keredhaan Allah, kasih sayang Allah. Lalu kita buat sebenarnya kita sebut tadi lah, mok kita suruh sapu-sapu, kita pun sapu-sapu, siap-siap pokok bunga walaupun mok kita tak suruh. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat perkara wajib, kita buat perkara wajib. Kemudian kita tambah lagi, bangun mayang malang, nak baca Quran, puasa sunat walaupun tak wajib pun. Dia sebab apa tok ni puasa sunat sama ni? Sebab nak kasih sayang Allah, kata. Nah, sebab nak redha Allah. Sebab apa tok sedekah sama ni? Sebab nak kasih sayang Allah. Allah SWT suka orang yang suka bersedekah. Jadi tok sedekah ni sebab supaya nak, supaya Allah SWT suka pada tok. Tok cerita pada cucu. Jadi tu ikhlas. Buat kerana nak dapat kasih sayang Allah. Nah, ada orang dia sedekah sebab apa? Nak suruh murah rezeki. Walaupun kalau ikut, murah rezeki tu datang daripada Allah SWT juga. Kalau ikut, ikhlas dah di sisi orang awam ni. Tetapi ikhlas tahap rendah. Jadi kalau ikhlas yang tinggi, dia buat sesuatu ibadat semata-mata kerana Allah SWT. Jadi ikhlas-ikhlas ni tajuk yang mungkin saya sendiri selaku penyampai ini boleh untuk cakap. Tapi untuk amalkan bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu bukan sesuatu yang mudah. Ikhlas-ikhlas ni. Okay, baik. Jadi berhajat pada mujahadah. Sama-samalah. Kita semua bermujahadah untuk mendapatkan ikhlas dalam beribadah. Baik. Kemudian saya nak kongsikan untuk akhirnya satu kisah. Bagaimana nak beritahu bahawa nilai ikhlas ni dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun benda tu nampak macam remeh. Walaupun benda tu nampak macam kecil je. Tetapi sekiranya dia buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya nak bawa satu kisah antara yang diceritakan juga pada sambungan pada syarah daripada kitab Ikam berkenaan dengan ada seorang soleh, dia meriwayatkan ketika mana dia ni pergi ke Mesir pada waktu tu, dia bertemu dengan seorang tukang besi. Tukang besi. Jadi tukang besi ni dia keluarkan besi daripada api dengan tangan dia. Pakai ambil gitu je. Tukang besi, kita tengok orang buat kerih ke, buat lembing ke, buat pedang ke. Dia nak bentuk besi tu, dia akan bakar dulu besi supaya lembut. Dia boleh pakai katuk teruh gitu. Nak rok. Mereka orang yang Allah SWT beri kelebihan lah. Macam Nabi Daud. Mujizat dia boleh membentuk besi. Okay, baik. Dia secara umumnya, jadi kena bakar lah besi tu. Buat acuan apa semua. Okay, baik. Kemudian, jadi orang soleh ni, dia melihat seorang tukang besi. Ketika mana dia pergi ke Mesir, dia ambil gitu je besi. Ambil besi tu, dan dia membalikkan besi tersebut atas landasan dengan tangan dia juga. Maksud kata guna tangan je. Tak terbakar tangan dia. Baik. Kemudian, lalu orang soleh tersebut pun terdetik dalam hati dia. Dia kata apa? Ini adalah seorang hamba Allah yang soleh, yang tidak dimakan api. Maksud kata ni orang, wali Allah ni boleh jadi lah. Sebab api tak bakar ke dia? Tak bakar api. Kalau kita belajar dalam perkara yang mencari adab, antara disebut karamah dipanggil. Perkara yang Allah, perkara luar biasa yang Allah SWT beri kepada hamba-hamba dia yang dekat pada dia, yang dipilih daripada kalangan orang yang beriman. Kalau berlaku pada para nabi dan rasul dipanggil mukjizat. Kalau berlaku kepada orang beriman,
Dipanggil sebagai karomah, dipanggil. Nah, baik. Jadi tukang besi ni pakai pegang gitu je besi. Tak terbakar. Lalu hamba Allah yang soleh ni ditanya pada tukang besi tu. Wahai Tuhanku, demi yang menganugerahi kepadamu karomah ini, aku mohon doa kebaikan darimu. Lalu dia menangis dan berkata, demi Allah Subhanahu Wa Taala, wahai saudaraku, aku bukanlah seperti yang kamu sangka. Sesungguhnya pada masalah ini terdapat kisah yang aneh. Jadi dia cerita bagaimana dia boleh jadi boleh pegang besi yang panah, api tak bakar dia. Lalu dia ceritalah, saya untuk jemaahkan masa saya cerita secara umum. Lalu dia pun beritahu, nampak tak kedai? Kedai yang dia berada, boleh ada kedai besi lah. Suatu ketika dulu ada seorang wanita, seorang perempuan, yang mana dia ni orang susah. Boleh jadi ada anak kecil apa semua yang lapar. Lalu dia mari kedai ni. Lalu dia mari, dia minta bantuan, minta sumbangan. Jadi orang puang tu ada rupa juga. Lalu tukang besi tu, dia mari nak buat jahat dalam hati dia. Iaitu dia pun mensyaratkan. Dia kata, boleh aku beri bantuan kamu, beri pitih kamu, tapi mu kena zina dengan aku. Nauzubillah min zalik. Maksud kata, masa mudah ni melacur lah. Aku bayar mu pitih, mu kena zina aku, aku beri mu pitih. Kemudian orang puang tu pun senyap. Dia senyap. Kemudian dia pun berlalu balik itu. Ingat pakai habis itulah tukang besi tu. Kemudian tiba-tiba duduk lama lepas tu, boleh jadi kerana duduk tahan tengok anak-anak dia lapor apa semua, orang puang tu. Lalu dia mari. Mari juga. Mari pulak sekali lagi, jumpa ke tukang besi. Lalu dia pun setuju untuk berzina dengan tukang besi tu. Supaya tukang besi tu beri pitih lah untuk namanya buat makan minum apa semua. Jadi orang puang tu boleh jadi susah sungguh. Lalu tukang besi tu pun gembira. Lalu dia bawa perempuan tersebut kepada satu tempat, yang mana tempat tu tempat yang tertutup. Pintu tutup lah semua, agak tak nampak. Lalu perempuan tersebut tu pun tanya kepada tukang besi, sebab apa membawa aku sini tempat ni? Lalu jawab tukang besi tu, supaya orang tak nampak lah. Nak buat jahat ni kan? Nak zina apa? Nauzubillah min zalik. Supaya orang tak nampak lah. Lalu orang puang tu pun kabur. Kata, mu takut orang nampak, bimbang orang nampak, tapi mu tak takut Allah SWT yang maha nampak. Kena dah sekali. Lalu dia pun settle. Tapi nafsu dia masih lagi nak zina. Lalu dia pun siap sedia. Stand by dah untuk zina. Lalu tiba-tiba dia tengok perempuan tersebut ketuk dan menangis. Sebab boleh jadi dia tak sanggup nak buat dosa zina besar, dosa besar. Tapi kerana terpaksa, anak-anak lapor ke apa semua, tapi terpaksa untuk bantuan, pitih. Nak bantuan. Lalu terpaksa untuk gandakan diri dia. Baik. Lalu ketika mana nak berzina tu, lalu perempuan tu pun beritahu kepada tukang besi tu, mu nak tak aku jamin mu pada hari ni? Aku jamin mu pada hari ni, kalaulah mu lepas aku pada hari ni, dok berzina dengan aku ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga mu, akan pelihara mu daripada api dunia dan api akhirat, api neraka. Lalu tukang besi itu pun mungkin masih lagi ada iman dalam hati dia. Lalu dia pun kata, tak apalah, kalau kita aku lepas mu hari ni. Lalu tukang besi itu pun siap pitih dia kepada perempuan tersebut. Dan semenjak daripada hari itu, tukang besi itu sebagaimana yang kita sebut di awal tadi, dia ambil api apa semua, dok bakar. Dia buat besi itu, dia ambil dalam api, tangan dia tak terbakar. Dan diberitahu pada orang soleh itu, dan aku mengharapkan supaya di hari akhirat kelak, api neraka pun dok akan bakar aku. Nak khabar sesuatu ibadat, sesuatu amalan, sama ada kita nak buat ibadat, nak buat taat, ataupun nak tinggal maksiat, tapi kita buat tu kerana Allah, maka dia satu perkara yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh seseorang diuji dengan pelbagai. Ada orang diuji dengan nafsu syahwat, harta. Contoh dia ni pegawai. Lalu orang mari uji, orang mari tawar dia, muajah lah, biar aku boleh, aku rasuah kamu 1,000,000. Siapa tak ambuh? Tapi kerana ada imam dalam hati, aku minta maaf lah, aku duk ambil sebab duk padang masuk dalam api neraka kerana aku ambil 1,000,000.
Ha, dia buat kerana apa? Kerana nak dapat kasih sayang Allah, nak dapat redha Allah. Boleh jadi asbab benda tu, dia menjadi mulia di sisi Allah. Walaupun mayat bang, dia biasa je. Nah, ni malik pergi sejik, ni malik dah pergi sejik pun. Tapi kerana ibadat, suatu ketika sebagai contoh, dia tolak tambah rasuah tu, boleh menjadi asbab dia selamat daripada bakar api neraka di hari akan kelak. Ha, jadi nak khabar, ikhlas di sisi Allah, ikhlas ni sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun amalan tu, sama ada nak buat ibadat ataupun nak tinggal maksiat, kita nampak macam sikit je, kecil je. Nah, ha, jadi sama-samalah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua, rezekikan kita semua dengan keikhlasan di dalam beribadah, ha, di dalam melaksanakan amal ibadat, di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon maaf kalau tersasu, tersalah bicara, tersalah nakal ayat Al-Quran, tersalah nakal hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada petang ni. Dia, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwaabar rizq wa abwaabas salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabar rafahiyah wa abwaabal 'ilm wa abwaabal barakah wa abwaabal maghfirah wa abwaabas salamah fid dunya wal akhirah. اللهم إنا نعوذ بك من صفات الرياء وصفات العجب وصفات الحسد وصفات التكبر وصفات الغرور. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

kembali bersama-sama kami menerusi siaran Terengganu FM 8.15 minit malam dah pun kita ni. Untuk anda yang masih lagi berteman setia bersama kami di Terengganu FM yang sedang memandu, berhati-hati, okey? Mungkin ada yang dalam perjalanan waktu ini kan, mungkin ada yang keluar cari makan, eh? Mungkin ada yang dalam perjalanan nak balik kan, baru habis kerja. Mungkin ada juga yang baru saja nak masuk kerja tu. Apa pun berhati-hati, kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Tak lupa untuk anda yang dah pun berada di tempat kerja, sedang bekerja waktu ini kan. Apa pun semoga dipermudah segala urusan kita semualah, eh. Yang sedang beristirahat kat rumah, selamat beristirahat lah. Jadi manfaatkan masa dan juga ruang yang ada tu bersama dengan orang-orang yang tersayang. Luangkan masa betul-betul kan. Inilah waktunya untuk kita rehatkan, kita kata, badan kita kan. Minda kita kan. Jadi mudah-mudahan semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah. Tenang-tenang saja, okey. Baik, dan untuk waktu ini, sukajah Mek Ju kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Lerus, waktu isyak akan masuk pada pukul 8.34 minit malam. Besut dan Setiu 8.37 minit malam. Hulu Terengganu 8.36 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungur, waktu isyak akan masuk pada pukul 8.33 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM. Nurani.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini

Muda bersama kami di Terengganu FM. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami. Buat yang sedang menikmati waktu rehat tu, gunakanlah masa yang ada tu sebaiknya. Dia kadang-kadang kesibukan kita bekerja ni dan menguruskan kita kata pelbagai urusan harian ni, kita terlupa bahawa masa rehat kita juga tu merupakan satu nikmat yang sangat berharga kan. Jadi macam yang Mek Ju katakan tadi, yang manfaatkan masa rehat anda itulah kan. Jadi cuti sekolah ni sebenarnya masih lagi berbaki. Jadi ambillah juga peluang ni untuk kita meluangkan masa bersama dengan anak-anak kan, dan juga keluarga tersayang. Dia tak semestinya kalau kita bercuti perlu bercuti jauh ataupun berbelanja besar. Dia kadang kala ni makan bersama kan, berbual, bermain ataupun sekadar bersiar-siar di kawasan rumah kita pun dah cukup sebenarnya untuk kita cipta satu kenangan yang indah kan. Bukan apa, anak-anak ni cepat sangat membesar kan, dan hari ni mereka masih mahu bermanja dan berkongsi cerita dengan kita. Jadi hargailah kita kata setiap detik yang ada tu, sebabnya masa yang berlalu tidak akan kembali. Jadi hargailah waktu cuti yang ada ni, anak-anak masih ada depan mata kan. Dan buat anda yang sedang bekerja, semoga urusan anda dipermudahkan. Yang sedang memandu, pandulah dengan cermat. Dan yang sedang berehat di rumah tu, semoga kita kata waktu bersama keluarga hari ini menjadi satu saat yang penuh dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan . Okey, dan sekali lagi saya kongsikan kepada anda, waktu solat fardu isyak akan masuk pada pukul 8.34 minit malam. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Besut Setiu 90.

0: kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Ya. Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula, jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu, berhenti sembahyang Zuhur. Ya, berhenti sembahyang Asar. Ya, dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah hakikat kehidupan ini.
1: Tazkirah di Terengganu FM.
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Ada dua penyakit yang berada dalam hati orang tua. Allahu akbar. Hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah? Qalbu syaikh syabun ala hubbi nasain. Allah kata, dalam hati seorang lelaki ke perempuan ke yang dewasa, yang tua. Macam kita ni lah, orang dengar cakap ni. Dalam hati, orang dewasa, orang tua, hati dia muda sebenarnya. Qalbu syaikh syabun. Hati orang tua sebenarnya muda dalam dua perkara. Ala hubbi nasain. Di dalam menyukai dua perkara. Suka dua perkara ni. Dia dua perkara ni menyebabkan hati kita disuka. Jadi comel. Jadi muda sama. Kata Allah, tua dah tapi kau muda dia. Ha, nampak? Itu kaedah. Rupanya Nabi sebut dah mula. Apa katanya? Apa sebab dia begini? Oh, lil hayah. Manusia ini, dia akan menjadi muda bila disuka dua perkara. Yang pertamanya, oh, lil hayah. Umur yang panjang. Yang pertama. Yang keduanya, hubbil mal. Cinta kepada harta benda yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang berfikir nanti bila aku pesen esok sekarang, aku nak buat benda ni. Pasal apa? Nak kumpul harta lah sikit, jauh di kanan, tinggal sikit, buat sebab jauh. Okey, tidak menjadi kesalahan kalau kita berfikir untuk kebersamaan dan kemudahan hidup kita. Mungkin kita ada okey jeda kita. Tetapi janganlah perbuatan itu nanti menyebabkan kita hilang fokus kita pada akhirat. Sebab kita sebut tadi, bagaimana kita semakin tua, semakin dorok, tulang semakin dorok, gigi semakin dorok, nafas semakin mengah-mengah. Allahu Akbar. Mata pun kau dah nampak. Daripada dah pakai spek, jadi pakai spek. Daripada rambut jauh, jadi rambut dekat. Daripada Quran dekat, jadi baca jauh dan sebagainya. Allahu Alam. Kau kereta daripada waktu malam siang, waktu siang je lah ni. Kepung sampai garip, mata jadi bela dah, kena berhenti dah. Subhanallah hilari. Isyarat-isyarat ini sepatutnya sudah menjadi tanda pada kita bahawa jangan kita terlalu memikirkan pantang pokok, jangan kita terlalu memikirkan tentang pengumpulan harta yang sampai macam Allahu Akbar. Boleh membuat harta tersebut, boleh. Tetapi janganlah pengumpulan harta kita itu buat harta kita itu menyebabkan kita jauh daripada Allah. Saya banyak dengar cerita Allahu Alam berlaku pada, tidak berlaku lagi pada saya ni. Moga tak pacar lagi kita. Bila lepas pacar ni, saya nak buat benda ni. Dan dia buat sungguh. Punya mereka perlu hasil daripada pacar tersebut, hasil daripada gratuiti dan sebagainya. Dan kita boleh tebak untuk sepatu. Gunalah kita. Hak tak pergi Mekah lagi, pergi Mekah lagi. Hak dah rajin buat kurban, buatlah kurban. Hak jaga-jaga sedekah masa-masa muda dulu, sedekah lah. Duit hak ada. Contoh. Kadang-kadang kelupaan kita dan keralitan kita untuk buat benda-benda ini menyebabkan kita lupa sandaran diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Sudah bongkok, jangan menyeranggoh. Maksudnya, usah diheboh-hebohkan perkara yang buruk. Contoh ayat, setelah melakukan kesalahan, Amir tidak menghebohkannya kepada orang lain kerana tidak mahu perkara buruk itu tersebar. Ibarat kata, sudah bongkok, jangan menyeranggoh.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: bersama kami menerusi ruangan Nurani 69. Kita dah pun 8.52 minit malam waktu ini. Dan Mek Ju sebenarnya dah pun di hujung-hujung tugasan lah temani anda menerusi ruangan Nurani kan. Bermula pukul 6 petang tadi sampailah sekarang di tugasan Mek Ju kan. Okey, tapi sebelum itu ada yang Mek Ju nak kongsikan juga dengan anda. Baru saja sebenarnya di Muat Naik menerusi portal berita RTM. Ini berkenaan dengan harga minyak kita lah. Okey, yang mana harga RON 97 turun 30 sen. Harga RON 95 tanpa subsidi turun 20 sen dan diesel di Semenanjung juga turun 20 sen. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh MUF lah. Yang anda boleh dapatkan juga ataupun baca terus menerusi portal berita RTM baru saja dikemas kini sebentar tadi kan. Jadi itulah, saya kira itu pun dapat memberikan satu kelegaan kan, satu senyuman juga buat kita semua. Mungkin ada yang ternanti-nanti kan, satu berita gembira jugalah buat kita semua. Okey, 8.53 minit malam waktu ini. Di hujung-hujung tugasan Mek Ju malam ini, menerusi ruangan Nurani, salam kemaafan dari Mek Ju lah jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam. Mek Ju temani anda. Selepas ini pukul 9 malam, seketika kita ikuti utama 9 malam. Dan untuk ruangan selekta malam ini, kita ada DJ AI sebenarnya kan, temani anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti menerusi ruangan selekta. Okey, jadi jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Juga terus jumpa selalu, hormat selalu, insyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Assalamualaikum, saya Ramram.
2: Hai, saya Rita Reni.
3: Hai, saya Dayang Faiza.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
6: Tengah memandu ke?
7: Saya Roshamno lah.
8: Hai, saya Aizat.
9: Saya Black Hanifah.
10: Saya Nurul.
11: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
12: Terengganu FM, mesra ceria.
13: Mesra ceria.
14: Mesra ceria.
15: Terima kasih.

ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkukuh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi haiwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okay? Karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitera strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Haris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dengan bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kita memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevant dan boleh digunakan di TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR sempena sambutan Hari Kemuncak IPTAR 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah nak untuk memastikan kita relevan, maka kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ini. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya, sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Pahang FM, Satu Pilihan. Dan juga kita bersiaran untuk malam ni dalam rancangan Cerita Pantai Timur, bukan sahaja di Pahang tapi juga di dua lagi stesen di Pantai Timur ini, di Terengganu FM dan juga di Kelantan FM. Edisi hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026. Malam ini kita dah bermasuk malam 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, saya Rif berada di Konti Pahang FM. Dan apa kata kita nak menegur rakan kita yang berada di Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Ana di Pahang.
0: Ah, mujurlah ada. Saya dah berbar bercakap bersorang-sorang.
1: Dia cobaan.
0: Cobaan. Tapi okey, suara boleh dengar dengan jelas ya.
1: Alhamdulillah. Terang jelas nyata ya air di sini dari Terengganu. Ya.
0: Yeah. Saya lega mendengar suara
1: air. Saya pun lagilah lega.
0: Okey. Dan khabarnya istimewa hari ini dari negeri Cik Siti Orang Kembang ni.
1: Betul. Tak pernah-pernah.
0: Tak pernah-pernah. Okey, jom kita menyapa rakan kita yang berada di Kelantan FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Meneka dalam samaran tidak samaran. Betul-betul.
1: Ya. Ini betul-betul bukan olok-olok
2: ya. Ya, betul-betul.
1: Tiba-tiba.
2: Alhamdulillah. Jadi bersama saya di Kelantan FM ni bersama dengan Mos Muhammad Sidik Abdullah, panjangnya, pendeknya MOS Mos.
1: Tu dia ya. Abang Dik kita.
2: Alhamdulillah.
1: Abang Dik Mos kita. Ya. Sebabnya kalau di Terengganu dia bukan satu nama yang asing sebenarnya.
0: Kenapa tu? Kenapa
1: orang
0: tu?
1: Terengganu dia lama betapa di Terengganu.
2: Betullah. Yalah singati.
0: Ya. Okey. Nak panggil guana ni dalam siaran ni nak panggil Abedik ke panggil Mos ke?
2: Kita panggil Mos lah.
1: Mos.
2: Kalau satu negeri dia panggil Abedik, tapi kalau tiga negeri ni kita panggil Mos lah.
0: Wah. Ya. Boleh.
2: Ya. Okay. Niaga tak ada untung tak ada. Tak ada untung.
1: Ya. Yalah.
0: Okey. Baik. Hari ni
1: otai kita yang hadir.
0: Itulah pasalnya kita debor tu namanya. Yang pertama tadi debor saya cakap seorang-seorang. Bila dah disahut oleh odong-odong kita ni, alhamdulillah lega.
2: Alhamdulillah ni saya.
0: Okey, baik. Jadi Rif di Pahang, Ai di Terengganu dan juga Mos di Kelantan. Ya. Okey, baik, insyaAllah pastinya macam biasa ruangan Cerita Pantai Timur malam ni nanti ada satu perkataan yang akan kita beri tahu kepada pendengar. Untuk pendengar kita kongsikan apa perkataan lain yang sama maksudnya ataupun sama kegunaannya dengan perkataan yang kita kongsikan ni, betul kan? Itu format je. Okey, jadi tapi di awal-awal ni macam biasalah kita berkenalan dulu dengan ID session masing-masing. Jadi kita bagi kepada otai kita di Kelantan lah untuk kongsikan ID session Kelantan FM. Silakan.
2: Minta yang lain keluar. Tak apa. Biasalah kan. Biasalah.
1: Aduh.
2: Kita dengar ID Station di Kelantan FM ya.
0: Okey.
1: Ya, Mos.
2: Bye.

0: Ya, ada sokmo. Itulah Gelandang FM. Riz dan juga Ayi.
1: Kalau nak masuk ke talian Kelantan ni, ke mana ni? Ambil mos.
0: Ya.
2: Nombor taliannya kalau nak tipu.
0: Talian dia, talian Kelantan FM 0974883030, 0974383582, talian yang kita buka.
1: Boleh.
0: Ya, Riz.
2: Baik.
1: Okey. Kita dengar ID session Pahang FM pula lah. Ya, boleh ya. Okey, jom kita dengar ID session Pahang FM.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada orang yang nak masuk nanti ke talian Pahang FM untuk kongsikan perkataan anda, 0951401124 dan juga 0951401125, ataupun nanti nak WhatsApp pun boleh juga, 0103207448. Okey, itu di Pahang. Air pula di Terengganu.
2: Di Terengganunya pula. Kelantannya sudah, Pahangnya sudah, Terengganulah pula. Nan, nan, nan, nan, Ganu kita. Itu bukan ID dia. Ini ID dia.

0: Ya, dengan FM mesra ceria di cerita pantai timur. Taliannya yang mesra tak pernah berubah di 0962-35330 ataupun satu lagi talian di 0962-38330 ataupun di laluan yang ketiga. Musim-musim cuti sekolah ni kita kena buka tiga laluan. Di WhatsAppnya di 0103446632.
1: Mantap itu dia ya. Dan juga talian-talian yang boleh pendengar-pendengar kita tembus sini. Pastinya ramai ni yang tak sabar dah nak telefon kita, nak kongsi perkataannya.
2: Betul lah Riz.
1: Alhamdulillah untuk malam ni pasti macam biasa lah dikongsikan oleh DBP Wilayah Timur. Dewan Bahasa dan juga Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Timur. Yang menariknya pada malam ni diambil perkataan ni dari Glosari Dialek Terengganu edisi kedua. Jadinya kita pergi kepada orang Terengganu lah. Daripada Terengganu FM ni, Air.
0: Perkataan malam ni yang dikongsikan oleh DBP-nya. Dia bermula dengan C. Perkataan itu cetung.
2: Cetung.
0: Kalau ikut huraiannya berdasarkan kepada kamus dialek Terengganu edisi kedua ni, muka suratnya tak ada. Okey. Tak taruk tu ada. Alat ni cetung ni merujuk kepada alat untuk menyukat beras yang diperbuat daripada tin sebesar saiz tin susu pekat yang sama sukatannya dengan satu kepul. Alat pulau. Sukatang rupanya.
1: Cetong.
0: Tapi kalau ikut dari segi sebutan, dia juga bermakna lain kan.
1: Apa tu?
0: Kalau setengah tu gayung pun boleh gigit kok. Tapi malam ni kita nak tahu pasal cetong, pasal sukatang ni lah.
1: Kalau ikut maksud dia ni menyukat beras ya.
0: Ada menyukat beras daripada teh susu.
1: Lah ni guna lagi ke gitu ya?
2: Kalau di Kelantan ni ada lagi cetong. Tetapi biasanya cetong ni cedok air. Dia dihasilkan daripada plastik. Kalau Kelantan lah. Cetong ni. Tapi kita tanya pendengar kita lah yang lebih arif, lebih faham.
0: Waktu kita betul, nak dengar tu kan. Kalau ada pendengar-pendengar kita lah bercerita, berkongsi dan sebagainya. Kalau di Pahang sendiri pun dia guna perkataan apa untuk gambarkan sekatan.
1: Itu nak tahu tu juga tu kan. Kalau kata betul-betul daerah-daerah ni kadang-kadang ada dia perkataan yang dia guna kan ni.
2: Betul.
1: Tapi tak apalah, kita bagi pendengar kita fikirkan dan juga reka nanti ayat-ayat yang menariknya. Kita dengar lagu dulu-dululah boleh ya?
2: Boleh.
1: Kalau tadi Terengganu yang terakhir bagi IT session, ni yang pertama untuk lagu.
0: Okey. Saya menyetak untuk lagunya tu.
1: Menyetak.
2: Nak hidup. Ya, nak hidup lah.
0: Hidup pelak baru. Kita start dulu lah.
2: Baik.
0: Ini daripada Spring. Hati mau baik. Kita layar dengarkan untuk Cerita Pantai Timur gabungan 3 stesen RTM bergabung untuk malam ni. Siarannya setia bersama.
2: Baik.

0: Dan cerita Bantai Timur, gabungan tiga stesen, Terengganu, Pahang dan juga Kelantan.
1: Saya biasa dengar kata-kata, dia kata hati mau baik biarpun itu kata-kata yang pahit.
2: Dalam tu.
1: Dan ikut pada lagu tadi, lagu tadi, begitulah. Baik, kita beralih kepada Cetong tadi. Cetong.
0: Ada kataan yang lain ke?
2: Betul.
0: Yang mungkin seakan-akan sama. Dok pun mungkin
2: dia membawa maksud yang sama.
0: Membawa maksud yang sama, begitulah.
2: Ni Pahang ni ada ni nak bersama ni. Boleh saya ambil dulu ya?
0: Sila.
2: Okey. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mokju.
3: Ya, Mokju.
2: Sihat Mokju ya?
3: Sihat, alhamdulillah.
2: Terima kasih.
3: Hari, apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah. Saya sihat walafiat. Di air di Terengganu.
0: Ya, Mokju. Mokju kita beres kan?
3: Abang
1: Musi
3: tu, apa
1: khabar? Alhamdulillah sihat. Semakin rengeh dah ni, rengeh dah. Ya, sihat alhamdulillah.
0: Rengeh tu tuan rengeh tu pokok.
3: Alhamdulillah
1: sihat-sihat berlaku. Alhamdulillah.
2: Okey, Mojo malam
3: tu tahu kan. Tiga-tiga kumbang Melayu pula.
2: Macam biasa.
0: Itulah dia. Mojo lah kumbangnya.
2: Bunganya.
0: Kumbanglah pula. Tersalah.
2: Okey, Mojo malam ni tahu dah kan kita cakap pasal benda kan. Perkataannya Cetong ni.
3: Cetong ni kalau di Pahang ni, kalau ibaratnya mencedok air tu, cebok. Gayung. Tu kalau cebok air, kalau kita mandi kan, guna cebok, guna gayung. Kalau kita suka beras ni pula, kalau dulu-dulu orang pakai put susu tu kan.
2: Put.
3: Lepas tu ada pakai tempurung tu. Pakai tempurung tu panggil ling.
2: Ling.
3: Ling yang pakai tempurung ling. Itu dia satu. Dua put satu ling.
1: Dua put satu ling.
3: Put susu tu satu ling tu.
0: Besar ling lagi lah.
2: Yelah tempurung besar kan.
3: Satu ling lagi. Tempurung nyur tu kan. Lepas tu yang besar lagi cupok.
2: Cupok.
3: Cupok. Lagi besar gantang.
0: Ada

0: itu bekas, kalau
1: pakai benda tu. Kalau gantang tu pakai benda, pakai macam baldi ke apa?
0: Gantang tu dia ada suket tang gantang dia, dia pakai besi. Oh. Umumok Ju memang ada gantang.
1: Ada sekarang ada lagi.
0: Ada. Nanti kalau nak tengok datang Umumok Ju.
2: Ke ke gantang ni macam cerita Alibaba Bojang Lapuk tu. Bersatu ke?
0: Iyalah dia kan bulat gitu. Dia besarlah, memang muat untuk segantang.
2: Okay.
0: Dulu kan orang sukat beras ni pakai benda tu.
1: Segantang.
0: Sekarang ni pakai kilo.
2: Kami zaman kilo.
1: Kalau yang kalau kecil-kecil yang pakai tin tu panggil pot lah kan? Pot.
0: Itu pot lah.
3: Pot.
0: Jadi kalau pot.
1: Pot. Kalau tak ngisar dadah pun boleh kita panggil pot juga.
0: Itu suket berai tu namanya pot.
1: Pot.
0: Sekiranya kan. Orang rumah masak nasi. Nak masak nasi ni. Suket lah. Berapa nak. Kalau ramai tu, ambil lah gantang tu. Senang. Segantang tu sepriuk.
2: Kalau saya kena pakai yang tu lah. Kalau saya kena pakai yang tu.
0: Sebab ramai kan. Dia nak makan.
2: Yang tu kena tiga gantang tu. Sebab yang datang semua ganteng-ganteng.
1: Ya, memang. Okey. Baik, terima kasih lah Mak Ju ya. Banyaknya orang dah dapat info.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ni benda faham lah sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya.
2: Cukup dia beradik tu.
3: Iyalah.
1: Daripada apa pot, lepas tu leng tadi, lepas tu
2: gantang. Okey, baik.
1: Besar semua ada.
2: Okey. Di Terengganu ni ada pemanggil kita ni. Kita cubalah dengar pula apa pula kan perkongsiannya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Ya, puji suaranya siapa? Ya?
3: Makam-makam?
2: Tak jelas suara gitu.
1: Semula.
4: Jelas pulau.
2: Ni baru jelas. Tak jelas pulau tu baru jelas.
4: Mangah ni.
2: Jangan marah mangahnya. Ni baru clear. Okey,
4: Mangah pun jarang-jarangnya masuk.
2: Dah apa. Hadir pun terima kasih banyak mangah kita.
3: Mangah ni duduk mana mangah?
4: Dekat sekolah teknik Kemamang.
3: Okey, kau sepadan dengan Pahang tu ni.
4: Dekat dengan Cerating tu.
2: Dekat ke sana dah. Baik, kalau di kawasan Makngah tu, kalau Cetong ni ada kata lain ke?
4: Cetong ni buat cedok juga. Puk pun panggil juga. Cedok tu Cetong tu Cetong.
2: Cetong
4: panggil juga.
2: Cetong nyapuk.
4: Nanak budak-budak ni nanak pecetong. Cetong cukup lah.
2: Juga sebut cetong ngapuk juga deh. Benda juga sama.
1: Memang nyebut lah. Memang nyebut kata cetong tu lah ya.
3: Dia besar dia. Maknanya tak beza deh. Cetong dengan puk ni.
4: Cetong dengan buat-buat sendiri macam-macam teng susu gitu lah. Kalau macam kau beli baru belah ada
1: ada saya betul tak.
4: Mendeleng pun ada, gatang ada, cupok ada. Pak cetong tu cupok.
3: Nyukat-nyukat
4: berah gitu lah.
2: Baik. Ha tu dia. Lebih kurang sama tu.
3: Ni nak tanya, nak tanya Mak Ngoh ni. Ada perkataan dia kata macam dog rock demo. Kan ada dia pakai chat tau ke apa?
1: Dorok cetong.
3: Dorok cetong. Ada orang cetong ni yang pakai pada juga tak?
4: Ni dorok cetong.
3: Dorok cetong ni mu.
4: Dia orang cakap gitu ha. Mengapa dorok cetong?
3: Maksudnya mango? Maksudnya?
1: Maksudnya benda tu. Marah sangat ke apa?
4: Habisan tak bergerak lah. Cetong tu dorok cetong. Habisan tak bergerak.
3: Oh gitu. Itu dia.
4: Dorok sehat.
2: Tengok kerja tu.
1: Yelah.
3: Baik-baik.
1: Okey.
3: Baik, Mangga. Terima kasih,
2: Mangga.
4: Sama lah.
2: Assalamualaikum.
4: Mangga tak tahu pun nama DJ.
1: Tak kenal nama DJ.
3: Ismi Ai.
4: DJ ha, tak ada. Dalam ni situ.
2: Ada-ada juga. Dia tukar-tukar.
4: Ada juga. DJ ha, buat Kelantan tau.
2: Dah, bukan. Dia orang setiu.
4: Orang setiu.
1: Minat DJ
3: ha ni. Baik-baik bangun eh.
2: Terima kasih, Mama.
4: Sama.
2: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Itu dia pada mongah kita.
3: Jadi kita boleh orang-orang lama ni yang boleh menceritakan balik ataupun beri pencerahan kepada kita berkenaan dengan Chaiton ni. Ada adik-beradik dia.
1: Ya. Okey. Abang Mah di Kelantan. Ada manggil sila.
3: Baik, kita bersama dengan pendengar kita ni yang nak berkongsi juga dengan kita berkenaan dengan Chaiton ni lah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya. Ya kita dah start sokong dia juga. Halo.
5: Apa khabar Ayi?
2: Ya, khabarnya sihat Pak Ayi kita.
5: Tuan
2: dia
5: nak ajak
2: orang
5: nasi sekali ni.
2: Ya, bertahun-tahun ajak makan nasi sampai bila ganu kita. Pak dah tahu Pak Ayi ajak.
3: Kita nak tahulah Boya. Kalau Chaiton ni lagu Boya kepahamai hok Boya tahulah Chaiton ni.
5: Ya, kalau rumah kita minum air dah Chaiton.
3: Oh, gitu.
5: Oh, tak minum dah lagi lah, minum dah Chaiton.
3: Tak pandai dengan gelas. Kau lagu.
5: Tak pandai dengan gelas.
1: Ambo.
2: Kila gulu ada ke dok tu?
5: Tak ada.
2: Nyobek ada Chaiton.
5: Tapi suka apa dah ada Chaiton juga.
3: Boleh deh.
5: Kalau itu tak panggil cupuk.
3: Ya. Kalau Chaiton ni Boya, dia kat Boya dia adalah kebacok dah dia panggil cebok ke cedok. Kalau air lah kita cedok air ke?
5: Cebok.
3: Cebok. Cebok air.
5: Cebok air ni kita panggil cedok.
3: Ya cebok.
5: Cebok dengan cedok. Enggak boleh cakap beli roti ke cedok dah tu.
2: Tapi kalau perkataan tu kalau ke belah selatan dia akan pergi ke kita berhadap besar lah.
5: Tapi kena air cetong pun hati tu. Kena airnya boleh selabu kan. Kena oleh jatuh
3: kan. Hanya ada kalor.
2: Itu tak kata apa lah.
5: Dia macam pada gelar lah cetong ni.
3: Dia buat dengan plastik kau besi kau lah ke mana?
5: Dia macam-macam jatuh plastik pun ada.
1: Boleh berlaku eh. Sebab nyambung
5: sama. Boleh berlaku. Nak benuk, nak kena telur untuk sebarang pun dah ada jatuh juga. Opsi itu.
3: Kau guna air dia, ya.
5: Kau guna air banyak jatuh ni.
1: Yalah.
2: Cuma saya cerita dengan copok ni lebih kurang ke? Tanya.
5: Besar-besar copok lagi.
2: Besar copok lagi.
5: Dia tengok hal dari dia ni. Kalau buka puasa guna cerita tu padah lah.
1: Tak payah makan lah rasanya.
3: Itulah.
2: Pakai kenyangan gitu lah.
3: Itulah. Boya, terima kasih lah apa kongsi ya Boya tu. Terima kasih Boya.
5: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Menariknya sebab kadang dia ada pot lepas tu main apa tadi pot lepas tu apa atas mana pot tadi gad
2: link gantang. Tapi itu saiz yang berbeza tu.
1: Betul.
2: Kita dia kalau lah saiz berbeza dan sukatan dia berbeza. Cuma dia alat sukatan jugalah. Cuma mungkinlah kalau ada, kalau kita mungkin sebut cetong, ada perkataan yang sama menggambarkan cetong. Puk lah tadi.
1: Puk lah kan. Puk lah. Sebab kalau benda lain tu dia dah lain lah. Nak lah segantang tu lah. Lagi lah besok.
3: Kalau di Kelantan ni cetong ni apa ni, dia apa tidak banyak-banyak perkataan lah ambo rasanya. Tidak cetong lah dia gayung. So, so lagi dah gayung lebih kurang gaji.
2: Betul.
3: Ayi pun boleh tahu juga gayung.
2: Gayung.
3: Cetong gayung ni. Tapi kegunaan dia kalau gayung ni cebok air juga.
1: Cebok
3: air. Apa ni cetong pun cebok air juga. Ya.
1: Okey. Tak apa, kita rehat dululah ya.
3: Baik.
1: Mungkin boleh untuk kebusukan yang kedua, ada lagi pendengar yang nak bersama sama dengan kita nanti.
3: Betul, Riz.
1: Lagu dari Pahang dulu lah, ya.
2: Sila. Boleh?
3: Boleh.
1: Sila. Dia tajuk lagu ni, Otiang Pala Kawan.
2: Ingat habis nak nyanyi.
1: Kau yang kan nyanyi? Jangan. Boleh. Tak hujan kan, hujan malam. Okey, jom kita sama-sama dengar.
3: Baik.

0: Muhammad Fawaz Ramli, nama penyanyinya tadi. Ha, tajuk lagunya Oteng Kepala Kawan. Oteng tu maksudnya pening kepala saya.
1: Oh. Ha,
0: kawan tu saya lah. Ha, lepas tu kalau dengar tadi dia pun ada ngaboh, yang ini adalah lorat ataupun dialek daerah Pekan.
1: Ha,
0: daerah Pekan sebelah daerah Kuantan ni ya.
2: Itulah dia.
3: Tapi lagu tu pun ada setengah-setengah perkataan dia kita faham. Ada yang faham. Kalau tak faham kita tanya Riz balik. Gitu je lah.
0: Banyak benda yang buat dia pening tu lah. Nak hilang pening, makan je. Makan je mudah.
1: Ubat stres yang makan ya.
0: Betul.
1: Kena segantang beri.
0: Segantang tu. Tak main tertupa satu lane tak main.
1: Dia hilang pening tapi doktor naik pening dengan dia.
0: Okay, masih lagi chatong ni. Kita pusingan yang kedua ni lah. Nampaknya di Pahang ni ada yang nak bersama ni.
3: Kita tanya Riz.
0: Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ini Riz je.
0: Yo, saya Riz kat sini.
4: Nama saya kena ke?
0: Kenapa gema kuat sangat ni? Ada mana ni?
4: Di dalam bilik.
0: Ni mana orang mana? Orang Rauk mana ni?
4: Orang Rauk, Santana.
0: Bang Santana. Orang Rauk
4: kampung Uludong, Rauk.
0: Ya, orang Uludong. Kalau tadi mau judi temeluh ni orang Rauk pula ni. Okey, Abang Santana. Kita hari ni perkataannya cetong. Cetong ni maksud dia alat untuk nyukat beras tu. Kalau tempat abang panggil benda?
4: Dulu kerja tetangga ni. Apa merepek, meraca, kintung ni bekas air.
0: Mana? Apanya?
1: Bekas air?
4: Kintung ni bekas air. Air minum.
1: Kintung pula.
0: Kintung tu untuk bekas air lah.
4: Dia macam tu benda.
0: Ngiar pula.
4: Besi, bukan besi. Bukan besi namanya. Jadi nama cintung ni Cina. Selalu bekat air ni.
0: Okey.
4: Katanya kau satu konsik tu ramai. Lima orang satu bilik. Bawa cintung tu benda pula rupa bekat air.
0: Besar lah tu sampai boleh konsik lima orang.
4: Besar berat.
0: Uih, macam
4: kintung ni.
0: Macam baldi dah kayanya. Besar lah.
4: Dah besi memang. Dah pukul 8 sampai pukul 12 hari tu. Habis, 5 orang minum tu. Panas. Saya datang ke sawit. Tahu lah tu panas.
0: Yo, faham.
4: Tapi sini lah panggil kintung.
0: Kintung.
3: Gitu baru dengar kintung.
1: Kirim tamu.
4: Tapi peringkat yang lama lah, yang baru-baru tak tahu.
0: Memang dah tak pernah dengar dah orang nyebutnya gitu.
4: Kalau umur 50 ke atas tahu. Saya ni 70 lebih.
1: Patut.
0: Kalau sekarang ni orang tahu
1: generasi baru banyak tak tahu ni.
0: Kalau yang sekarang ni tahu teh air mangkuk je.
4: Air mangkuk dalam tembayar basuh kaki tak ada lah.
0: Baik.
4: Ada orang pasal juga kontrol tu lu.
3: Memang kita tahu air, ya kita tahu ni besar daripada cetong lah.
4: Betul. Air perigi yang tarik tu tahu dia. Darah tu kintu juga dia panggil.
0: Sama juga panggil kintu. Kintu.
4: Sinilah. Dalam peringkat dululah.
0: Okey. Itu dia cerita lain. Okey. Baik. Terima kasihlah Abang Satana perkongsian ni, menarik juga kita dengar tu ya.
4: Sama-samalah Ri. Ya Kelantan, Terengganu, terima kasihlah.
0: Baik. Okey, terima kasih bang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bye.
0: Okey, bye. Itu dia. Sangat dia. Jadi kentau. Sebenarnya pasal tanah ni pada awal tadi dia dah menelepon dering je telepon ni. Ha.
3: Dapat juga dia.
0: Dapat juga. Alhamdulillah. Okey, mana? Terengganu. Ha, air ada.
1: Terengganu. Okey, ada. Kita try pula mana tahu ada kata lain.
0: Ha, baik. Tu lah dengar tu.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Hello. Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di Sinon?
2: Oh, di sini Ayu. Oh, dekat
1: dekat ni. Ya, Ayu.
2: Ayu dekat sini. Apa khabar Abang Mus kita?
3: Alhamdulillah.
1: Rindu tu.
2: Sihat. Ayu di sini. Oh, saya rindu ya, betul dengan suara Abang Mus kita. Betul tu sihat.
1: Tidur luar lah Abang Mus malam ni.
3: Ya. Begitulah lebih kurang kurang lebih.
0: Oh, Pahang. Alhamdulillah sihat kat sini.
2: Saya lama penuh dekat dua dekat tak bertemu dengan Abang Mus.
1: Oi, dua dia. Ya. Bukan dua penama, dua dekat.
3: Malam ni kita bertemu suara. Tak apa. Boleh.
2: Betul lah
1: kata. Mana tahu Abang Mus datang sini pula.
3: Ya.
2: Dia dulu untuk fikir rano. Lepas ni dia balik pasal kan.
1: Ada orang Hindu tu. Baik. Ayu, okay. Kalau kita duduk kongsi bahasa ni. Perkataan cetong ni. So katang untuk berah ni. Kalau Ayu ada sebutan lagu mana?
2: Dia kalau di piano ni dia lebih kurang macam tadi macam ke Mokju kata.
1: Okay.
2: Tapi leng ni sebenarnya pok hok dia mula sekali pok. Tapi pok tu dia bukan cetong susu hok sekarang ni.
1: Okay.
2: Kalau perasan zaman kita budak-budak dulu kan susu pekat tu hok yang pendek tu sikit tu.
1: Teng susu.
2: Teng susu yang kecil tu itulah pok dia. Dia dua pok tu seleng. Orang tak panggil leng.
1: Okay.
2: Tapi leng di piano ni pun dia ada juga dalam bentuk besi. Macam arwah atuk saya dia kerja dengan bandar orang. Lepas tu bahagian benda-benda yang tak boleh bakar dah kira macam reject. Dia akan balik rumah ni.
1: Okay.
2: Masih ada lah. Saya guna lagi leng tu. Maknanya kalau secupok tu dua leng.
0: Guna lagi ya.
2: Ada. Secupok tu dia sutir gitu secupok. Maknanya secupok berah. Selagi paling besar sekali gatang lah. Tapi kalau kita pergi berah zaman lama-zaman dulu di pasar tu dia panggil gatang lah kalau besar. Tapi kalau pergi ke nyebuk air tu. Cetong air tu. Dia ada selagi sebutan orang Terengganu ni. Dia sebut cetong, dia sebut nyebuk mana.
1: Dia sebut
2: Pok Iya.
0: Pok
2: Iya. Bukan nama orang deh. Pok Iya.
1: Pok Iya.
2: Kalau orang Terengganu sebut unjuk kok Pok Iya ke saya tu. Maknanya Pok Iya tu bukan nama orang. Bukan nama Zakaria. Pok Iya tu cebok tu.
1: Pok Iya ni.
2: Pok Iya. Tapi Ayi tu kalau ada member nama Zakaria jangan panggil dia Pok Iya. Lebih kurang gitu nak dia.
0: Dia
2: Pok Iya tu orang Terengganu je panggil Pok Iya. Tapi kalau gialik tang ke hulu Terengganu tu dia lain. Tak tahulah dia perkataan lain kot cetong. Tapi kalau citong tu lah dia lah tu ambil citong tu. Kalau nak tahu boleh tanya Kak Teh.
1: Tu dia.
2: Kak Teh tu lah orang hulu dia tahulah cetong tu dia panggil benda. Sebab kalau balik bandar ni cetong nyebok lepas tu Pok Iya tu yang saya kata tu untuk air. Tapi kalau untuk berah tu pok tu tank susu bukan zaman sekarang ni hok tinggi tank susu hok pendek tu.
0: Pernah tengok
2: dia. Pok dia sebenar-benar zaman dulu kan dia pakai tank susu pendek.
1: Okey.
2: Jadi dua tank susu pendek tu jadi satu leng.
0: Nisbah dia gitu
2: satu
0: ya.
2: Satu leng berah tu.
1: Jadi maksudnya pok dengan cetong ni sukatan yang sama sebenarnya.
2: Dia lebih kurang lah. Pok tu macam cetong. Cetong tank tu yang pendek sikit tu lah. Biasa kita tanya mak. Kalau saya menanak hari-hari pun kadang ada juga. Hari ni nak banyak mana menanak. Kadang-kadang mak saya kata lah. Lebih sikit hari ni wak masuk secupuk lalu.
1: Baik.
2: Kalau secupuk lalu kita pakai cupuk betul lah. Sesukatan harus secupuk lalu. Dua cupuk tu dia... ada cupuk dia kalau kita orang nasi dagang gitulah maknanya berapa cupuk untuk segatang tiga cupuk ke empat cupuk segatang sebenarnya.
1: Okey, faham.
3: Itu sukatan dia ya.
0: Itu
3: sukatan dia.
2: Agak-agak depan Pak Dek mari lagi. Ya.
3: Diberi kesempatan.
2: Kalau beri kesempatan, saya balok.
3: Oh, gitu.
1: Okey, baik. Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, kita bagi ruang ke Abang Moh. Ada ni, pendengar nak bersama.
3: Ada. Untuk bersama. bersama dengan kita. Hello.
5: Sedikit masa. Hello, ya.
3: Ya, assalamualaikum. Abang Jo.
5: Waalaikumsalam. Ini siapa dia, Abang Dik?
3: Ya, gitulah. Ya, ya, sama.
5: Kena malai pula Abang Dik.
3: Gitulah. Kadang-kadang jarang-jarang sekali-sekala.
5: Ya. Jumpa pun tarik tali.
3: Ya.
5: Napa? Hello.
3: Ya.
1: Ya, ada.
5: Jumpa tarik tali. Tepi telaga, berderu-deru. Assalamualaikum semua sekali. Malam ni tiga penjuru.
3: Betul-betul. Abang Jo, nak tanya Abang Jo lah, apa ni daripada kita duduk tengok Hajetong, kita duduk kecek Hajetong ni, jenis betul lagu mana Cetong sebenarnya? Boleh cerita ke Abang Jo?
5: Cetong ni, maklumlah kita pergi Cetong dulu lah.
3: No, Cetong, kita pergi Cetong. Cetong
5: ni bagi ada takar. Bagi tempat megah ada.
3: Gitu.
5: Kalau tak ada tempat megah, dia tak panggil Cetong. Cetong ni dia berbagai-bagai saiz.
3: Ya, okey.
5: Kalau pok le tu dia satu saiz tu. Cuba awak dia satu saiz. Kalau cetong dia banyak jenis saiz. Ada cetong besar, pok ayam tak jadi lah, pok ayam ni. Minum air cetong. Kalau buat kohong kecil tak jadi apa, pok ayam kata. Air kau pun sorok tu, ye.
1: Air je lah dah. Saya di sini.
5: Alah, Abang Jo ni, ye.
1: Ya, ya. Cang.
5: Halo. Ya. Abedi, dia lah kena Abedi. Okey. Dia pok tu, pok dia bang. Kalau dulu kau kopi got tu. Ya, got tu dia.
3: Abedi
5: ni muka dia dah 90 hair lagi. Kopi kera. Dia pendek. Dia panggil pok. Jadi anak-anak jangan banyak lah. Muka kita dua orang, dia boleh dua pok lah.
1: Ya, gitu lah.
5: Dia dua pok tu satu lane dia panggil.
1: Dua pok tu lane. Ha, gitu memang itu.
5: Pak lane tu satu cupok. Lebih kurang. Ya, ganu ke hair pun.
3: Betul.
5: Pak cupok satu gata.
3: Gitu. Faham-faham. Tu dari segi sukatan dia lah tu ni. Kalau cetong ni untuk berah ke untuk air je kegunaan dia ni?
5: Cetong ni? Cetong ni dia ada tengah dia orang mudah nak cabut muka dalam payah je. Kalau dalam payah berah kan? Kadang-kadang pun dalam berah. Kadang-kadang banyak guna air lah cetong ni.
3: Begitu je deh.
5: Bapa kau bodoh memotif-motif marah ni. Ni parok mani dua tiga cetong tu dah orang lain nak puluk aku dia bareng.
3: Begitu cara dia. Baik. Terima kasih Abang Jo. Pecurah lah gitu.
5: Semua sekali sama air raya lah.
1: Ya, sama raya.
5: Ikan raya, ikan telah mencari makam. Ya, sama-sama berhari raya. Silap dan salah. Bermaaf-maafan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
3: Itulah. Riz dan juga Ayi.
1: Ya,
3: pendengar dari Kelantan kita lah.
1: Abang Jo. Dah pun cepat 10 malam ya.
3: Ayo.
1: Tak cukup rasanya masa.
3: Iyalah.
1: Masuk katang malam ni. Ingat tadi abang juga bawa satu pok dua leng. Dua satu leng dua pok gitu. Pening.
3: Alas kali pok amai.
1: Okey. Jadi apa yang kita dah pun sampai ke penghujungnya lah.
3: Okey.
1: Insya-Allah terima kasihlah ya Abang Moh ya
3: dan baik.
1: Ai bersama kita malam ni. Jadi pastinya nanti minggu depan adalah perkataan yang menarik lagi akan kita kongsikan ya.
3: Insya-Allah.
1: Dalam ruangan cerita Pantai Timur ni. Terima kasih banyak belaka-belaka ya. Jadi insya-Allah siaran masing-masing akan diteruskan hingga pukul 12:30 malam nanti untuk ruangan cerita Pantai Timur. Kita dah pun sampai ke penghujungnya. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali untuk siaran di Selekta Terengganu FM untuk malam ni baru saja selesai untuk cerita Pantai Timur gabungan tiga negeri di Terengganu FM, Pahang FM dan juga Kelantan FM. Dan juga untuk waktu ini seperti biasa setiap hari Rabu untuk belah malam yang akan kita ikuti untuk siaran Tune and Roll terbitan Puteri Awni. Sama-sama kita layankan.
1: You're tuned in to the best with Awni Mark on Tune and Roll. Our music, your melody, Terengganu FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello, hi. Kembali dalam rancangan Tune and Roll. Our music, your melody.
3: The best songs on the radio.

Temankan Puteri Auni ke udara. Selamat malam Auni ucapkan untuk semua ya. Dan juga seleksi lagu-lagu Inggeris kini kembali. Banyak lagu-lagu Inggeris yang Auni dah sediakan untuk anda semua, okay? Jadi tenang-tenang saja, relax-relax saja dan juga santai-santai dengarkan Auni pada malam ini. Menerusi rancangan Tune and Roll, ini dia lagu Auni bawakan untuk anda. Our Music, Your Melody, Chunggan FM.

semua pendengar yang sedang santai pada malam ini. Ini lagu yang Uni bawakan. Kita kembali ke era nostalgia, era 90-an kan. Siapa lagi kalau bukan lagu Spice Girls dengan lagu hit mereka Say You'll Be There. Ah, dengar lagu ni teringat zaman-zaman dulu kan. Siapa je yang tak hafal lagu ni? Dengan lirik dia pun best. Ah, tentang pentingnya kepercayaan dan juga sokongan dalam satu-satu hubungan. Macam mana? Mungkin ada antara anda yang teringat zaman sekolah dulu nyanyi sama-sama dengan kawan kan lagu ni. Ah, tambah-tambah pula balik daripada sekolah tu, duduk dalam minivan tu sambil-sambil layan lagu dekat radio. Ah, itulah antara kenangan manis yang dapat kita bawa nostalgia lama-lama dulu kan. Ah, dan juga ini adalah lagu yang dilancarkan pada tahun 1996. Lagu sebahagian daripada album debut mereka Spice. Ah, yang memperkenalkan fenomena girl power kepada dunia. Okay, jadi untuk semua pendengar yang rindukan muzik retro, dengan sedikit sentuhan nostalgia, inilah lagu untuk anda. Baik, daripada era 90-an, Auni bawakan pula ke era 2000. Ini dia lagu persembahan daripada John Newman dengan lagunya Love Me Again.

FM, lagu persembahan daripada Green Day dengan lagunya Last Night on Earth. Bila awak ni dengar balik lagu ni, lagu ni seolah-olah surat cinta lah daripada mereka untuk orang yang tersayang, kan? Kalau kita dengar lagu ni, seolah-olah mereka semua ni menjanjikan bulan dan juga bintang. Itulah yang sanggup kita buat, kan? Kalau kita sayangkan seseorang itu, kalau kita cintakan seseorang itu, betapa bersyukurnya mereka ini hadir dalam hidup kita, okay? Pernah tak kita dengar satu kata-kata, cinta sejati adalah ketika kita menerima pasangan kita dengan segala kelebihan, segala kekurangan, sebab itulah yang menjadikan mereka istimewa. Jadinya untuk anda yang sedang menikmati malam ini, walaupun cuaca agak suram, hati juga terasa sepi, mengenangkan orang yang tersayang, yang jauh di mata, tetapi jangan lupa, sentiasa kita eratkan di hati, ya. Ini adalah lagu untuk anda. Jangan lupa, cinta ni bukan sekadar perkataan, bukan sekadar kita luahkan dengan kata-kata, tetapi tindakan yang kita tunjukkan untuk orang yang kita sayang, okay? Ini lagu untuk anda, menjadi iringan malam anda yang penuh dengan kasih sayang. Tune and roll, our music, your melody, Terengganu FM.

Rungkan FM, Mesra Ceria, terima kasih kerana menjadikan saluran 88.7 MHz iaitu di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu sebagai teman setia anda. Masih lagi bertemankan Auni dan juga lagu yang Auni bawakan sebentar tadi, lagu yang paling popular beberapa tahun lepas. Siapa lagi kalau bukan kolaborasi hebat antara The Chainsmokers dan juga Coldplay dengan lagunya Something Just Like This. Ini lagu kalau anda dengar balik lirik dia tu kan, ini menceritakan tentang cinta yang sederhana. Dalam malam percintaan ni, tak perlu kita nak jadi superhero ataupun buat perkara yang luar biasa untuk rasa dicintai tu, sebab kadang-kadang cukup sekadar jadi diri sendiri. Ada antara kita ni, bila kita sayangkan seseorang tu sangat-sangat, kita jadi bukan diri kita, kita jadi orang lain. Bila kita jadi orang lain tu, dalam masa yang sama kita nak mencintai dia tu, kita jadi penat tau. Sebabnya cinta yang tulus ni, bila kita diterima seadanya, kita tak perlu berpura-pura. Sebabnya itulah yang membuatkan kita jadi rimpuh dan juga menyebabkan satu-satu keadaan tu menjadi hati kita juga rapuh, okay? Dan juga kalau kita nak cintakan seseorang tu, jadilah versi yang terbaik, jadi diri anda sendiri. InsyaAllah orang yang menyayangi kita tu akan terima kita seadanya, okay? Jangan lupa, jangan sedih-sedih. Dan juga ada lagi orang di luar sana yang masih lagi menyayangi anda seadanya. Terengganu FM.

Masih lagi bertemankan Puteri Auni. Terima kasih untuk penyampai yang memberi laluan kepada Auni untuk habiskan senarai lagu-lagu Inggeris pada malam ini. Jadi sit back and relax katanya kalau dalam bahasa Inggeris. Tenang-tenang saja, santai-santai saja. Layan lagu Terengganu FM, mesra ceria.

Lagu yang menjadi halwa telinga anda menerusi Terengganu FM Mesra Ceria. Lagu yang pernah tular pada satu ketika dahulu menerusi TikTok. Lagu yang cukup-cukup dikenali ramai datangnya dari penyanyi dan juga penulis yang berbakat, Conan Gray dengan lagunya Heather. Ini yang menjadi salah satu fenomena lah pada waktu ketika dahulu. Ini bukan sekadar lagu cinta biasa, tapi lebih kepada perasaan patah hati disebabkan tidak dapat memiliki orang yang kita sayang. Lagu ni pertama kali diterbitkan pada 20 Mac 2020 sebahagian daripada album debut Conan, Kid Crow. Dan juga sejak daripada tu, ramai yang dapat menyamakan lagu ini dengan kisah-kisah mereka. Kadang-kadang dalam hidup ni kita ada tau Heather dalam hidup masing-masing. Sebabnya kita rasakan seseorang yang kita rasa terlalu sempurna sampaikan kita hanya dapat mengagumi dia dari jauh. Contohnya macam kalau kita ada crush lah, kita suka je dia dari jauh kan. Tapi kalau nak memiliki tu, tak tahu sama ada mustahil atau tidak kan. Sebabnya cinta ni tak semestinya memiliki. Tapi kalau kita dapat melihat orang yang kita sayang tu bahagia, itu juga salah satu bentuk cinta daripada kita sendiri kan. Dan juga mungkin ada antara kita ni yang melalui saat-saat yang perik jugalah sebenarnya, tak dapat memiliki orang yang kita sayang, ataupun cinta yang tak berbalas, ataupun sekadar suka-suka terkenang masa dulu. Ini adalah lagu untuk anda ya, Terengganu FM.

Cunggan FM, Mesra Ceria. Terima kasih kerana menjadikan radio Cunggan FM sebagai teman setia anda dan juga sudi mendengarkan Auni di malam hari menerusi rancangan Tune and Roll. InsyaAllah, Auni akan kembali lagi dengan senarai lagu Inggeris untuk anda semua dan juga dengarkan Auni setiap hari Rabu pukul 10.05 malam. Jaga diri selalu. Selitkan doa untuk orang yang tersayang dan juga sayangilah diri anda sentiasa. Sebab apa? Because when we love ourselves, everyone around us will truly love you too. Salam kemaafan dari Auni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Our music, your melody.
1: Bringing you the best English hits only in Terengganu FM.
2: And you got it.
1: Satu perkara yang perlu dititikberatkan semua pemandu di luar sana. Mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan akal fikiran adalah penting. Peraturan lalu lintas disediakan untuk membantu melindungi anda dan orang lain semasa mengendalikan keteraan di jalan raya. Pastikan anda mengetahui peraturan tersebut dan anda menerapkannya pada pemanduan anda sendiri setiap hari. Memandulah dengan tenang sambil mendengarkan siaran Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ITCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini. Jelas beliau, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit yang berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan bakar sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum.
1: Penggunaan biodiesel ini memang sangat menggalakkan
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transformasi methane kepada grafen pertama di Asia Pasifik. Kejayaan tersebut dicapai Gas Malaysia Berhad yang menerajui sektor itu berlandaskan strategi perniagaan gas Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Lee Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baharu itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadilah Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah pekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Fauzul Mustafa berkata dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
3: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubeh bersama dengan enjin, satu lagi lubeh sahaja. Kalau lubeh sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubeh kita buat. Kita buat melalui sebuah harga. Dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Belia negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China Mao Ning menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Belum menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran Ali Nikzad memaklumkan jawatankuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan Angkatan Tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk Majlis Keselamatan Iran dan pandangan individu yang berkaitan. Sukan menjelang kempen bola sepak Piala Dunia 2026 minggu depan, pengendali New Zealand Darren Bazley kecewa dengan kekalahan memalukan pasukan itu dalam aksi pemanas badan. Skuad All Whites tumbang 0-4 kepada Haiti di Stadium Inter Miami CF. Aksi hambar ditunjukkan para pemain mengejutkan Bazley walaupun telah menjalani kem latihan penyesuaian cuaca selama seminggu di Florida. Republik Demokratik Kongo sedia beraksi tanpa penonton dalam perlawanan persahabatan menentang Chile. Ia bagi memastikan aksi pemanas badan Piala Dunia 2026 dapat diteruskan. Cadangan tersebut dikemukakan jurulatih Sebastian Dezeber selepas pihak berkuasa di La Linea di Le Concepcion, Spanyol membatalkan perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Jun atas kebimbangan penularan wabak Ebola. Dezeber berkata pasukannya bersedia menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan menegaskan semua prosedur kesihatan yang ditetapkan FIFA dipatuhi sepenuhnya. Manchester United mengesahkan perpindahan tetap penyerang Denmark Rasmus Højlund ke Napoli dengan nilai €50 juta. Højlund meninggalkan Old Trafford selepas menjaringkan 26 gol dalam 95 penampilan serta membantu United menjuarai Piala FA 2024. Napoli mengikat pemain berusia 23 tahun itu secara kekal selepas aksi cemerlang sepanjang tempoh pinjaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Campuran biodiesel berasaskan sawit, alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baik, kembali bersama di Ruang Udara Terengganu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua rakan sahabat setia yang dengarkan Terengganu FM di mana saja beradanya. Apa saja untuk aktivitinya, kebanyakan mungkin santai dan mungkin sebahagian besarnya dah pun melapkan mata, tapi yang masih lagi terkebil-kebil ataupun banyak perkara memain di minda dan fikiran, rasa nak tidur tapi tak mampu nak melapkan mata, banyak perkara yang singgah di benak pemikirannya itu. Tapi itulah, sering akan hadir sesuatu perkara, banyak benda yang nak diuruskan, banyak perkara yang perlu kita selesaikan. Selagi nafas ada, selagi nyawa ada, masalah akan seiring sejalan. Cuma cara memisahkan masalah itu, bukan melupakan masalah, memisahkan, kerana ada masanya perlu untuk kita letakkan ke tepi seketika, untuk kita bagi kerehatan pada tubuh badan kita, kerana kita hanya insan biasa yang perlukan ruang, yang perlukan sudut, yang perlukan satu tempat yang sesuai untuk dalam minda kita ini untuk diberi kerehatan. Dan kalau nak diselusuri perjalanan kehidupan kita ni, hari akan sentiasa berlalu, berlalunya sebagaimana bumi yang berputar. Begitulah kitaran kehidupan kita. Hari dah pun 3 hari bulan, berada di tanggal untuk 3 Jun dan juga menghitung detik untuk melangkah ke hari yang keempatnya, tepat 12 malam nanti. Dan sepanjang kita selusuri kehidupan, usia kehidupan kita anugerah Tuhan Maha Kuasa, ada masanya bahagia hadir dalam jiwa, ada masanya perasaan hampa, kecewa, itu yang melatari kehidupannya. Tapi kita hanya insan biasa, melayang perasaan hampa itu, nak kata salah pun kalau berlebih-lebihan itu mungkin mengundang masalah. Jumpa hampa yang tak terkawal itu akan menjuruskan kita kepada terhentinya sebuah perjalanan, kerana hakikat kehidupan tetap perlu kita teruskan walau apa saja masalahnya. Yang paling penting, kita perlu berkongsi, kita perlu bercerita. Tetapi usah terlupa satu perkara, carilah insan yang tepat, carilah individu yang tepat, cari mereka yang tepat, di mana berkongsi pada tempat yang tepat. Itu okey, akan menghadirkan rasa ketenangan dalam hati. Kalau tersalah berkongsi, nanti menambahkan pula lukanya, menanah pula lagi. Baik, dengarkan untuk buka tirai untuk malam ini sebuah lagu daripada Toki Hampa, dan akan menyusul selepas pendengar akan saya kongsikan kiriman daripada rakan sahabat kita, dan juga talian akan kita buka untuk ruang ucapan, ungkapan kata yang baik-baik, yang elok-elok. Semoga yang baik juga Tuhan kembalikan buat kita. Baik, terus saja bersama untuk lainkan di Selekta Terengganu FM, mesra ceria, pastinya anda yang setia bersama.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya mulai terlibat sebelum itu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Baik, itu benar-benar Tuk Nora. Lagunya Lalui baru saja kita layankan bersama. Dan baik, akhir lagu tu tadi dia menyebut hadirlah kekasih. Dan juga saya nak jemput, silakan, untuk hadir yang setia bersama untuk malam ni, hadir ke talian kita, menyampaikan ucapannya. Di dua talian juga di WhatsApp kita akan saya bacakan yang singgah untuk waktu ini. Kita nak bersama dengan siapa agaknya ni? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya, Pak Mak Besut.
1: Ya, Pak Mak Besut. Ya, apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat, Pak Mak.
1: Alhamdulillah.
0: Di belah besut macam mana cuacanya malam ni?
1: Cuaca hari ni panas hari ni.
0: Oh, panas ya?
1: Hari ni hujan.
0: Kalau sini
1: hari ni panas depan haji. Saya menaya habis ketung.
0: Oh, tajuk tadi.
1: Tajuk tadi.
0: Air masak tak apa, jangan manis.
1: Ayam masak ya.
0: Nanti bersemut nanti. Kalau kalau jiwa yang bersemut tak apa.
1: Tak apa.
0: Jadi yang kita risau takut darah kita yang bersemut naya.
1: Ayam betul.
0: Pesanan kasih sayang. Okey, silakan Pak Mak untuk menyapa rakan-rakan.
1: Okey, terima kasih yang sekali Pak Yaji dikontinuasi. Dan sama bertugas.
0: Ya, terima kasih.
1: Buat Umi Johor. Kak Nisa Rifah yang burung,
0: ya.
1: Pak Zahdi Kerteh, Kak Nur Dungun, Abang Zek, Ayah Long Ligo, dan apa nama ni, Kak Nisa Rifah yang burung, Kimi Batu Rakit, Din Khairuddin,
0: ya.
1: Pak Zahdi Kerteh, apa nama ni, Abang Fadil, Usman Kubai, Hajar Lejah, dan yang terakhir sekali buat semula sahabat-sahabat Radio Malaysia Terengganu FM, terkira di mana juga berada, dan ucapan semua seperti sama lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mak kita daripada Besut yang dengarkan untuk waktu ini dan juga lagi seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, umpunya suara siapakah ini?
2: Suara Cik Amir Harun.
0: Cik Amir Harun. Apa khabar?
2: Biasa kalau kat dekat Kelantan tu, saya memang kenal suara Cik Amir Harun.
0: Kan? Saya saja bertanya, takut tersalah. Baik, tanya dulu. Sesat jalan.
2: Yalah, orang lama.
0: Sihat ya? Alhamdulillah, Cik Amir macam mana keadaannya?
2: Ya, Alhamdulillah. Cuaca pun sini okey.
0: Kita kalau di Terengganu petang tadi, hujan manja-manja turun masa ibu.
2: Oh lah, sedapnya. Sini panas.
0: Kalau tidur malam ni lena di buah mimpi.
2: InsyaAllah.
0: Kalau tak tengok dengan hutang lah. Okeylah, Jami, silakan ucapannya untuk rakan-rakan.
2: Okey, pertama buat ayah yang bertugas, selamat mengambilkan tugas.
0: Ya, terima kasih.
2: Yang kedua untuk Pak Mak Besut tadi, Abang Zed Cene.
0: Ya.
2: Ayah Long Geliga, Mak Ngah Binjai.
0: Baik.
2: Tema di Kerteh. Kak Anu di Dungun, Kak Ros Alavio di Dungun, Ayu Kulaibai, Zapaka, Zul Alif, Haji Hadija, Haji Osman Goodbye di Pulau Pinang.
0: Yeah.
2: Semualah kepada sahabat Terengganu FM yang memantau pada malam ni, dengan ucapan selamat malam, semoga berbahagia, sokmoh-sokmoh.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Dua je jaka. Di manakah bunganya? Okey, mungkin satu lagi kot. Kita cuba, mana dah tahu ada bunga yang singgah untuk waktu ni. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ayy.
0: Ya, siapa di talian?
3: Lama tak dengar.
0: Lama tak dengar. Okey, baik. Ucapannya silakan.
3: Okey. Kak Ani Ninja. Kak Aga. Cik Min.
0: Baik.
3: Abang Zat Zadio.
0: Ya.
3: Deng Geng Deng.
0: Lagi.
3: Dia pun kerepu. Semua dah nak tidur tu.
0: Ya.
3: Malah ni tak dimasuk, dah nak di

0: gempa tahun ni.
1: Oh, dok amba. Ah, dok. Oh, dok. Nolong orang lain je. Tolong lihat lah, tolong kelih.
0: Yalah.
1: Tolong makan. Okey, baik, terima kasih.
0: Sama.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, itu dia. Tiga yang sempat untuk waktu ni. Kalau ada orang masih lagi, ada lagi kot. Aku pun dengarkan ni sebuah lagu daripada Aziz, Kau Tetap di Dalam Anganku. Terus layan untuk temani anda di Selekta Terengganu FM. Mesra ceria, pastinya menghiasi malam anda.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Baik, itu dia sukan nombor satu dunia yang akan bermula. Demam bola pasti dinantikan oleh semua. Kan ramailah kot jadi geng gong hantu lepas pada ni. Tapi tak apalah kan, minat. Cuma yang paling utama juga, kesihatan perlu seimbang. Tidur tetap kena jaga. Adjust masa lah yang sesuai. Okey, apapun ikuti kehangatannya mesti siaran RTM. Dan juga untuk malam ni, silakan lagi untuk rakan-rakan kita yang di WhatsApp kiriman kasih sayangnya. Daripada Zoo Parker ini katanya, salam ye. Ya, salam juga daripada saya untuk Zoo Parker. Ucapan Zoo Parker ni buat menantu Along Isdihar hari ini. Untuk ucapannya, selamat hari lahir lah buat menantunya. Moga panjang umur dan gemurah rezeki selalu. Amin. Dan juga daripada Kak Azul kita ni, kata ucapan selamat malam juga untuk Mekna, T di Kertih, Gang Cloud, Kimi, Batu Rakit, Abah Musa, Kak Rus, I love you, Zahara, Ichula, Din Khairuddin, Puteri Khaima, Abi, Pok B, Doraemon, Pok Lee, Kak Nitsu, Ika Rus, Mus AB, Salsekati, Zarpaka, Dokso, Juli, Pak Mat, Ilham, Mi Samad, Adi Rahman, Abang Camar, Kak Ani, Yo Kalang, Syuk, Pak Supiang, Tok Dalang, Isa Dungu, Zana dan semua lah. Moga cerita selalu untuk malam ini. Terima kasih. Dan lagi kiriman daripada Cik Mi Masjid Kadir kata, Assalamualaikum, Mari, Waalaikumsalam, sama habis konti sebentar lagi. Terima kasih ucapannya untuk sahabat yang kuhormati dunia akhirat. Abang Fadil rindu selalu, moga sayang semoga dianugerahkan kesihatan yang baik dan juga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jaga, tak lupa juga salam kasih sayang dan rindu selalu untuk Kimi dan isteri, adik Syah Mada Sokmo, Kak Liha sayang, Teh Mas sayang, Z Manil, Rina Kemaman, Z dan Mas 14, Iqbal ST, Azman ST, Chef Mane, Cik Jalilah, Ina ST, Kak Nodungun ada di mana-mana, Kak Nik Sharifah, Durian Burung, Suria Pagi dan sahabat-sahabat pendengar FM yang mengenali diri Cik Mi. Semoga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Terima kasih untuk ayahnya. Okey, hati-hati dalam memandu ayah. Terima kasih ya. Okey. Dan juga satu lagi ni daripada Din Khairuddin. Daripada abang kita Din Khairuddin ni katanya, selamat hari lahir untuk rakan sekampung Salsekati. Besok hari semoga dipanjangkan usia dan dimurahkan rezeki. Tak lupa juga untuk Z Sweet Money, Kak Zupaka, Kimi Batu Rakit, Osman Gubai, Mama Zah Sungkai, Pak Mak Besut, Bonda Umi Johor, Cinta Hati, Puteri Khaimar, Bahagia Somo, Adi Kini Konti. Baik, terima kasih untuk yang singgah bersama. Kita dengarkan pula daripada Khairul Iklan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Kan kita panggil sayang kepada mereka yang penuh dengan kasih sayang. Kita tebarkan rasa kecintaan. Kalau itu mampu meluputkan kebencian, itulah yang menghadirkan rasa damai pada hati, jiwa dan juga perasaan.

0: aku yang kau panggil sayang. Ada lagi semata masa untuk sahabat pendengar kita yang kita sayang semua di talian kita seterusnya untuk malam ni. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, punya suaranya siapa?
1: Osman Goodbye dari
0: Pulau Pinang. Okey, Abang Osman kita. Osman Jailani. Okey, saksifon tak ada malam ni, saksifon?
1: Ya.
0: Ah, saksifonnya tak ada?
1: Saksifonnya dah jual lah.
0: Ah, dah jual? Oh, dah gada. Itulah dia. Nanti tebus balik aja. Okey, silakan Abang Osman. Silakan untuk menyaparakan okay. Cengganu.
1: Untuk Haji lah, semoga bertugas dengan selamatnya dan balik dengan selamat lah.
0: Amin.
1: Jangan takut hantu lah nanti lah.
0: Kita Haji minta selisih. Minta jauh, minta selamat.
1: Okey, seterusnya untuk Haji Alija, Rubi Ahmad, yeah. Abang Fazil Kamasul, Pak Mat Besut, terima kasih, Deng Karudin, Puteri Kiamah,
0: baik.
1: Linda Sarawak, Kak Ra, Wawah, Hamid Harun, Zul Alif, Mas 10, Mas 14, Kak Ram dan Deng Khairuddin lah. Untuk Ayah lah, selamat bertugas dan sihat-sihat. Assalamualaikum. Goodbye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata daripada saya. Okey, itu Abang Osman Goodbye kita daripada Penang. Okey, dan juga di WhatsApp kita ni ada lagi kiriman daripada Kimi Batu Rakit. Kata salami. Waalaikumsalam. Ucapan daripada Court Badminton. Okey, gong. Court Badminton Gong Pok Jing suka malam pecah peluh dengan geng-geng kerja. Okey, ucapan untuk isteri Nur Afizah, Cemi, Deng Kidal, Kak Zuraidah, Kak Puteri Kaima, Kak Mah Paka, Kak Nodungun, Pok Mak Besut, Syam, Syam Belah Gading, Mas 14, Z Bukit Payung, Ayah Long Gelika, Z75 Mongoh, Kak Nisu, Kak Azhar Paka, Tehma, Serah Batu 6, serta semua yang kenal Kimi, moga bahagia damai di malam ini. Dan untuk Ayi kata balik hati-hati, terima kasih. Dan satu lagi kiriman daripada Puteri Khairman ni, balas kiriman ni. Salam sayang cinta hati Din Khairuddin, bahagia seumur bersama family. Kak Anik Sudik Maman, Kak Anik Sharifah Durian Burung, Kimi Batu Rakit, Kak Zuraidah Paka, Hajah Halijah Sungkai, Osman Goodbye, dan untuk Dijai, moga ceria di konti. Terima kasih untuk yang singgah kan bersahabat kita di ruang udara dan juga bersembang kita melalui taliannya. Dan juga perjalanan kita ini adalah satu memori, dan memori yang dah berlalu tu mungkin jadi kenangan. Cuma ada setengahnya kenangan tu mungkin rasa nak sebut tu macam susah je. Nak dikenam pun takut merundun hati perasaan. Kita dengarkan sebuah lagu daripada Dato' Rafi Abuah ini, disebut Jangan Dikenang Jangan. Mungkin ada kisahnya. Terus saja bersama di Selekta Cengganu FM, temani anda.

0: Itu dia lagu pertama terakhir yang kita layankan untuk ruang masa ini. Dan juga kalau yang bermula itu akan ada penghujungnya, yang awalnya akan bertemu pengakhirannya. Dan untuk siaran Musi Selekta di Terengganu FM, untuk di awalnya tadi Musi gabungan 3 stesen CPT Cerita Pantai Timur, dan di jam yang kedua pula Musi Tune and Roll terbitan Puteri Aoni. Dan selepas itu saya kembali untuk bersama dengan anda teman untuk jam yang terakhir. Kalau tak kena terasa bahasa, tersasar bicara, tersalah kata, banyak kemaafan yang saya pinta, itu khilaf kelemahan saya. InsyaAllah ada sikit kita bersama lagi untuk esoknya, jika Tuhan izinkan, untuk di siaran anggun. InsyaAllah tak ada arah apa untuk saya bersama anda jika ada jodoh ketemuannya. Dan juga salam sihat buat semua. Selamat menuliskan tugasan yang masih lagi mencari rezeki, menyempurnakan tugasan dan juga amanah setulus hati. Dan juga selamat di perjalanan untuk yang menghala ke utara, selatan, timur dan juga barat. Yang meniaga juga kita doakan rezekinya, perjalanannya. Akhir kalam, apa yang paling penting sebelum kita melapkan mata, maafkan segala kelafan. Moga hadir kedamaian dan juga keterangan. Assalamualaikum dan juga bye-bye buat semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya, kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampung lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan, hanya di OK.

12.16 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia, warga geng burung hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey eh. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya dengan dengan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan sukan saya AG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, saya yang pertama, permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam perjalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on Nasional FM. Pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Baik, satu jam yang pertama ini, kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda. Khasnya untuk anda yang bergelar Awang. Ini dia Awang Treasure, terus layan Geng Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buang muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di

7 menit tengah malam waktu ini bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri. Nasional Kemeruk Hantu bersama-sama dengan anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Bersama dengan saya pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi dahulu. Kita nak terus berjaga, terus layan sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu Nasional FM sentiasa di hati. Berbagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur Nasional FM utara, selatan, timur, barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Click ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana juga anda berada. Jadi khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusannya di pelbagai lokasi yang membuka Nasional FM. Saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, manakala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Serta, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan Hilir Perak. Di Selangor pula, daerah Sabah Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Terajaya, berkala di sebelah selatan, Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. Serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati. Seharusnya abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, sila rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Kasim. Selamat untuk anda, terus layan geng burung hantu.

0: Di pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Okay, singgah lagu nya I Love You, I Miss You untuk anda menerusi Nasional Geng Burung Hantu. 12.55 minit sekarang malam waktu ini bersama-sama dengan saya Reza untuk Nasional Geng Burung Hantu edisi hari ini. Hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Kekalkan siaran sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Maksudnya dengan didengar lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu secara khususnya lebur raya plus di E1. Di mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan, MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos hari hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi Nasional Geng Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda, lagu-lagu terbaik terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

jam yang seterusnya menerusi Nasional Game Rohan Tu. 1.14 minit pagi waktu ini. Bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Semasa dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar semua? Yang baru saja dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Ni Eman Ran. Teruskan mendengar Nasional Game Rohan Tu. Salam dari Brunei. Bapa terus berkurapa. Mantap Abang Setia. Terima kasih untuk perkongsian gift yang semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana baru ke lapangan ketika ini, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu tu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda penggemar Nasional FM. 12:30 malam sehingga 6 pagi. Mizi, terima kasih untuk perkongsian giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Lady Heda, waalaikumsalam. Teacher Ati, terima kasih taping-taping. But SV, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semua jangan selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasalah berhati-hati. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, rasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu, hilangkan gantuk kita, segarkan mata, bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Rohan Tu. Makcik Tidur, dari apa, dari mana Makcik Tidur? Waalaikumsalam Makcik Tidur. Terima kasih Lady Heda bagi kiss. Semoga murah rezeki. Siti Riza untuk Rosnya, semoga murah rezeki selalu. Pasikat dulu. Waalaikumsalam Siti Zahra. Apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live? Tanda hadir. Kalau nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya. Taping-taping. Kalau taping nampak, nama dia naik. Kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Bukan senang nama nak diseru menerusi radio ni. Secara langsung, saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio Kuala Lumpur, yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Glory. Khabar Bang Lori, nama bahasa Thailand bang, saya tak faham. Hadir dari Bertam, mantap Arif. Baik, sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komedi Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, kata Mizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aida Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri, yang terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayo kita layan, ayo kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu, Gang Burung Hantu.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

Fajar daripada Ani Carrera yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 1.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan National FM. Yang pasti je menerusi National Game Bulu Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live National FM. Virginia Vanessa, TJ Adi. Mizi 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Daripada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap baik lirinya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan, jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggabit nostalgia. Baik, ucapan sahabat-sahabat kita. Betul, makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat pagi semua pendengar National FM. Walau di mana juga anda berada, semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap, terus berhibur dari Pantai Timur. Terus menghampiri, bukan menghampiri lah ya, terus mendengarkan dari secara langsung dari Kuala Lumpur, Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Terengganu juga Muhammad Yusof. Alhamdulillah, selamat pagi buat Reza dan semua pendengar National FM. Semoga happy selalu kita dan selamat bertugas. Terbaik Game Buruh Hantu serta buat semua pendengar National FM. Terus dari Solar Farm Perlis, mantap. Mr. P di TikTok saya dengar, di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap, dari Bumi Selatan. Tak kira yang terus mendengarkan National FM di seantero dunia menerusi National FM, juga menerusi aplikasi RTM Klik dan radio portal RTM, saluran televisyen 701. Kita cut hadir bersama. Selamat pagi. Moh kita layan radio dari Ipoh, terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zabidi Ahmad, salam Game Buruh Hantu, hadir dari Terengganu. Mantap. Dari Tanjung Malim katanya, sekarang berada di Bandar Mualim Ibrahim Close. Dari tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Malim . Saya Wah, selamat pagi Game Buruh Hantu, hadir dari Parit Panjang Baling. Mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni . Mantap, berkabar orang utara. Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mokwan, salam dari Yusof NEC Tinted Pro 2. Mantap, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki. Nura Steady, orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita, orang Kuala Lumpur, secara langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir, lucu terus kita. Terima kasih yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup amat damai, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita nak terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga nak pagi nanti. Lagu yang seterusnya, hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group. Katanya semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus berhibur, terus melayan kita sebuah lagu dinyanyikan oleh Abbott dan juga T-Rex. Kasih yang pergi, tetap layan Geng Burung Hantu.

Villas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelik.

12 April의 pagi, waktu ini jam-jam berikutnya menerusi Nasional Game Burung Hantu bersama-sama dengan saya. Masih lagi segar kita, masih lagi on sehingga 6 pagi nanti. Ada yang mula mengantuk ke itu, awal lagi, malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik Rosi Nasional Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti bersama dengan saya. Masih khabar, assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Katanya baru bangun. Selamat pagi ya. Syukur alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang terus dengar, yang terus layan Nasional FM di berbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM, di stesen-stesen minyak, di mana lagi ya, di hospital serta di klinik. Buat doktor-doktor dan juga akak nurse kita, selamat bertugas ya. Selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Abang Setia, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Pastinya anda akan diisi dengan kesyahduan, lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan kerohanian juga saya sulami, lagu yang penuh dengan ketuhanan, lagu-lagu yang mengambil nostalgia kita, membawa kita ke lembah yang lama. Mantan DJ RTM, kita ada DJ Pool. Abang Pool, apa khabar? Baik Pool, selamat pagi bang. Semoga baik-baik saja buat abang. Semoga diberikan kesihatan yang baik bang eh. Harap kita dapat bertemu lagi satu hari nanti, insyaAllah. Itu antara otai DJ RTM kita eh, masuk dalam TikTok Live ni. Mantap bang, terima kasih. Baik juga, sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini, teknologi juga semakin canggih. Tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labu duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada scam penipuan ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT, teknologi semakin canggih, kita kena mula. TikTok boleh kita pandai kan, takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Ida Suami, assalamualaikum. Ya, saya orang kata meragakan baju warna kuning ketika ini. Mezahirkan hoodie warna kuning. Comel lah sikit pagi-pagi ni eh. Selama ni handsome je cik. Nak angkat bakul lah juga. Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita. Hiburan yang penuh dengan emosi ya. Penuh dengan cerita yang ingin disampaikan. Ibarat soundtrack kita yang membawa kita ke lemah yang lama. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri. Dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Ardila. Untuk anda pastinya didengar lagu-lagu terbaik Aku Takkan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita, walau di mana juga anda berada. Di TikTok ni kekalkan tepi-teping. Kita teruskan hiburan kita sehingga 6 pagi nanti, InsyaAllah. Mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tepi-teping guys, terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik untuk anda.

40 minit pagi Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu yang penuh dengan nostalgia bila melodi lama berlagu. Kita berhibur bersama-sama pada pagi ini. Hati pun terbuai. Jadi inilah di irama nostalgia yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Ya, masih lagi kekal menonton. Selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli abang-abang juga ketika ini membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Abang kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar, bugar mata ni, masih lagi celik, ambil kopi panas dahulu, kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekat DJ malam ni. Jangan begitu. Terima kasih, Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Adakah DJ ni juga masuk air? Saya dah masuk lama dah. Cuma tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar, tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan serai-serai, jangan kecil, jangan rasa macam penat. Jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah dan nikmah yang baik yang datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Mizi 85, Virginia Vanessa, Mr. Joe, Ita Rosaya, Kasut Daburu, Renova Hazli Zahbaha, juga Jumain Kromo, Bonda Agun Rohatu, Nita Chon, Aida Akmal, Zalina Zaid, Nida Wahida, Nizam Latih, Duras, juga Nur Azizah, Ainun Putih, Mazlan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan Rahman, Wikiria Utara, Ruslira Aripasan, juga sahabat-sahabat kita Wani, Niza Arsashov, Samsiah, Wawa Aida, Fazila, Norida Ida, Acamun, Eti Susana dan ramai lagi ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, tapping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Liza, Ladies Driver, Game Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Selamat menonton dan selamat mendengarkan Nasional FM Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dadu malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Gitu kan, manis kan? Sambil-sambil itu kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional Gang Burung Hantu.

Drama yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu-lagu nostalgia yang kekal dalam jiwa raga kita. Kita serupa sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3:11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Bak kata orang putih, have a nice day. Jadi kita mulakan dengan senyuman, walau apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live, terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahilah tapping-tapping. Terima kasih masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka. Sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa sengah-sengah badan, makanlah ubat ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit ya. Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas, sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu. Ingat kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batam Padang dan Mualim, manakala di Pahang kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Negeri Sembilan, Melaka dan untuk di Johor, daerah Tangkak dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sidalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kata enjoy cuti tu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting ya. Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi dua mahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ini. Kita layan kesyahduan sop-sop panas, kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti.

0: standby pasal selamat.
1: Pamah cantik, belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

yang menangis di balik gebor ke? Jangan bersedih sahabat-sahabat semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu. Kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita . Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam tagline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syidah, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi tap-tap screen tanpa henti dari satu pagi sehinggalah ke hari ini, hanya Allah saja dapat membalas jasamu. Tanpa anda, siapalah saya, cik. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini ya. Jangan bersedih di balik gebor. Gebor, siapa tahu gebor tu apa? Gebor tu kalau nak cerita kan, gebor tak silap saya . Gebor tu selimut lah kan. Kadang menangis di balik selimut. Janganlah gitu. Kita ni hidup sementara . Tapi pun kita happy selalu, ceria selalu, senyumlah selalu. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM, sama dengan sahabat kita Mayani Emma dengan dedikasinya. Assalamualaikum Reza, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, game roh hantu semuanya. Semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman, turut hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Game buruh hantu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Lucia Lu dari Tasik ke Sumang Peranang. On game buruh hantu kita sampai 6 pagi. Layan dendangan lagu-lagu terbaik game buruh hantu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita. Masih lagi tap-tap screen. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Game Roh Hantu, Hishamuddin. Selamat bertugas Reza, selamat berkunti. Siaran Game Roh Hantu. Dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan Otai Mansur. Tapi Gigang juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nimas. Juhas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada, bang. Mantap. Abang Ji, layan game buruh hantu. Syah Manis, tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Game buruh hantu. Terima kasih, Syah. Juhas Mizi dekat Jepang, luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah tengah malam ni, dah awal pagi. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pasti je layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Hari perkahwinan pun hari ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. Asia Ari Jalun, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Pemulaan hari baru, hari Khamis, 18 Zulhijjah 1447 Hiji. 3.46 minit pagi. Untuk hilangkan kantuk anda pada pagi ini, untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini, hadir dari Kunak Syam bersama. Dari Kunak Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hati Kos Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul.
Jadi Ayu lekat terus, masihnya lagu terbaik.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kucing 88.1
2: Nasional FM.

0: sebenarnya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

Salam tajuk, salam subuh, selamat pagi semuanya. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Game Borong Hantu. Baik, seperti biasa pada pagi ini 5.15 minit pagi, kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Badlishah Alauddin, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia, dia macam mana kat rumah orangnya. Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kami ramah tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia, orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih, first year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia check berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun ataupun 2,000 kes satu bulan ataupun 70 kes satu hari atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47, lafaz cerai, kalau kes fasakh, 5,528 kes. Cerai ta'liq, ada 2,111 kes. Cerai ta'liq, maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lafaz ta'liq yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul lah. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah, saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana? Kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes, suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni, suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu, si isteri patut giliran balik ke Kuantan. Dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan, hari Sabtu, ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri tu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kek di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah baran. Samsung out, turun pada tangga, gugur tak nak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga. Telefon ke ustaz, macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam mana ayah? Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul lah dengar macam tu? Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain supaya dia tak turun pakai tangga, turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan nak buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khulung tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2-2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyong. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jong gila, ketangkap kan je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab. Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, lampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khuatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil. Takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah. Benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecerungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan je kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu je kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki tu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okey lah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami. Orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: Kemas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 5.37 minit pagi untuk hari ini, pastinya dengan dendangan dan informasi yang terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Jun 2026 Masihi bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.50, Ipoh Perak 5.50, Johor Setong Pulau Pinang 5.50, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Place 5.47 minit pagi. Sampai kita bersama lagi untuk siaran Nasional Geng Burung Hantu hari esok, seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi, dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Pastinya hiburan yang terbaik dan informasi yang sahih disajikan untuk anda. Selepas ini, Tiga Suara akan terus menyediakan lagi pagi anda dengan pelbagai hiburan dan informasi yang disajikan untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok kita sekarang ini dengan macam-macam kerenah dunia ini, macam-macam masalah dunia ini, maka saya teringat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pun mungkin dah banyak kali dengar. Yang dah dengar banyak kali tu, kita ulang balik, refresh balik. Mana-mana yang belum dengar tu, kita dengarlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Dan rebutlah, pergunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Orang buat nasyid pula ni kan. Rehan buat nasyid ni, saya tak ingat ah. Rehan buat nasyid dah lah ni. Dia kata apa ni? Syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum tua. Dah tua ni maknanya sebelum tua lagi lah. Kan, kalau dah budak-budak muda kita, kan, pergunakanlah. Jangan sisihkan waktu muda, sebab waktu tu waktu sihat, waktu kuat, banyak masa lagi, tanggungjawab tak banyak kan. Jadi jangan sia-siakan dengan perkara-perkara yang sia-sia, asyik main game saja kan. Jadi kita ingat kita panjang umur. Rupa-rupanya macam zaman sekarang ini, budak-budak muda pun ramai yang pendek umur. Buktinya tengok dalam dunia ni, yang sikit orang tua, yang ramai orang muda. Pasal apa? Budak-budak muda tak dan jadi tua. Jadi peringatlah tuan, peringat. Ini pesanan Nabi, pesanan Nabi bukan saya kan. Wasihataka qabla saqamik, masa sihat sebelum sakit. Jadi pada ketika ini, zaman-zaman Covid ni, masa sihat tu maknanya banyak-banyaklah ingat Allah kan, buat amal kebaikan, kebajikan banyak-banyak kan. Jangan buat dosa, jangan buat benda mungkar. Sebab apa benda, bila sakit berdemuk gitu saja, tak sempat buat apa-apa kan. Tiba-tiba masuk hospital, terus bagi, terus ditidurkan habis ya. Ditidurkan tak sedar dah. Untung sabut timbul, hidup balik. Untung batu tenggelam, hantar terus ke benda, ke alam barzah. Begitulah. Wa faragaka qabla syughlik, dan masa lapangmu sebelum masa sibuknya. Sebelum masa sibuk, ada masa lapang kita lepak-lepak kan. Tiba-tiba sekali datang masa apa benda sibuk kan, Allah, yang tadi tak buat lagi datang baru, yang tadi tak selesai lagi buat apa benda, ada pula barang yang baru. Jadi bertimpa-timpa kita punya apa benda kerja. Jadi mana-mana kerja yang boleh selesai, selesaikan. Mana yang boleh siap, siapkan. Mana yang boleh susun, susun. Mana boleh settle, settle. Mana yang boleh kau tim, kau tim padu kan. Warinaka qabla faqrik, kaya sebelum miskin. Ni kita ambil tibar ketika Covid ni kan. Ramai orang yang ada duit banyak kan, tapi tidak beringat kan, tiba-tiba waktu Covid ni kan, pendapatan pun tak ada kan. Jadi maknanya susah kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolonglah. Tapi Alhamdulillah lah, kerajaan kita pun maknanya mana-mana yang boleh bagi bantuan, bagi bantuan. Masyarakat kita pun tak lokek kan, bagi bantuan-bantuan. Wahayataka qabla mautik, dan juga maknanya hidup kamu sebelum mati. Ni yang penting sekarang ni, kita ada nyawa, tengah dengar, tengah melihat kan. Jadi pada ketika ini jangan kita ambil mudah, sebab mati tu benda yang tiba-tiba maknanya kita tak sangka. Tengah bawa kereta, mati kan. Tak sempat tengok TV, tak sempat nak tutup TV apa semua tu, mati gitu je. Apatah lagi waktu tidur kan, habis ambil nyawa gitu saja. Jadi maknanya berhati-hati, janganlah kita abaikan benda hidup kita ini dengan melakukan perkara yang maksiatlah kan. Tahan dirilah. Tapi menikmati kehidupan ini memang Allah Ta'ala suruh, sebab Allah Ta'ala beri kurniaan kepada kita. Jangan buat maksiat je. Kita menikmati hidup ini, hari-hari minum, makan, apa tak ada masalah. Melepak pun boleh juga, asalkan jangan buat dosa mengumpat apa semua. Tidur okey je kan. Menikmatilah hidup yang Allah telah kurniakan ini. Jangan buat maksiat, sebaliknya isilah dengan perkara-perkara yang baik dan bermanfaat insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM. Seperti biasa, frekuensi ini memainkan lagu-lagu kegemaran anda.

0: Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda.
3: Ya, selamat pagi orang Terengganu. Kembali semula bersiaran bersama-sama dengan kami untuk hari ini, hari Khamis 4 Jun 2026 bersama 18 Zulhijjah 1447 Hijrah.
2: Terima kasih kami ucapkan kepada anda yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati pagi ni kan. Ha, kalau kita tengoklah pagi ni dalam keadaan cuaca yang masih lagi gelap, mungkin anda yang rasa tak ada kenderaan lain yang cuba untuk bersama-sama dengan anda. Ataupun mungkin kalau di lampu isyarat tu ke apa ke, yang itu sebenarnya kita kena sentiasa pantau supaya pemanduan kita tu berada dalam keadaan yang terbaik. Lepas tu nak parkir kenderaan pula, ada satu cerita juga nak kita nak kongsikan. Terengganu
3: sana sini. Ini berkenaan dengan parkir di kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang tidak lagi akan dikenakan saman parkir selepas jam 6 petang, berkuat kuasa mulai 1 Jun lalu.
2: Alhamdulillah. Jadi ini Datuk Bandar Kuala Terengganu Lizan Cik Mat katanya penguatkuasaan saman parkir kini hanya dijalankan sehingga jam 6 petang setiap hari sahaja. Jadi bermula 1 Jun, pemantauan dan penguatkuasaan saman parkir hanya dilaksanakan sehingga pukul 6 petang sahaja. Malam-malam tak ada dah.
3: Tapi macam mana pun pengecualian tidak diberikan kepada kenderaan yang diletakkan secara tidak teratur sampai boleh menghalanglah lalu lintas ataupun boleh menyebabkan gangguan kepada pengguna jalan raya lain. Sebabnya ia tetap merupakan satu kesalahan yang serius, ya.
2: Yalah, ini dalam pada masa yang sama juga. Reza nak kata lagi berkenaan dengan MBKT ni sedang mempegiat ataupun sedang juga memproses melantik kontraktor baru bagi menguruskan sistem parkir yang dijangka mengambil masa antara 3 hingga 4 bulan.
3: Jadi sepanjang tempoh peralihan tu, kutipan bayaran parkir akan dilaksanakan secara manual bagi nak pastikanlah operasi berjalan dengan lancar.
2: Itu boleh kita kongsikan dan memberikan kelegaan kepada warga Kuala Terengganu khususnya yang katanya di nak berjalan malam-malam hari ini senang dan tak ada masalah dah untuk kegiatan parkir ni kan.
3: Jadi itu yang dapat kami kongsikan kepada anda menerusi Terengganu

0: So, pasal luar negara, kita nak kongsikan kepada anda pada waktu ini dalam keadaan kita mungkin mengalami perubahan-perubahan cuaca. Mm-hmm. Dan pada waktu itu juga kita kena sentiasa pantau dalam keperluan kita macam mana. Juga macam ada bekalan-bekalan elektrik ni. Tapi di luar negara, cerita ni di Tokyo.
1: Ini berkenaan dengan di Tokyo ni sebenarnya. Taufan Jangmi di Jepun yang membawa angin kencang dan juga hujan lebat menyebabkan 60,000 rumah penduduk terputus bekalan elektrik tau. Dan juga menjejaskan sistem pengangkutan dan juga perniagaan di negara itu.
0: Jadi agensi meteorologi Jepun ada maklumkan ini berkenaan dengan pusat ribut berkenaan berada kira-kira

0: Kira 150 km, ini di selatan Tokyo, yang bergerak ke arah timur laut dengan kelajuan angin maksimum mencecah 25 meter sesaat. Ui, laju tu.
1: Sangat laju. Dan juga ribut tu dijangka bergerak berhampiran wilayah timur Jepun yang menghadap lautan Pasifik, dan juga langkah kewaspadaan yang sangat-sangat tinggi adalah diperlukan. Dan juga pihak berkuasa melaporkan sekurang-kurangnya 15 orang mengalami cedera ringan setakat ini.
0: Jadi ada lagi, Minoru Akihara berkata ribut dengan tekanan udara pusat 985 hektopascal HPA itu memutuskan bekalan elektrik hampir 60,000 buah rumah penduduk yang berada di kawasan itu. Dan pihak berkuasa juga ada menerima laporan mengenai banjir, ada pokok tumbang, ada runtuhan serpihan serta tanah runtuh di kawasan yang luas.
1: Ya, jadi sama-sama kita doakan kepada mereka agar diberikan keselamatan. Dan juga kira-kira 90,000 penumpang kapal terbang juga yang terjejas tau. Selepas beberapa syarikat penerbangan mengambil tindakan membatalkan hampir 900 penerbangan antarabangsa dan juga domestik.
0: Itu boleh kita kongsikan untuk paparan luar negara. Terus kekal bersama-sama dengan kami,
1: Ceria Pagi
0: Cikgu FM.

0: Kau bersama-sama dengan kami. Kalau anda yang muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh dengarkan kami menerusi telefon pintar anda sahaja. Mudah sahaja di mana sahaja anda berada, mampu untuk dengarkan dan dapatkan info daripada kami di Terengganu FM.
1: Dan juga jangan lupa juga dengarkan kami menerusi frekuensi 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu.
0: Macam sebelum ni juga, kalau anda yang dengarkan kami di Terengganu FM ni juga tahu tentang perjalanan, jadual penerbangan menunaikan haji untuk tahun ini 1447 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Dan sekarang ini kita dah maklumkan ada juga kumpulan pertama jemaah haji negara untuk musim ini telah pun selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 minit pagi tadi. Ini juga menerusi penerbangan sulung yang membawa seramai 332 jemaah.
1: Ya, dan juga ketibaan para Duyu Farrahman disambut oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tabung Haji dan juga ahli keluarga di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.
0: Jadi menurut Dr. Zulkifli lagi, jemaah haji negara menunjukkan akhlak dan disiplin yang sangat baik ini sepanjang berada di Tanah Suci, dan bermulanya fasa kedua haji urusan haji tahun ini iaitu fasa kepulangan. Jadi jemaah kita telah pun menunjukkan akhlak dan juga disiplin yang sangat baik serta menjadi imej yang terbaik sekaligus menjadi contoh dan teladan kepada jemaah haji lain di seluruh dunia.
1: Alhamdulillah, dan juga semoga semua jemaah haji selamat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur, insyaAllah serta kembali dengan semangat baru. Jadi turut mensyukuri jugalah kelancaran keseluruhan operasi haji tahun ini dan juga menghargai segala kerjasama serta dukungan semua pihak yang terlibat berganding bahu menjayakannya.
0: Jadi itu yang boleh kita kongsikan untuk semasa dalam negara pada waktu ini. Terus kekal bersama dengan kami 7 pagi nanti, kita ada utama 7 pagi.
1: Dan juga insyaAllah kami akan kembali temani anda di jam yang seterusnya. Ceria pagi.
0: Cekan FM.
2: Semasa dalam negara.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: Sama-sama kekalkan kemesraan dan keceriaan anda bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Satu perkara yang perlu dititikberatkan semua pemandu di luar sana, mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan akal fikiran adalah penting. Peraturan lalu lintas disediakan untuk membantu melindungi anda dan orang lain semasa mengendalikan keteraan di jalan raya. Pastikan anda mengetahui peraturan tersebut dan anda menerapkannya pada pemanduan anda sendiri setiap hari. Memandulah dengan tenang sambil mendengarkan siaran Terengganu FM Mesra Ceria.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di tanah suci.
1: Bermula yang fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual mempulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagai itu, rakyat diseru terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkat kuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lembu Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tamat tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan Setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUT KNS. Operasi mencari dan menyelamat ACR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
3: Keputusan telah dibuat yang operasi ni tak dibentikan, diteruskan. Cuma di PKTK di Batu Tujuh Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nell Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifov berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Gosun Huat Sharon Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: Cerita Pagi Tekanan FM. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami yang sedang memandu, mungkin dalam perjalanan jauh. Pandu dengan berhati-hati, jangan lawan mengantuk, sebab nyawa tak ada undo button. Kalau telefon ada, kalau di keyboard ada.
1: Dan juga untuk rakan-rakan kita, seawal pagi ni nampak macam cuaca joong-joong je ni, mungkin ada nak kehujan ke dan sebagainya. Dan kalau ada antara kawasan-kawasan anda yang terjejas dengan hujan, pastikan sediakan payung sebelum hujan dan juga nyalakan lampu kenderaan anda sekiranya anda memandu di atas jalan raya.
0: Sediakan payung dalam dia sebelum hujan. Sedang memandu, macam mana kira-kira tu?
1: Maknanya bersiap sedia awal lah sebelum kita nak memandu tu.
0: Okey, tapi apa yang sebenarnya kita nak bagi tahu kepada anda, iaitu kajian keselamatan jalan raya menunjukkan mengantuk ketika memandu bukan satu perkara yang kecil sebenarnya. WHO ada menyebut kemalangan jalan raya meragut kira-kira 1.19 juta nyawa setiap tahun di seluruh dunia. Dan di Malaysia pula, Myros dilaporkan menyatakan microslip menyumbangkan sekitar 20% kemalangan jalan raya.
1: Jadi pastikan jugalah kalau ada antara anda yang dalam kepenatan, kalau sewaktu memandu ni, pastikan rehat di arena berdekatan ke, atau pastikan anda segarkan diri anda dahulu sebelum anda memandu atas jalan raya.
0: Jadi kita nak kongsikan sekarang ini untuk paparan utama akhbar.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Dalam akhbar dalam talian kita pada pagi ini, yang pertama yang ingin kita kongsikan menerusi paparan utama ini, sukarelawan orang asli janji terus cari Jaslinda selagi mampu. Operasi mencari dan menyelamat Jaslinda di Gunung Batu Putih diteruskan. Ini menurut kata polis, wanita mengaku bersalah sebabkan kematian bayi baru lahir. Kita beralih untuk kolom sukan kita pada waktu ini. Antara aksi sukan, Haberty ucap selamat tinggal kepada JDT. Piala Dunia, peluang Jepun ukir sejarah baru. Bukan pilihan bagus buat Brazil, ini kata Casemiro. Dan Schneider singkir Sabalenka di suku akhir terbuka Perancis. Tenchi dan Chiu Sin tersingkir awal di terbuka Indonesia. Kita beralih untuk paparan di rentas ruangan dunia. Sisipan Eropah, ini kes bunuh pelajar universiti, 11 pegawai, anjing polis cedera dalam kekacauan ganas. 1,400 tulang manusia ditemui dalam tasik dan pendaki parah diserang beruang. Cerita menarik pula tentang artis pada pagi ini. Tangisan selebriti iringi pemergian Pebo Bryson. Andy Bernardi lawan autoimmune hyperthyroid. Ini kini kembali sihat, alhamdulillah. Masalah kulit buat Imran mahu tinggalkan dunia seni. Itu boleh kita kongsikan untuk akhbar yang pertama.
1: Ya, dan juga untuk akhbar yang seterusnya, menerusi ruangan mutakhir pada pagi ini, di mana jangan panik jika sesak di hutan, guna formula stop. Dan juga harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Dan juga lagi dan lagi, bahagi hanya 4 bulan sempat suap makanan sebelum isteri pergi buat selama-lamanya. Kita beralih ke ruangan sukan pula yang dapat Oni bawakan, di mana Diana cipta kejutan singkir Ariana di suku akhir terbuka Perancis. Dan juga MPM sasar manfaatkan sukan para throwball raih kejayaan antarabangsa. Dan juga di ruangan dunia pula, Airbus uji pesawat mampu terbang 22 jam dan juga buku hilang lebih 100 tahun ditemukan semula. Yang terakhir, di ruangan hiburan pula pada pagi ini, di mana Amy Search dedah pernah disihir trauma naik pentas. Dan juga saya dah bosan bawa watak kelakar aja. Ini pengakuan jujur oleh pelakon Ungku Faris. Ungku Haris Faizal apabila memasak impian untuk keluar daripada zon selesa dengan melakonkan watak tokoh legenda tanah air. Itu yang dapat kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar pada pagi ini.
0: Dan mari sama-sama.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Kita bacakan doa pagi ini bersama-sama seketika nanti tepat pukul 7.30 pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hamba-Mu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunan-Mu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepada-Mu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepada-Mu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla. What?

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Rizki Pagi.
1: Besarkan jiwa kita dengan jadi pemaaf. Sebab kata Kung Fu Zah, orang yang berjiwa besar saja yang boleh beri maaf tanpa orang lain minta maaf. Itu Kung Fu Zah. Tapi Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Muhammad, orang yang terunggul di dunia, berpesan kat kita, ya, barang siapa yang memaafkan semua orang, ya Allah, maka Allah akan pemudahkan ya orang lain untuk maafkan kita. Dan yang lebih penting, yang terpenting, Allah akan sentiasa maafkan kita dengan asbab kita maafkan orang. Dan bila kita maafkan semua orang, dendam kita akan terhakis. Tolong ya, anda dan saya jadi pemaaf. So, ingat mati, anda akan mudah bermaafan. Nombor dua, redha dan syukur. Orang yang redha, orang yang banyak bersyukur, insyaAllah dia dapat menepis dendam. Dia redha, tak apalah. Orang tu menghina aku, ada sebab tu, ada kebaikannya. Asbab dia menghina akulah, maka aku sekarang sedar, aku berubah ya, dan Allah bagi akulah rezeki melimpah ruah. Asbab aku ditegur dan sebab aku berubah. Jadi redha dan syukur, insyaAllah dendam akan terhakis. Nombor tiga, cari emas dan cari hikmah. Rupanya dalam setiap sesuatu, dalam apa pun berlaku, ada emas, ada hikmah. Emas tu kita nampak banyak kedai emas kat Kuala Terengganu yang saya jumpa, ya Allah, pening kepala. Memang banyak, sebab tak tahu kedai mana yang patut kita beli. Cari emas dan hikmah.

0: kebaikan yang mendatang. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bila nak beri kebaikan pada hamba-Nya, Dia mulakan dengan musibah. Ha, carilah mas dan hikmah dalam musibah yang kita terima. InsyaAllah kita akan dijelangi kejayaan dan kebaikan. So jangan dendam. Ya, cuci jiwa kita dengan istighfar banyak-banyak, solat taubat setiap malam, lepas solat isya, solat sunat ba'da isya, solat taubat 2 rakaat, istighfar 70 kali, maafkan semua orang, ya, baca Quran, zikrullah banyak-banyak, kalimah taubat banyak-banyak, insyaAllah jiwa anda akan suci, jiwa saya akan bertambah suci insyaAllah. Jadi bila jiwa kita suci, anda dan saya pasti dapat menangani dendam.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Ceria Pagi Tekan FM. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Jadi apapun kepada anda, hati-hati dalam sentiasa tindak tanduk tiga kita yang menggunakan telefon-telefon pintar, khususnya kepada anak-anak yang sentiasa kita tidak tahu ada mana-mana pihak yang sebenarnya cuba untuk mencari data, dan data itu akan terbongkar ataupun akan terkeluar apabila anak-anak kita yang tidak pandai menjaga institusi bagi pertahanan diri sewaktu mereka di laman media sosial.
1: Jadi sentiasa pantau pergerakan dan juga aktiviti anak-anak anda, khususnya yang berumur bawah daripada 16 tahun ni, yang mungkin ada buka media sosial dan sebagainya. Jadi pastikan, sebabnya kita nak sentiasa pastikan data peribadi anak-anak juga terjaga dengan baik, insyaAllah.
0: Jadi anak-anak yang dikasihi semua, mungkin hari ini rasa ibu bapa yang banyak berpesan suruh belajar, suruh solat, suruh jaga adab, suruh balik awal, kadang-kadang mereka rimas. Tapi sebenarnya ketahuilah, setiap pesanan itu lahir daripada kasih sayang yang sebenarnya memang tidak pernah kurang. Kena ingat tu ya. Kita nak bawakan untuk waktu ini ada satu slot bagi permainan. Kalau anda tidak bermain telefon pintar pada waktu ini, syabas kami ucapkan. Jom bermain bersama-sama dengan kami untuk Makna Saat Ni.
1: Dan juga untuk Makna Saat Ni, kita bagi ayat dulu. Sebabnya kita nak rehat. Lepas tu nanti kita akan kembali semula 7.45 minit pagi. Dan juga untuk bina ayat pada pagi ni, perkataan logat Terengganu kita, Nipin Nayang. Okey, jadi semuanya selepas ini. Ceria Pagi.
0: Cekan FM.

0: makna saat ni? Cakap benda panjang-panjang. Lengur.
1: Pagi ni kita dah bermain permainan mana Zani untuk kita bina ayat. Ayat kita adalah ataupun perkataan kita nipih nayang.
2: Kalau menurut glosari dialek Terengganu ni bermaksudnya terlalu nipis ataupun lut sina lah. Dan juga kalau ada antara sahabat-sahabat kita yang nak mula hantar komen anda ataupun nak bersama-sama dengan kami, boleh terus WhatsApp menerusi talian 010-344-6632.
1: Ya, yeah, dan pagi ni juga kalau anda yang kekal bersama-sama dengan kami, nah hubungi kami di talian kita ada 0962383030 6235330. Ingat molek nombor ni, jangan lupa sih lalu dalam telefon. Gitu.
2: Okey. Dan juga kita nak ada pemanggil kita, dah ramai dah yang berdering-dering dah telefon ni, kita nak ambil pemanggil kita yang pertama pada pagi ni. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, yeah, ayo.
3: Ayo teh mang.
1: Ayo teh mang.
3: Yo.
2: Okay.
1: Okey. Gana tu pagi ni ayat kita.
3: Rutin apa gini tu? Yang ni penayang tu.
1: Oh, biasa rutin apa orang pergi ni penayang gitu?
3: Oh, boleh terbang.
2: Boleh terbang lagi.
1: Ya, ya boleh. Kalau tiup angin terbang lah tu. Aduh. Yeah.
3: Okey, terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Baik, kita ada lagi. Kita nak ambil pemanggil dulu ke kita nak baca komen dulu ni?
1: Kita ambil pemanggil seorang lagi.
2: Okey, kita ambil pemanggil di talian pada pagi ni. Hello, assalamualaikum.
4: Hello, waalaikumsalam. Ni dalam Malaysia.
1: Ya, Mas.
4: Ya, yeah, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Juga. Berat tu, orang belakang berat tu.
4: Berat boh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, tahu dah mana saat ni pagi ni.
1: Okey. Macam mana ni ayat kita, Mas?
4: Kuih ni dah lah mahal. Ni pindah yang pula.
1: Kuih kenapa tu?
4: Kuih wapa
1: ni penayang.
2: Isinya sikit saja tau.
4: Dah lah kecil ni pun
1: tau. Yelah, kalau waktu wapa dah cukup isi, ya koleng gitu. Terima kasih.
2: Terima kasih, Mas.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita nak ada baca lagi komen daripada sahabat kita ni. Kita ada Syed Johan, dia kata, Zinlo ni penayang, buat apa lah?
1: Zah pakai kata gini, masa beli kuih lapis minggu lepas, tebal gi rasa. Marin gi beli nipis nayang dok.
2: Do
1: ulang barang bahan mahal, barang mahal. Jane Negger lagu ni. Terima kasih, Zah.
2: Okey, baik. Kita ada Zee Bukit Payung ni. Pulaknya hantarkan rekaman nota suara ni. Jadi sama-sama kita dengarkan.
5: Baru ni gi makan roti canak ke datu. Nipis nayang. Sedap. Tiga utik dah cukup lagi.
1: Kalau nipis nayang tu 5-6 utik dah pergi. Biasa gitulah.
2: Betul. Ni kek kuah sedap jugalah ni. Masalah juga ni, nambah-nambah lah ni. Okay, kita ada siapa lagi di talian kita pada pagi ni? Hello.
6: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, Kak Ma.
6: Ya. Bapa yang mau pakai baju nipis bayang? Tak ada baju lain ke nak pakai?
1: Oh, nipis bayang. Nipis nayang. Nipis bayang. Boleh lah ke kau?
6: Tak tahulah. Boleh ke tak?
1: Boleh lah tu.
2: Terima kasih banyak, Kak Mar.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada lagi sahabat kita ni. Katanya, siapa ni? Kita ada 1998 ni. Dia kata, Abang Madi. Olah-olah, ni pinaya, roti cana, kedai. Oh, kedai CD pula. Kedai CD ni, dia kata.
1: Mana? Tak tahu. Biarlah, tak apa. Siapa terus?
2: Siapa tu? Abang Madi katanya.
1: Abang Madi. Terima kasih banyak Abang Madi. Mari ke Dumber. Mari dulu. gitu.
2: Okay.
1: Mari pula Abang Madi. Abang Madi mari pula tu. Okeylah. Bila masa aku dah kedah. Okey, ni khabar ni ada juga ni. Dia kata last day mu beli nipis nayang. Let's go, boleh skodeng luar dia katanya.
2: Gitu. Ya khabar ni. Kita ada.
1: Sebab last day orang tebal tak sampai lagi. Ada orang tebal lagi tu.
2: Lapik dulu lah ni. Okey, kita ada pemanggil lagi di talian pada pagi ni. Hello.
7: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
7: Ini Kak J dari Kampung Ladang ni.
1: Kak J. Lain suara Kak J kita kok ke?
7: Apa ni batuk sikit pun.
1: Yelah, tu lain lah lu dengar suara kau.
7: Tu kalau dah batuk berubah lah lu suara.
1: Betul. Yelah, boleh buat nyamuk.
2: Kau segok suara.
1: Okey Kak J, macam mana ni ayat kita ni?
7: Mau beli mana kat lepeng tu? Nipis nayang.
1: Tapi sedap.
7: Kalau nipis pun, Pak Peh kau makan.
2: Dia asal sedap
1: juga tu. Pak Kedamba tu.
7: Siti buat.
1: Ya, Kedamba.
2: Masuk-masuk Pak, kita boleh nak makan.
1: Tapi bukan sebab roti tu jadi serok suara dok kan?
7: Ya.
1: Ada dok bukan kan?
7: Alhamdulillah.
1: Asal sedap
7: apa?
1: Terima kasih Kak J.
7: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita ada lagi komen daripada sahabat kita ni, Aris Mamat ni katanya, harga sama lagi tapi kot roti ni pinah yang ada arah lah, benda sedap.
1: Kita ada siapa lagi ni yang menghantar ni, Delima Zamrud. Makan Makan dok sedak keput lening. Dia pun nipis nayang lening. Taik molek dia lima zamrud. Taik molek kita ni. Juhu hok baca hok menapa hok ditulis tu. Bahaya.
2: Typo tu luar
1: bahaya.
2: Biasa.
1: Nipis nayang mujur aku tak baca yang oti tengah tu. Jeng. Orang lain semua mikir belaka.
2: Nasib baik kita dah tengok dulu.
1: Terima kasih banyak. Apa pun terima kasih banyak. Okay. Lima zamrud. Terima kasih. Terima kasih atas kesudian anda tu. Rasa macam nak baca hok sungguh tu. Macam bijak pula ayat dia. Allah. Okay.
2: Okay, kita ambil memanggil di talian pada pagi ni lagi dah. Hello, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Ini
1: Cik Noh pergi ke
8: semalam.
1: Cik Noh. Okay, Cik Noh. Pagi ni, apa ni ayat kita ni, Cik Noh?
8: Orang rajin teh gizi itu kan nipis nayang. Sedap buat gitu.
2: Jenis orang teliti lah ni buat kerja ni.
1: Tak payah guna meseng tau.
8: Ya, guna tu. Jadi bagus ya buat teliti je kepuk tu. Jadi kepuk keping tu nipis. Comel lah.
2: Tu dia. Cik Noh sakit tekok juga ke Cik Noh?
8: Suara kurang tu sikit.
2: Allahuakbar. Makan ubat lah Cik Noh deh. Jaga kesihatan tu.
1: Cik Noh minum air banyak tau.
8: Kena minum air lah.
1: Okey.
2: Okay, baik. Terima kasih Cik Noh.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Jadi rasanya setakat itu saja yang dapat kami bawakan kepada anda. Dan juga kita nak ucapkan tahniah untuk rakan-rakan kita pada pagi ini.
1: Yang telah pun menjawab dengan comel sekali ayat yang telah pun dikongsi bersama. Okey, pukul 8 pagi nanti jom kita nak mendengarkan berita pagi Cengkan FM ataupun Bulutin Cengkan FM.
0: Makna saat ni, cakap benda panjang-panjang, lenguh.

Bukan saja di udara, kami ada di mana-mana. Ikut kami di Facebook Terengganu FM, Instagram terengganufm.rtm dan TikTok Terengganu FM _. Sama-sama kita eratkan silaturahim di media sosial Terengganu FM.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, Jabatan Pendidikan Negeri JPNT tegas tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk salah laku. Dan seorang pemandu pemuda lemas di air terjun Cemerung Hutan Simpan Pasir Raja Dungun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Noor Azila Muhammad Sani dalam Buletin Terengganu FM.